Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Lumbuh abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu kok.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan loh, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat, bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adekku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya, bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara. Dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Heh, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa baci telah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam tak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa, bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka yolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Apa dah buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
2: Bentarlah mak. Agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Ah, jadi abang harus hati-hati tuh.
2: Iya, Mak. Aman, Mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Iyalah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya, Bang. Biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi. Mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya, Mak. Abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu Mak nih. Kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
3: Klik sebelum bertindak.
4: Pikir sebelum menyebar.
3: Saring informasi
4: sebelum membagikannya.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandu. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Sambal Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan. Cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: Bo Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bo Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya, Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Ah, Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Bapak Ibu, warga kampung Cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul Pak RT?
0: Betul.

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, Mbak Abang? Alhamdulillah sehat. Dengar saya. Mereka di rumah bilang alhamdulillah sehat-sehat. Yang sehat alhamdulillah ya. Yang agak sakit mudah-mudahan kita doakan cepat sembuh, cepat pergi penyakitnya jauh-jauh, enggak balik-balik lagi gitu kan.
2: Kalau kita dengan budak kecil itu kalau ada sakit nangis kita bilang jangan nangis, nanti penyakit itu nganggapnya suka gitu.
1: Kan
2: nangis.
1: Gitu. Jangan nangis, nanti Pak Polisi datang. Oh, bukan gitu ya. Suka gitu. Pagi ini saya Mbok Ira, Kak Ira, sama Ira, Mbok Nani, ngawankan lagi ya.
2: Ngawankan lagi Mbok Abang di rumah atau dimanapun yang saat ini bisa mendengarkan kita di Pro 4 RRI Pontianak. Jam 8 nih kita di program
1: Pendapat Awak.
2: Pendapat Awak.
1: Ada ngandir gak nanti jam 9 ya.
2: Jadi kalau untuk program Pendapat Awak nih silakan Mbok Abang itu berpendapat tentang apa yang nanti kita bahas untuk hari ini ya, Kak Ira ya.
1: Itu dia.
2: Hari ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan pemerintah kita Provinsi Kalimantan Barat nih ya, untuk beberapa lokasi itu yang meliburkan
1: anak-anak sekolah. Kemarin tuh memang sempat diliburkan terus karena hujan udah mulai berkurang kabut asap, sekolah lagi budak-budak nih. Tapi karena danda hujan, kabut asapnya tambah tebal. Kondisi katanya kalau di Jalan Ahmad Yani kemarin ada orang-orang bagi masker, katanya kategori udaranya udah berbahaya.
2: Iya, memang udah berbahaya nih kategori kita nih. Udah kabutnya udah semakin tebal, apalagi untuk wilayah Kuburaya ya.
1: Kuburaya, betul.
2: Kita jadi Pontianak nih, itulah lihat tuh kan. Tidak jelas rasanya. Pandang ke Kak Ira ya, tak jelas.
1: Kecantikan saya nih tak terpancar. Jadi begitulah akhirnya. Itu pun memang sampai sore kan anak-anak saya nunggu, belum ada ke pengumuman itu. Memang pengumumannya itu udah sore sekali, hampir ada yang habis maghrib baru, karena melihat kondisi-kondisi udara ternyata belum ada perubahan sampai kemarin sore. Akhirnya diambillah kebijakan hari ini libur sama besok Rabu kemungkinan masuk, tapi dilihat katanya
2: lihat lagi kondisinya kan, seperti
1: betul,
2: itu kan.
1: Betul.
2: Jadi memang kebijakan pemerintah kita ini diambil kan dalam rangka supaya menghindarkan anak-anak kita nih menjadi rentan kondisinya akibat kabut asap, karena selain pernapasan ya tentunya kalaupun memang ada yang memang punya penyakit bawaan itu kan bisa terhindar lah ya.
1: Betul.
2: Bisa-bisa diminimalisir lah
1: karena kondisi betul. Setiap orang kan beda-beda. Ada yang dia keliaran di luar pakai masker biasa kan? Ya dia ada yang datang mulai terbatuk-batuk, dan mulai panas tenggorokan, belum lagi matanya
2: kan kalau kayak gini musim batuk, demam ya kan, parah-parahnya yang ispa tuh ya kan.
1: Sampai sesak napas,
2: bagi yang kata orang memang punya penyakit apa namanya tuh,
1: asma
2: ya kan. Nah, dengan kebijakan ini pastinya kita juga harus turut mengawal nih ya kan, Ira?
1: Iya.
2: Kita harus mengawal, kita sebagai ya orang tua, sebagai di lingkungan, kita harus mengawal supaya ini berjalannya efektif.
1: Gitu. Adakah orang tua ini biasa kan ala belajar di rumah lagi nih, gitu, bah budak-budak nih payah ngatur di rumah kan. Kalau zaman COVID dulu kan gitu kan, sampai berapa tahun belajar di rumah?
2: Suruh belajar bukan dari belajar.
1: Iya kan? Kita mama nih yang memang mau bergerak.
2: Yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih lah ya, enggak? Udah yang kelas 4 ke atas sampai lah di SMA tuh, setengah mati nak nyuruhnya belajar kan?
1: Iya, betul. Kata dia nanti pergi rumah kawan, Mak, kata dia kerja kelompok diskusi Zoom sama-sama biar satu ini ya, kata dia, satu akun ya. Saya bilang kan banyak alasan, dia bilang enggak boleh pergi kemana-mana gitu, Mbak. Dia bilang kok sama kawan-kawan tuh terasa belajar
2: gitu.
1: Diliburkan
2: kan?
1: Nih biar enggak kemana-mana.
2: Betul.
1: Gitu, Mbak. Nah, di sinilah memang peran kita orang tua ya. Gimana ngawasi anak-anak kita supaya walaupun enggak belajar di sekolah, tapi materi-materi yang dikasih bu guru tuh bisa tetap mereka dapat, enggak ketinggalan gitu, Mbak, pelajaran.
2: Itulah, walaupun ya kalau namanya daring kayak gini pasti banyak tugas-tugas ya.
1: Disitulah
2: kita tuh bisa membantu. Tapi ya itulah tadi itu kan pelajaran sekarang nih amat
1: ya, apalah yang benar ya. Rasa dengan kita dulu ya, matematika sekarang kok.
2: Matematika sekarang ya Allah, Ma. Kalau kalau dilihat macam mana ya. Saya begitu ngelihat, ah udah angkat tangan lah dulu dah. Udahlah. Gimana ya? Ah tanya kawan gojek kata dia.
1: Matematika SMP. Tunggu ya, mak nanya kawan mak yang ini loh, yang apa, yang guru matematika. Kayak mana nih gitu. Rasa-rasa malu gak? Rasa mak dulu sekolah gak kayak gini pelajaran.
2: Tantangan artinya kan
1: Betul.
2: Kita udah mengalami dua kali tantangan. Satu dalam COVID kemarin, COVID
1: berapa tahun kan.
2: Ini kabut asap lagi.
1: Kabut asap lagi ya kan? Memang sih ada apa plus minusnya lah kata orang ya. Satu kan namanya kebijakan pemerintah untuk keamanan kesehatan anak-anak kita. Karena kalau disekolahkan pun orang tua ribet gak nih kan. Ngapain anak masih sekolah kabut asap. Akhirnya diliburkan lah. Diliburkan dengan catatan tetap belajar di rumah.
2: Sayang tuh.
1: Iyalah.
2: Kalau misalnya sebulan nah, sebulan gitu udah kehilangan pelajaran.
1: Masuk-masuk ulangan nah, apa gak diisi. Tapi memang tadi lah kok udah belajar di rumah nih namanya mak-mak ya. Heran nih mereka kok dengan guru tuh nurut, bagus.
2: Kita udah ajarkan kan? Nah ini satu tambah satu ini dua. Bukan mak, kata dia. Bukan gitu caranya. Cari cuman lagi, cari ke bawah lah, ke samping lah, ke atas lah. Allah mak, pening pala rasanya ikut.
1: Belum lagi drama dia tuh. Nada mamak tinggi sikit dia bilang, ngapa mamak marah? Bukan marah maksudnya itu nih kan. Tapi emang saya salut dengan guru-guru yang bisa mengajar 30 murid dalam satu kelas tuh.
2: Satu kelas tuh kan.
1: Kita dua ya darah naik darah gitu.
2: Beragam gaya, beragam perilaku, beragam adalah macam-macam.
1: Ada 30 anak orang dengan sifat yang berbeda dikumpulkan satu kelas. Ya Allah. Mudah-mudahan naik gaji guru ya.
2: Amin.
1: Benar lah saya. Satu ya di rumah kok udah belajar udah mulai terjadi drama. Nah, kalau sinetron ya. Gimana jadi pendapat awak?
2: Jadi pendapat awak Mbok Abang tuh seperti apa dengan apa namanya kebijakan dari pemerintah kita ya untuk meliburkan, bukan melibur dalam arti libur total ya, tapi libur tapi mereka harus belajar secara daring juga. Bagaimana juga kita membuat kebijakan ini menjadi efektif ya.
1: Betul.
2: Anak-anak kita tada keluar-keluar ya kan di rumah, tidak mereka bermain-main yang ibaratnya kata orang
1: berkeliaran gitu
2: mana-mana ya, di mana kabut asap ini kan sebenarnya jangankan di luar, di rumah pun
1: kecium
2: ada
1: yang kecium enggak masuk
2: tapi gitu. Kan dengan kita keluar melakukan aktivitas yang ibaratnya berlari-lari apa itu kan paru-paru kita kan terbuka
1: langsung
2: lebar,
1: gitu
2: ya?
1: Itu apa namanya udara di luar yang lagi tidak sehat berbahaya malahan kategorinya ya. Gimana menurut Mbok Abang cara kita sebagai orang tua nih mendampingi anak-anak kita belajar daring supaya efektif gitu kan ya.
2: Ini belum ada yang masuk nampak.
1: Ada tadi tuh udah telepon ini pun udah ada nih kita.
2: Nampak Mbok Abangnya lagi ngajar kan.
1: Sambil-sambil lah nih lagi. Yang mana kemarin? Oh ini satu. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Mera.
1: Iya. Mak Kam. Ada nama di sini.
2: Udah kelihatan.
1: Mak Kam di.
3: Teman Mbak Irami, Mbak Widu, kan?
1: Bukan. Ini Mbok Nani.
3: Iya. Mak terkenal ya.
1: Iya.
3: Dengan Mak Kam.
1: Salam kenal lah dengan Mak Kam.
3: Banyak nama ni mana ni nama aplikatis ada kirim bulan
2: apa pula ngapa pula berganti-ganti nama ni
3: anda tahu lah ada kawan-kawan ni ada gak nama apa putri 19 itu banyak yang mengatur tu banyak nama-nama jadi yang pasti-pasti ialah nama ni jadi remulan ialah
2: bulan kalau cuaca macam gini masih kelihatan cantik pula kan
3: jadi di mana-mana di bulan merah ya sekarang bukan di daratnya di laut sama atas darat ya kondisi sekarang ni susah laut pakai yang mandi air asin jadi orang kalut mandi bergetar lah badan di darat banyak debu kok mak akan suara nyapu sampai 3-4 kali
1: dalam tak sana disapu kalau saya baru disapu dah datang lagi dia
3: waktu-waktu yang orang bakar tak tahu di mana orang bakar itulah presiden-presiden kan ada datang kemarin kubur raya dia pun ketua makam Datuk Presiden kalau dalam umat ni tak dengar kata Presiden memerintah mana dia mau dengar balik Presiden dia dah bakar lagi ada RT desa lah pun rakyat-rakyat dekat-dekat dia apa dia khabar mana dia dengar
2: artinya kesadaran seorang bahaya makam
3: Kita jangan curang lah. Kita dicegat ketinggian kepada pemerintah, tak di desa, bupati, segala-gala lah gubernur. Tak ada balik gubernur mana dia mau tahu lagi.
2: Sayang pada kayak gitu kan? Amak Kam. Amak Kam punya anak tak? Anak masih sekolah.
3: Anak dah tak sekolah tutup ya banyak ni.
2: Libur lah ni?
3: Libur lah.
2: Gimana lah?
3: SMP, ada yang SD.
2: Gimana lah menurut Mbok? Mbok pula Mak Kam nih, kalau udah belajar online daring kayak gini nih, orang tua kita sebagai orang tua nih dampingin anak-anak kita supaya belajarnya itu tetap apa tadi nama? Efektif.
3: Itu emak-emak lah. Mak Kam ni nama cucu dan daerah nanggit dah.
2: Oh, kalau nenek, kalau udah nenek, kalau udah nenek tu kalau dah ke cucu tak mau belajar, nah udah kata dia tak apa-apa gitu kan. Jangan kau marahkan anak kawan.
3: Ya. Usahkanlah ketuang dari Mak Kam yang tuang cucu ni. Usahkan nak mengajar, belajar, nak ngajar. Mak Kam rasa yang tak mau. Mak Kam dah memang dari anak-anak Mak Kam nikah. Aku tak perlu rasa anak aku tak mau. Aku mau bebas dah tu.
2: Dah letih dah ya.
3: Aku selawat, aku mau mana-mana aku. Jadi yang ganggu aku, aku bilang dengan anak-anak.
2: Gantian lah ya tak? Dah udahlah aku ngasuh kita dulu gitu ya. Tapi gimana lah Mak Kam lihat anak-anak Mak Kam pas anak-anak belajar daring tu?
3: Anak Mak Kam ni Mera tak ada pula Mak Kam mengajar dia. Mak Kam dia ikut les cerita umur 5 tahun. Ya, dia tu dia tu ada pernah Mak Kam mengajar dia ambillah
2: lah. Dia ngajarkan anak-anak sendiri kak kan ni?
3: Tapi yang lain tu tak sama ini musu ya ni. Dia ngajar lah. Bapak Kalau anak Mak Kam tak ada Mak Kam mengajar alhamdulillah. Ani musuh ni tamat sekolah tadi tak ada berapa bulan langsung kerja. Alhamdulillah. Dia sudah mandiri dia. Kerja di apa ni? Apa Amura? Kota Baru. Tak kuasa ramak mak kan nak kena ngajar-ngajar anak. Pandai lah
2: dia. Tak kuasa. Ani kayak Mak Kam ni, model kayak Mak Kam ni nanti kalau misalnya pas kayak gini ngajarkan anak tak tahu katanya kalau belajar seorang gitu kan.
1: Jadi kalau nilai anak misalnya pun kurang ini ya enggak apa-apa lah, kok kan udah berusaha dah. Betul udah, pula ya.
3: Udah makan meliskan dapur dah dah. Gimana lagi? Kecuali kita tidak meliskan dan saya akan
2: dia kan. Arti upayanya beda karena memang pelajaran itu kan beda ya Mak Kam. Kita pun tak ada enggak ngerti kan.
3: Tapi kalau nak ngajar merah, tanduk lah, santut. Dan ada lah letih nanti lho.
2: Iya.
3: Kalau guru tu, dia pasti kasih dah.
2: Iya, dah pasti dah.
3: Saya kayak dah. Jadi sekarang ni keadaan segini ni, kita jaga kesihatan enggak. Tapi Mak Kam pun tak ada dengar kasih orang ni.
2: Berarti berjalan Mak Kam ni.
1: Masih berjalan rupanya.
3: Mak Kam ni pulak balik. 6 kali, 7 kali, 8 kali. Mak Kam hantar anak kerja. Balik dia jemput dah lima. Berik masker dah ladik, ibu dah pakai masker. Dulu ibu Mak Kam ni, ada waktu COVID, Mak Kam tak pernah pakai masker.
2: Janganlah gitu.
3: Ya lah, terima kasih. Alhamdulillah pula Mak Kam ni. Bukan kat kebo, tak ada pula kat kebo. Tapi kalau pengisi kan mereka tu, terpaksa lah kita ambil. Bu banyak ambil lah.
2: Memanglah Mak Kam ni ya.
3: Itu sumber dalam hidup Mak Kam. Dari
2: tapi Mak Kam ni memang termasuk orang anu lah. Kata orang Skadau tu. Apa nama strong woman. superhero tu, Wonder Woman. Wonder Woman, strong woman.
3: Caya yang satu ya lah. Jadi Mak Kam nak turun tu caya Allah. Kan dia jagakan semua. Dia jagakan kita ya. Makalah nak turun jalan pun sebab kita niatkan kan. Apa yang kita kerjakan itu dah menjaga kita di mana-mana kan. Tak ada yang lain, satu.
2: Betul
3: tak?
2: Betul.
3: Sebab nyembur betul-betul. Kalau dia nak mati. Rukun gitu kan. Kalau dia orang dia sama. Jadi kita percaya dengan satu ialah kalau Mak Kam.
2: Iya. Percaya kita tetap dengan yang satu. Ikhtiar pun kita perlu ya Mak Kam ya.
3: Gitulah dapat makan, mudah-mudahan. Tapi yang dapat uang kita tak tahulah, dapat makan sendiri ya. Ini masing-masing hati kan tak sama, ya.
1: Betul.
3: Rambut sama hitam, hati berbeda-beda kan.
1: Pendapat kita boleh beda tapi kita tetap satu kan, Nak?
3: Satu. Makan bercak ini satu ya. Yang kita sembah satu, tak ada lain sembah kan? Makan bercak ini jadi makan bukan dah kebun dah pula makan kebun. Tapi percaya makan dah cukup lah. Kerja kita orang tak punya, ya nak?
1: Makam sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi enggak ada salahnya makam nih. Kan dia udah nenek ya. Apa lagi nenek tuh? Udah nenek tuh kata orang kalah sayang dengan anak tuh. Udah kata cucu tak ada mau belajar. Maknya bilang belajar. Nenek lalu bilang, udahlah,
2: jangan kau marah anak, kau jangan dipaksa. Nanti dia trauma. Padahal kita dulu mak, kenapa kan? Ya cuma sama kayak ketinggang gitu.
1: Kau dan nenek lain lah dia ya kan.
2: Kita marahkan anak kita, kita pula dibilang tak boleh marahkan anak. Kita ingat zaman dulu kita. Ya Allah ya. Didikan VOC kata orang-orang tuh. Tak boleh lambat sikit balik. Ada kabar. Ada Mama Ririn lagi lah kita angkat lo telepon lagi.
1: Angkat telepon tuh. Bukakan pintu lo orang.
2: Dari jendela besok. Ketawa lo Dina.
1: Kok enggak jendela pintu belakang Dara?
2: Enggak bisa dia masuk dari pintu biasa. Oh, Mama Ririn apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Tingkap.
1: Tapi sayang tingkap kita dah pakai besi tuh, ha? Mana masuk lewat mana?
2: Kamen teralis dah.
1: Lubangannya bisa lubangannya.
2: Mama Ririn tapi fleksibel, bisa diselip-selipkan. Gitulah. Batu.
4: Ya Allah. Baiklah pintu tuh yang besar kan. Besar kan pintu tuh.
2: Dua pintu dah kurang ke? Gimana Mama Ririn? Dah ada hujan ke? Belum ada, pasti kan.
4: Belum ada hujan, Mbak Ira.
2: Siapa tahu enggak di sana hujan gitu, Bang. Punya anak enggak? Mama Ririn.
1: Gitu langsung terkejut.
4: Masih gadis, Mbak Ira.
2: Masih gadis Mama Ririn.
1: Masih gadis.
2: 20 tahun yang lalu.
1: Nama Mama Ririn ya.
2: Aku masih gadis, coba lah. Udah jelas. Tapi udah jelas ya. Pasti nama anaknya Ririn kan? Mama Ririn, Mama Nurul.
1: Kalau anak tiga cemana? Salah satu lah. Tak tiga-tiga yang dipanggil.
2: Saya anak dua gimana? Mama siapa saya ini? Mama Kenji.
4: Mama Ririn, Mama Hani, Mama Andre.
2: Tiga.
1: Mama Ririn, Hani, Andre.
4: Tiga mama. Betul.
2: Libur ke dah anak-anak nih? Bukan libur ya.
1: Bukan libur ya.
2: Belajar dari.
1: Dari rumah.
4: Belajar di rumah.
2: Inilah yang nak kita tanyakan nih Mbok Nani ya. Gimana lah menurut Mama Ririn sebagai orang tua nih?
1: Minum Mama Ririn.
4: Itulah, ini kagak kabut asap nih.
2: Suara udah mulai.
4: Udah 2 minggu udah tak baik.
1: Tapi tada gak rasa-rasanya gara-gara kabut asap nih. Banyakan konser nampak.
4: Itulah, udah tahu gini masih. Nangin kita berjalan.
2: Lama saya dari kata-kata itu tuh.
1: Jadi gimana lah budak-budak belajar tuh di rumah?
4: Itulah yang kecil nih, yang kelas 4 SD nih. Susah kita nak nganuin dia tuh. Maklumlah pelajaran dia kan beda dengan pelajaran kita dulu. Lagaknya macam lah mak ni sekolah.
2: Sekolah kan kita satu sekolah Mama Ririn.
4: Satu sekolah sama siapa?
2: Ya.
4: Dia kan siapa dengan Mbak Ira? Itulah aku yang mau ketemu sekarang.
2: Kan kita kawan SD.
1: Kawan SD, Ira masuk Mama Ririn keluar. Mama Ririn masuk, Ira keluar.
2: Betul. Memang kan itulah yang kita tanyakan nih sebagai orang tua tuh, gimana caranya supaya belajar daring nih bisa tetap efektif gitu Mama Ririn. Nah, pendapatnya Mama Ririn nih, Mbok Abang sebagai salah satu Mbok Abang, Mbok lah ya. Mama Ririn gimana?
4: Itulah kita tuh harus anak lah anak ni belajar. Kalau yang SMP ni dia pandai lah belajar seorang. Belajar itulah di rumah.
2: Cuma tantangan yang SD tu kali ya.
4: Yang SD ni Mbak Dani yang susah nak kita anak yang kita tahu ya iyalah yang tanda ya. Tanyalah kakak.
2: Untung dia punya kakak pula.
4: Untung ada kakak.
1: Oh tanya kakak, betul kak. Ya, dia kan dah pernah ada belajarkan itu.
4: Betul.
2: Tapi Mbak Ririn, kan biasa nih ya, budak nih makin libur kayak gini kan makin dia tuh main keluar gitu tuh. Kalau Mama Ririn sendiri untuk anak-anak Mama Ririn tuh gimana?
1: Digembok lah.
4: Tak dapat ditegah. Masih keluaran dia.
1: Dikat ya dikat.
4: Makin di makin tekan kau ya.
1: Dikira KDRT yang di rumah ya.
2: Kita pula bising ya.
4: Kita yang bising. Nak ngabarkan dia pula. Mak ayak-ngayak.
1: Ini yang susah nih.
2: Ini memang nih.
1: Nanti kita tak boleh kemana-mana, mak berjalan tolen kata dia.
2: Banyak alasan mak kata dia kan.
4: Memang penting gak kalau nak ke rumah terus nih. Banyak lah, nak kan turun ke bawah gak. Ini HP ini gak tau ya.
1: Ganti baru, lem biru.
4: Udah ganti baru lah.
1: Sombong. inilah dia karena baru nih masih adaptasi kan.
2: Maklumlah sinyal HP di atas tuh bah kena kabut asap batuk kan dia.
1: Sesak dia.
2: Sesak napas dia.
4: Ganggu ya dia.
2: Jadi gitu. Jadi
1: gitulah tuh.
2: Iyalah Mak Ririn.
1: Mudah-mudahan lah cepat sekolah lagi anak-anak ya.
4: Yuk buat Mbak Ira, Mbak Dani,
2: Waalaikumsalam.
1: Inilah ya. HP baru sinyal pula yang mengganggu kan.
2: Kita kebut asap dibatuk sinyal tuh.
1: Beli handphone enggak sama sinyal sekalian. Ini kan nih.
2: Apa dia?
1: Dia enggak mau. Satu lagi lah kita terima ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ira cantik, Bu Nani cantik.
1: Tahu-tahu ya kamu cantik ya.
2: Tahu lah Ra. Ira ini satu gak memang. Cantik ya, perempuan
5: ganteng.
2: Memang lah.
5: Tak mungkin ganteng.
1: Saking jarangnya dibilang cantik tuh jadi itu kayak agak aneh gitu.
5: Siapalah nih?
2: Siapalah Ra?
4: Kak Jul lah.
2: Kak Jul.
5: Udah tahu dah. Alhamdulillah.
2: Kalau Ira hafal, saya ini belum hafal lah, masih meraba-raba.
1: Anak baru nih. Ini
5: hafal-hafal enggak siapa suara saya.
1: Suaranya logatnya tuh ada ulu-ulunya.
2: Oh, itu Kak Jul ya, Nak?
5: Dia tahu orang Ulu lah.
1: Makanya dulu saya tanya Kak Jul ini orang Ulu ke gitu. Karena tetangga-tetangga saya punya orang Ulu tuh gitu.
5: Ini pun tak lagi mau Ulu nanti nih.
1: Mau apa?
5: Bila-bila lah.
1: Mau balik kampung ya.
5: Kampung itu, kampung suami.
2: Ingat-ingat Ulu nih,
5: Rang. Itu dekat batas.
2: Ingat mana? Apa nama kerupuk basah kan, Rang?
5: Dan kalau kampung suami itu bukan kerupuk basah.
2: Apa ya?
5: Apa enggak tahu enggak apa yang di sana. Soalnya kita belum pernah pergi ke sana. Kampung kami pun bukan enggak. Kalau kampung kami kan
1: di mana?
5: Di Kapuas dulu.
1: Di mananya?
5: Kalau kami ini kan Kelam.
1: Sintang.
5: Sintang. Tapi kita dalam lagi.
1: Orang Sintang.
5: Orang kampung enggak, kampung Klumbi.
2: Kampung Klumbi.
5: Singkatnya tuh Klumbia Citi.
1: Kerennya.
2: Keren nih. Mau ke mana kali kan?
1: Rupanya
2: apa?
5: Klumbia Citi gitu kan. Singkatnya Klumbia Citi.
1: Rupanya orang luar negeri, Kak Julia. Julia apa namanya sebenarnya tuh kalau
5: Julia.
1: Kan
5: Julia kan Julaiha.
1: Kearifan lokal tuh Julaiha, kalau orang luar negeri Julia.
5: Kalau nama kampungnya lain lagi, nama Kristen dulu kan lain. Nama Islam kan Julaiha. Dulu kan nama itunya, nama Kristen kan Galatia. Ambil dari buku Injil.
1: Iyalah. Liburlah anak-anak nih. Kak Julia.
5: Ya.
1: Liburlah anak-anak sekolah nih.
5: Libur.
1: Tulai.
5: Ya, saya belum ada itu. Belum ada dikirimkan jadwal pelajaran katanya. Tapi udah absen dah.
1: Betul.
5: Gimana? Ya mungkin orang ini sibuk. Masa ini karena besok Maulid.
2: Iya.
5: Mungkin orang bisa masak-masak kali, sibuk masak-masak kali.
2: Guru tu, belum ngasih jadwalnya.
5: belum ngasih jadwal.
1: Gimana lah menurut Kak Jul nih? Kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak kita belajar daring nih, supaya gimana ya pembelajarannya tuh tetap berjalan gitu, bahas seperti yang sekolah, sudah gitu. Walaupun tidak plek-plek seperti di sekolah, tapi paling tidak ada ketinggalan lah gitu kata orang kan.
5: Iya, kalau anak saya sih, kalau kita suruh sih, walaupun dia ada nontonnya, tapi ada juga dia ngerjakan pelajaran. Walaupun ada salah, ada apa, tak pula kita nuk dia kan, tidak boleh secara keras gitu kan.
1: Tak garang gitu. Kak Juleha nih.
5: Jadi dia itu megang HP itu, kita tuh harus bertanggung jawab sepenuhnya gitu. Harus tahu waktu gitu kan, harus disiplin gitu kan.
2: Jadi Kak Jul ini ibaratnya menjadwal pula anak-anak di rumah megang HP ya enggak?
5: Kita jadwalkan dia. Kita enggak boleh enggak boleh ya, nanti kalau kita nekat dia kan makin jadi dia kan bangkang kita kan. Jadi kita ngasih tahu dia beginilah, ingat waktu, ingat persen HP, ingat kota, karena kita enggak pakai WiFi. Gitu.
2: Iya.
1: Nyaman jadi dibatasi ya.
5: Anak saya disiplin pula.
2: Kelas berapa anak Kak Jul nih?
1: Kelas berapa? Kelas 5 kan?
5: Kelas 5.
1: Kelas 5 SD.
5: Kelas 5 SD dia.
2: Jadi belajar nih, mau pula dia belajar ya enggak?
5: Alhamdulillah mau pula.
1: Satu ya masih anak Kak Jul nih?
5: Satu ya.
1: Kelas 5 SD.
5: Yang satu waktu itu yang cerita dengan Kaira kan
1: gugur. Keguguran waktu itu.
2: Iya.
1: Jadi gitu langsung.
5: Ya itu aja dulu ya.
1: Makasih banyak Kak Jul.
5: Para cantik-cantik nih, sehat-sehat semua lah ya.
1: Amin.
5: Mudah-mudahan hari kita ini semakin hari semakin bagus udaranya. Kita semua semakin sehat. Buat Nani, buat Ira, makasih banyak.
2: Makasih banyak Kak Jul, sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tiga pendapat tuh. Jadi kita rangkum lah ya pendapat tadi ya.
1: Kita rangkum
2: lah pendapat tadi tuh. Anak memang harus belajar, betul. Ya kan? Lanjutkan belajar dia kalau enggak di sekolah tadi di rumah belajar. Tapi memang kata Kak Jul tadi memang tidak boleh gak kita berkeras. Kita saat ini pun kita ambil hikmahnya, kita mengajarkan anak untuk bisa membuat jadwal.
1: Disiplin gitu.
2: Bila belajar, bila nonton, bila main HP gitu kan. Itu harus kita juga ambil hikmahnya di saat kita dalam kondisi yang seperti ini ya.
1: Betul, bukan mau kita ada keadaan alam
2: seperti ini. Tadi satu gak yang menarik tuh.
1: Apa tuh?
2: Kalau kita bilang jangan, berarti kita jangan gak?
1: Supaya gak dibalikkan anak gitu ya.
2: Mak nyuruh kita di rumah.
1: Mak pergi-pergi. Mak berjalan gitu. Minimal ajak-ajak kita gitu. Sama gimana yang sulit kan menciptakan suasana belajar itu di rumah. Ya iya, namanya betul. Di rumah kan beda kan suasananya.
2: Belajar gitu. Seorang ini paling buat tantangan. Kita belajar ramai-ramai itu memang suka kan.
1: Udah gitu di sekolah kan
2: ada guru.
1: Pikiran anak-anak ini mindsetnya asik. Mindset.
2: Bahasa mana tuh?
1: Bahasa segidong. Memang dah pergi sekolah nak belajar, tapi kalau udah di rumah kan dah bersantai. Sikit ya terlihat TV ada yang menarik, nonton lo dia. Habis itu misalnya belajar pakai handphone, ada pula lewat konten ini ditonton lo. Kalau kita tunggu kan tuh kan
2: fokus lah dia.
1: Itu yang jadi tantangan kita ya. Tapi tadi beberapa pendapatnya Mbok Abang. Mau tak mau lah memang harus dilakukan.
2: Ya, harus diterima.
1: Ada memang. Yang pakai cara garang, ada yang
2: lembut, ya kan?
1: Masing-masing
2: sudah tahu karakter anak-anak, ya kan?
1: Ada yang bisa di soft spoken kan?
2: Bahasa Nagi itu.
1: Bahasa situ bajungkat. Lebih dekat lagi sekarang.
2: Kak Ira banyak bahasa, heran saya. Jungkat lah.
1: Sebenarnya telepon kita nih ada yang mau gabung lagi, tapi kita mau break lalu.
2: Kasih lagu ya.
1: Tunggu lo manjang Siti ya.
2: Kami ngipas kabut asap.
1: Betul. Kami mikirkan gak nih gimana kita nak ngajarkan anak gitu di rumah nih. Kita nanya pendapat nih sekalian, nak minta tips-tipsnya gak ya. Anak saya soalnya masih sekolah, kok anak Mbok Nani sih
2: ada
1: maksudnya. Ada. Cucu pula ya. Mana tadi lagu sampai mana? Ini kita dengarkan lo. Udah sampai di Kopi Pancong. Lama saya tak dengar lagu ini nih.
2: Betul.
1: Macam seru. Kita dengarkan lagunya, nanti kita kembali lagi. Masih di pendapat awak di Perempat Teret Ripon Tiana ya.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya.

0: Usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan senang hati. Sudah.
0: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
1: Itu karena aku cuma jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
0: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
1: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
0: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
3: Terkejut kita berdua kan rupanya.
4: Lagi ngejekan matematika Mbak Nani bawa kesini. Lagi cari rumus-rumus yang ya Allah, saya nanya Mbak Nani gak tahu. Mbak Nani nanya saya gak tahu.
3: Maklumlah kita nih ya. Dah lupa, dah belajar dah puluhan tahun yang lalu, kata orang tuh. Pendapat awak masih di Pro 4 RRI Pontianak. Kita masih ngajak Mbok Abang untuk nyampaikan pendapatnya, gimana lah sebagai orang tua nih mendampingi anak-anak kita belajar daring ya atau online di rumah karena memang diliburkan kabut asap.
4: Jadi ada tantangan-tantangannya lah ya.
3: Betul.
4: Mungkin kita boleh belajar gak kali ya dengan guru-guru kita ya. Ada masuk kayaknya kan? Ini lancang sini. Oh iya kan.
5: Halo.
3: Peng kebesar.
5: Awak.
3: Begitu ke tagline-nya nih.
4: Buat tagline ya kita ya enggak.
3: Kita kan enggak tahu ya. Sama anak baru nih. Panjang apa kabar?
5: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
4: Lengkap.
5: Era sama Mbak Nani apa gak kabarnya?
4: Kami pun begitu gak.
3: Alhamdulillah. Subhanallah,
4: alhamdulillah, kabar baik.
3: Allahu Akbar.
5: Akbar, aman terkendali.
4: Aman terkendali.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari olok-olok kubur ke?
5: Iya. Iya sayang.
3: Oh, gitu olah-olah. Mbok dah pernah belum sana?
4: Belum lah.
3: Olah-olah kubu.
5: Nyebrang ya, pulang ya, dari Pontianak.
3: Oh, dari Pontianak. Nyebrang berapa jam panjang kalau dari sini?
5: Kalau motor air itu sekitar 3 jam.
4: 3 jam. Jauh. Jauh. Kayak dari sini ke Singkawang.
5: Dari Rasau.
3: 3 jam.
4: Dari sini ke Rasau ya berapa? Sejam lah hitung ya. Sejam.
5: Dari ke dia ke Rasau tuh juga lebih kurang sejam enggak lah.
3: Sejam betul.
5: Anjang kan berangkat ya ke
3: kemarin Mak Anjang kalau naik motor kayak gitu kondisi apa namanya?
4: Kabut gimana?
3: Kabutnya enggak terhalang ke?
5: Kabutnya kalau kabutnya tuh di air tuh makin nampak gelap.
3: Oh.
5: Enggak jauh dari pemandang kan gitu.
3: Wah, itu kan ngeri enggak gitu ya.
4: Iya.
5: Tapi ya masih nampak tanah tepi kalau di sini. Kemarin tuh manjang dari Batu Ampar tuh tidak nampak tanah tepi.
3: Itu yang ngeri tuh.
5: Tandas lagi, jadi akhirnya berlabuh di tengah laut.
3: Oh kan, kering ya enggak?
5: Kering.
3: Jadi turunnya?
5: Mencari alurnya tuh, itu tandas. Karena motornya gede banget.
3: Gede banget ya. Ya Allah lucunya gede banget ya.
4: Ini bahasa mana gitu lah, Korea.
3: Bahasa Solo lah. Panjang kan kalau sana gede banget. Besar benar kalau kata kita tuh gede banget kalau diolak-olak tuh ya.
5: Karena manjang di olak ini banyak orang Jawa. Jadi
3: bahasanya betul. Transmigran. Iya betul. Kalau Manjang asli ya, asli sana.
5: Asli Melayu saya ni, lari tak Melayu tak bisa masak, tak bisa kawin.
3: Melayu terus lari terus.
6: Oh iya betul ya, Melayu terus. Ya Allah.
3: Gimana sana? Sekolah diliburkan enggak ke Manjang?
6: Iyalah.
3: Sekali enggak terlalu.
5: Banyak perlombaan di sekolah-sekolah itu perlombaan.
3: Enggak libur.
5: Ketika cukup ini. Karena di sini asapnya pun kurang.
3: Oh, belum sampai sana.
6: Oh, belum sampai.
3: Numpang sekolah lah kalau gitu sana. 3 jam kalau olah lo kan.
6: Pantas lah tadi Mak Anjang bilang tuh. Rah. Pak Mak Anjang tadi bilang aman terkendali. Dia mengendalikan asap ke sini.
3: Ah, pengendali asap. Jadi masih sekolah budak-budak di Manjang?
5: Perlombaan di sekolah-sekolah.
3: Oh, perlombaan. Asapnya tidak terlalu. Tidak terlalu kali Manjang ya asapnya ya.
5: Pun agak mendung-mendung manja gitu.
3: Mendung-mendung manja. Nah, seolah-olah
6: mendung hujan apa mendung asap ya.
3: Tapi kalau anak Kak Imel di Kuala 2 diliburkan kali ya?
5: Libur dia itulah kata
3: Mak Kuala 2.
5: Jadi mak lah jadi guru kan. Jadi kan ilmu-ilmu kita dulu-dulu kan keluar gitu kan enggak terpendam.
3: Ilmu apa tuh ilmu?
5: Ada hikmahnya enggak gitu kan?
3: Oh iya.
5: Untung-untung nggak, tapi mak atau sekolah ya, kita ngerti lah, kan? Apa belajar sekarang ini nangkap gak dia kan?
3: Kelas berapa anak Imel tuh ya?
5: Yang gede itu SMA, yang nomor 2 kelas 6, yang nomor 3 kelas 2. Yang nomor 3 yang kandel segitu.
3: Ya biasa dibawa sini kan ya?
5: Yang 2 tuh sih nangkap pula dia. Belajar
3: tuh. Terbesar dah dapat dia belajar sendiri. Yang kecil memang yang agak kedau sikit kata orang nih betul.
5: Lah gitu kan. Tidak ada HP beli HP gitu kan. Kayak terpaksa lah untuk belajar karena kan.
6: Iya. Mau diapakan lagi kan? Memang tuntutan juga kayak gitu.
5: Jadi kita nih anggap ya kita cobaan. Memang ada dalam Quran tuh ayatnya gini ah. Wala nabluwan naskum bisa'im minal hawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal amfusi was samarat wa basyiris sabirin. Pasti aku uji kamu katanya kan. Dari kurang jiwa raga buah-buahan dan berilah berita orang yang sabar. Karena pohon-pohon Manjang ini banyak mati. Capek mati.
3: Karena kering ya.
5: Kering kan ya. Lebih tak bulan tak dejan yang berah.
3: Oh iya.
6: Kering disiram air asin.
5: Air asin betul. Curang bibit sawit pun mati.
3: Manjang di sana pakai air sungai lah ya. Hari-hari.
5: Manjang pakai air hujan nih, banyak belah air hujan Manjang nih, tapi kalau untuk cuci, untuk mandi air sungai. Kemarin-kemarin tuh masih tawar, tadi Manjang coba tuh udah asin tuh lah.
6: Masak sayur gak perlu kayak garam nih?
3: Enggak lah. Mulas pokok kita.
5: Dan ini punya parit antara gitu. Jadi orang sebelah itu dia bangun rumah. Dia ngambil tanahnya untuk bangun rumah kan, untuk ngecor tuh. Alhamdulillah danam pula.
6: Jadi ada lah airnya tuh ya enggak?
5: Jadi airnya ngalir terus, enggak terkering gitu.
6: Syukurlah kalau udah kayak gitu ya.
5: Kemarin tuh kering Mbak Ira, kalau musim ini musim kemarau ini.
6: Oh, air ini memang
5: sampai tahun 2018 itu Mbak Ira kebun Manjangnya habis kebakar Mbak Ira.
6: Saking keringnya tuh ya.
5: Tidak ada air sekali gitu. Kebun dulu maknya kan kebun rambutan, cempedak, nangka, jambu, cukup lah gitu kan. Jadi habis kebakar daerah, tinggal meninggalkan rumah itu ada sama sekali, tidak sampai 100 meter. Itulah diamankan kemarin tuh. Pas itu 2 hari baru dapat mesin mesin robin tuh. 100 meter panjangnya. Tapi sampai kebakaran tuh.
3: Tapi apa namanya? Bersyukur enggak sekarang ini rupanya enggak sampai pengaruhnya kabut asap di sana, anak-anak masih bisa sekolah ya Manjang ya, masih bisa lomba-lomba.
5: Heeh. Enggak ada sore-sore alhamdulillah.
3: Kita di sini nih mana gak anak saya sekolahnya udah jadwalkan lomba, udah bikin macam-macam tak jadi sampai sekarang. Karena takut tahu sama tambah parah kan.
5: Yang nengok nih banyak lomba-lomba orang tua gak apa, orang bom gak.
6: Karena dewasa. Memang 17 Agustus nih perayaannya sebulan.
3: Sampai tambah sebulan.
5: Lomba kan nih di itu apa di depan kolam desa itu. Jadi memang setiap tahun dia ada memang ada lapangan poli itu.
6: Ya, berarti memang kondisi udaranya di sana masih lebih bagus lah.
3: Masih
6: ya.
3: Bisa. Manjang,
6: yang sebelah-sebelah sini. Kita
5: ada singkat lumbak-lumbak makan ya, Kak.
6: Manjangnya dia kerja, konsumsi.
3: Tim hore, cerita.
6: Tim hore.
5: Yang makan ya, berhenti ya.
3: Gimana? Oh iyalah, dilanjut lah manjang ya. Makan, alhamdulillah mudah-mudahan di sana.
5: Pokoknya masih, absen
3: lah
5: gitu.
3: Ah, masih bisa sekolah aman di sana ya.
5: Amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dari dalam lindung Allah dijauhkan dari segala bencana. Amin. Yang mana sakit angkat mah penyakitnya, yang mana sedih dibahagiakan.
3: Amin.
5: Ada yang sedih daerah.
3: Apa?
5: Yang mana susah senangkan. Macam manjang nih sedih kemarin apa? Usah.
3: Ini dapat telur nih.
5: Dapat ada lemnya yang merah itu 7 helai.
6: Oh, lem merah kecil.
3: Oh, dibetulkan tuh.
5: Ini baru aja. Jadi terpaksa lah. Jadi kan sekarang ini udah ada agak lega. Ada kemarin sedih sama Mbak Ira. Kita ya, nampaknya nak bergabung ini Mbak Ira untuk hiburan.
3: Kalau inilah hiburannya.
5: Kalau manjang terlalu enggak masuk radio nih kayak apalah rasanya.
3: Ada kurang gitu kan. Yalah manjang.
5: Kurang bumbu rasanya.
6: Iyalah.
5: Ibaratkan masak kurang bumbu.
3: Iyalah, makasih banyak manjang ya. Mudah-mudahan sehat ya.
5: Ya, kita tak jauhkan dari bala bencana lah dari kemarau. Walaupun asap-asap tak sehat lah, pakai masker lah Mbak Era sampai 3 lapis. Di rumah nih banyak Mbak Era waktu itu dikasih Mudah Mahendrawan tuh masih ada 20 lagi.
3: Oh, alhamdulillah. Dipakai terus ya. Makasih banyak panjang.
5: Panjang lah pandai lah kayak itu masker.
3: Eh, dipakai lah. Memang kalau belum terbiasa kan? Gitu. Kalau macam saya nih malah kalau naik motor enggak pakai masker tak bisa.
5: Ketunggu Mbak Era, ketunggu senaku. Tunggu kau tulis tiwa itu tidak selo ya panjang tidak pakai helm.
3: Janganlah pakai udara lagi tak sehat kok. Di sini lah nih dah masuk kategori berbahaya dah manjang.
5: Karena sangat tebal asap dari sini.
3: Makasih lah manjang ya. Dah kita nak
5: tahun ini jauh di kebakaran. Kalau tahun-tahun kemarin memang banyak kebakaran nih sini anak sawit.
3: Oh alhamdulillah
6: kurang lah ya.
3: Iyalah.
5: Terima kasih semuanya.
3: Sama-sama.
5: Aduh, saya nak nyenggol itu mana saya di sana di Jeruju tu dia tu setia dengan perempat katanya.
6: Oh, dengar, siapa kan, dia tu?
5: Itu Nur Hayati. Nur Hayati itu dah. Rumah
3: sama sakit
5: kota dia.
3: Dekat rumah sakit kota ya.
6: Masuk nanti
3: gabung-gabung enggak nomor
6: kita.
5: Iya. Sudah, makasih ya semuanya nih.
3: Sehat selalu panjang ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke lah Raya. Kayaknya waktu
3: sampai di sini lo
6: sampai di akhirnya dah.
3: Pendapat awal ya.
6: Tapi kita habis ini masih ada lagi.
3: Masih nak ngajak ngander lagi.
6: Kalau ngander nih, ngander lah.
3: Apa ya lah diomongkan kadang ngander nih.
6: Kita kan mau ngander gak kan? Ngander sana, ngander sini. Tinggal studio lagi.
3: Ada orang. Mana penyiar ini ngander? Kalau orang tuh biasa pergi belanja gitu kan. Ngander lama-lama pergi belanja sebentar mak saya tuh di rumah tuh.
6: Padahal kalau dihitung sebenarnya belanja itu bah cuma berapa menit
3: 14
6: kan?
3: Menit itu udah selesai.
6: Sejam dua jam dia belum balik.
3: Tapi dia bilang memang lama nih ya. Dia bilang memang.
6: Berarti ngandir ya. Yalah kita tutup dulu acara kita di pendapat awak untuk hari ini. Terima kasih udah ikut bergabung bersama kita dan tadi tentang pendapat-pendapatnya ya. Kita insya Allah bisa ketemu lagi nanti di pendapat awak berikutnya ya.
3: Iya.
6: Esok hari.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Rompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: kebanggaan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Masih ada Mbok Nani dan Kak Ira yang ngawankan Mbok Abang di pagi hari ini. Udah 24 Agustus Mbok.
2: Oh, dan nak selesai bulan ya, Agustus nih ya.
3: Inilah hari ini ya.
2: Rasa makin cepat sekali.
3: Baru gak rasanya kita datang tadi jam 7 lewat kan? Apel kan? Sekarang udah jam berapa dah nih? Jam
2: 9 lewat dah, lewat 15.
3: Itulah ya kata orang ya. Makin tua dunia, makin cepat
2: makin
3: waktunya.
2: Makin cepat waktu nih. Mbok abang pun yang tadinya di rumah tuh lagi masak kan. Teires ini, teires itu gitu. Betul. Misalnya bakal mas ini, tahu-tahu udah jam udah jam 9 lewat padahal dari subuh udah saya nih.
3: Iya kan? Tapi kerjaan rasanya di dapur ya.
2: Kalau kerjaan rumah tuh enggak pernah habis-habis.
3: Betul.
2: Rasanya baru gak nyapu sini terus kita ngerjakan yang lain. Udah selesai itu lihat lagi ada gitu sampah. Pagi musim-musim macam gini nih.
3: Rasa semua-semua kita tangkap dah semua itu ya, multi-talenta gitu. Multi-talenta kalau udah di rumah tuh.
2: Kalau udah sekarang nih ya baru gak nyapu, udah gak nyapu lagi. Letih rasa bersimpai terus kan.
3: Maka tutup pintu sekarang.
2: Iya. Rasa kita pula yang berkurung ya.
3: Kan? Maka rasa pengap gitu di rumah. Kita pun biasa tuh kok di rumah sambil berkemas ibu-ibu, emak-emak di rumah nih. Kalau misalnya nyuci pakai mesin, sambil giling mesin, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil goreng apa. Iya kan? Jadi selesai semua sekalian.
2: Dirangkum kan semua kan. Ini sambil nih goreng-goreng. Ini sambil nyuci-nyuci.
3: Sambil
2: kan?
3: Nyapu ngepel. Habis itu udah beres semua nyuci piring lagi habis masak. Saya nih ya. Bukan masak tuh apa nama malasnya tuh bagian ngemas-kemas cuci piring itu. Misalnya kita nak dadar telur ya lah yang paling mudah nih ya atau bikin nasi goreng. Bekasnya tuh kan kalau kita pakai chopper lah misalnya nih ya, nak bersihkan. Kalau kita pakai ulekan, nak dicuci ulekan batu yang bekat ngolah biasa itu kan. Belum lagi tadi segala kualinya. Itulah yang saya tak kuasa.
2: Mbok Nani itu tak suka sekali itu. Bukan kita tak mau itu ya. Makin dibantu budak-budak nih.
3: Makin banyak tetek
2: bengek. Makin banyak tetek bengeknya. Kadang-kadang malam nih ya, dah bersih dari rumah kan. Ibaratnya kita kalau udah bangun pagi itu udah nyaman dah tinggal mengerjakannya sikit-sikitnya tuh kita bisa pergi lebih awal ke kantor. Begitu pagi jejak kita celik mata, begitu keluar dari kamar ya Allah.
3: Apa gak banyak lagi?
2: Banyak lagi ya, pergi di dapur tuh ada yang masak.
3: Dia masak tuh macam dibongkar lah dapur gitu tuh berantakannya
2: buat
3: tuh.
2: Buat kopi tuh berapa kali saring? Saring pakai panci ini dipanaskannya lagi kan masak kan?
3: Wah,
2: saringnya nanti udah disaring tuh katanya bilang dimasaknya lagi pakai panci lain lagi. Bayangkan lah cem gitu modelnya. Mau jadi barista macam gitu gimana cerita ya budak-budak
3: itu nih. Yang bikin kita berkemas tuh gitu gak kalau laki kita yang masak ya. Itulah dia tinggal minta ini minta itu kata dia ya, mending kita ya lah yang masak.
2: Kalau udah kita masak tuh kita nyambil nyambil masak, nyambil nyuci, nyambil ngemaskan mana-mana lah pokoknya. Gitu begitu kita selesai pun semua selesai
3: betul kan? Kita bereskan
2: lega lah akhirnya rasa tuh.
3: Memang macam-macam kok udah kerjaan di rumah macam tak habis-habis kata orang ya.
2: Betul.
3: Yang nak gabung dengan dir kita nih apa yang nak kita ceritakan dengan dir hari ini. Kayaknya enggak perlu kita undang pakai telepon, semuanya udah hafal nomor telepon.
2: Nah, kita sebelum itu kita nyapa yuk pendengar-pendengar kita yang lama lah. Kalau Mbok Nani kan taunya yang lama-lama gak ya. Mudah-mudahan kalau kita sapa nih nanti dia jadi pendengar kita lagi, mau bergabung lagi dengan kita nih ya Raya.
3: Betul-betul siapa tuh?
2: Ada Pak Budi kita Raya.
3: Pak Budi pengasuh acara ini dulu nih.
2: Mandarin ya kan.
3: Budaya Tionghoa. Betul-betul
2: Tionghoa. Itu lama lah kita tak dengarkan kabar Pak Budi. Mudah-mudahan sehat ya Raya.
3: Amin.
2: Kemudian ada siapa lagi itu Raya?
3: Siapa lagi?
2: Dulu tuh sering pula masuk Pak Suprianto.
3: Pak Suprianto.
2: Suprianto dulu tuh rajin masuk tuh acara-acara tuh di RRI nih.
3: Nah,
2: terus Pak Bintoro,
3: Pak Bintoro,
2: ya kan?
3: Pak Bin.
2: Pradewa, ya nak? Banyak pendengar-pendengar kita, mudah-mudahan nanti bisa ikut berkontribusi lagi lah ya di RRI di Pontianak nih ya.
3: Gabung-gabung lagi.
2: Pagi kita kan sebentar lagi ini nak ulang tahun nih lah.
3: Hari radio.
2: Tahun lah, sama dengan umur anu kan negara Indonesia. Kita kan Indonesia nih kan. Karena memang kita adalah media pertama ya.
3: Kita ada andil gak? Ada
2: andil
3: di kemerdekaan Indonesia nih ya.
2: Lewat corong RRI lah tuh. Disebarkan kemerdekaan Indonesia yang 17 Agustus kemarin ya. 17 Agustus 45 ya. Tuh. Sama siapa? Yusuf Ronodipuro. Itu berjasa sekali tuh.
3: Sejarah
2: tuh ya. Kalau tidak ada di itu kan, tidak dengar tuh orang-orang seluruh dunia tuh.
3: Karena kan zaman metrika. Dulu kan TV masih jarang. Mana? Ada belum? Belum ada ya?
2: Belum ada.
3: Oh, belum ada. Belum ada, jangankan jarang, belum ada radio memang.
2: Radio lah satu-satunya tuh.
3: Belum lahir soalnya kan.
2: Saya. Dengan cerita ya, enggak kan? Kita dulu pakai TV hitam putih enggak?
3: Iya lah, TV saya dulu sempat
2: tabung hitam putih. Kalau dia tuh ada error, kan? Berdeser macam apa tuh?
3: Macam beras tumpah.
2: Hitam putih, hitam putih.
3: Kecil-kecil.
2: Saya ngayal kan itu semut. Pemain bola.
3: Banyak. Kalau saya macam semut, saya bilang gitu. Semut berkumpul gitu dia.
2: Terus kalau bukanya tuh dulu ada gambar bulat gitu bergaris
3: warna-warni. Kan? Bunyinya,
2: nih. Gitu.
3: Ya Allah.
2: Tapi rindu gak lah?
3: Rindu lah, betul.
2: Memang rindu ya dengan...
3: ada hal-hal yang dirindukan zaman dulu. Di tengah kan? Teknologi ini makin canggih nih ya. Ternyata dulu tuh mau nonton TV harus e-pod gitu.
2: Nonton TV itu, kalau saya dulu kan nonton TV itu kan belum enggak punya TV kan.
3: Sama.
2: Bapak tuh belum punya TV, apalah. Nonton tuh ramai-ramai lah sama tetangga tuh.
3: Balik maghrib malam-malam tuh ramai-ramai takut kan masih hutan kan. Masih kebun.
2: Nonton tuh ramai-ramai gitu kita ya Allah.
3: Pandai-pandai lah kalau misalnya nonton rumah orang tuh bawa diri ya.
2: Tidak di rumah Rahe. Dia tuh di ini kayak di model model apa tuh teras tuh panjang dari rumah kan dulu rumah apa guys? Kita bilang di sini nih
3: apa?
2: Rumah susun gitu ya, tapi dia memanjang gitu kan. Jadi nonton tuh ramai sekali, tuh seru lah tuh nonton.
3: Kalau saya sih di rumah lah, di rumah tetangga tuh memang satu gang tuh yang punya TV tuh dia ya.
2: Nah, gitu kalau misalnya pas di rumah orang tuh ngintip ya enggak? Ngintip lewat jendela kan?
3: Kasihan, keras gak gitu zaman dulu ya. Pandai-pandai bawa diri, kalau ada orang misalnya rumahnya lagi sibuk atau apa, janganlah kita numpang nonton situ kan. Terganggu pula tetangga kita nanti.
2: Enggak lah, dia biasa tuh udah tahu udah dia jam-jam berapa.
3: Jam-jam anak-anak nonton tuh.
2: Jam-jam film Unyil kata orang. Itu dibukakannya pula untuk budak-budak kecil itu kan.
3: Doraemon zaman dulu tuh. Iyalah, yang mau nelpon kita, yang mau gabung ngobrol-ngobrol sama kita, ngandir-ngandir sama kita hari ini sila.
2: Kayaknya ada yang masuk tuh.
3: Mana nih?
2: Ada yang udah ada baik mau bergabung.
3: Kelip-kelip. Oh iya. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Hera.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jangan lupa dengan saya.
3: Ingat Kak Anista.
4: Apa kabar? Rindu. Udah tambah cantik ya. Udah tahun. Ingat ya dulu waktu MC saya.
3: Kak Anista di Uka.
4: Di Uka.
3: Sehat ke?
4: Samping itu
3: lupa ada Mbok Nani.
4: Mbok Nani kita. Udah jasal Mbok Nani ya.
3: Iya sehat.
4: Itu gimana? Nih saya sekarang nih lagi sedang musibah nih Mbak Hira.
3: Apa tuh?
4: Oh rumah saya rubuh lah, dari satu bulan lebih dah.
3: Oh yang di UKA?
4: Yang di UKA.
3: Ngapa pula? Tuh bisa, anu?
4: Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba rubuh gitu ya. Tanggal 6 bulan 7. Jam 2 siang, saya tuh abis masak duduk ngadap radio. Tiba-tibanya langsung turun kayak lip ya, langsung terjatuh ke bawah.
3: Ambro gitu ya.
4: Ambro.
3: Rumahnya di ini ke di air gitu ke?
4: Tepian Kapuas. Ini menani di dekat sini kan depan rumah saya ini kan ada ini ada apa? Motor ikan ya, kapal ikan.
3: Pas ada yang lewat kali enggak ke? Maksudnya
4: ada kapal ikan. Ada airnya kayak gini nih. Air ini sekarang kemarau ini kering. nampak tanah, enggak ada air di sini.
2: Oh.
4: Nanti pasangnya gak siang gitu.
2: Oh, kemungkinan memang anu kali kan udah lama kan rumahnya ya?
4: Udah 6 tahun dah. Dulu pertama saya kenanya buting beliung itu satu kali. Jadi dibikinkan rumah orang jadi ditempati gitu. 6 tahun udah jatuh lagi, kayaknya enggak kuat lah gitu.
3: Sudah bikin 6 tahun belum lama ya sebenarnya ya.
2: Sebenarnya kalau untuk pondasi tergantung pondasi sih sebenarnya ya. Mungkin karena kan kita tak ngelihat nih di itu terkikis sama apa pondasinya terkikis sama air kan?
4: Iya. Soalnya gini, di lantainya itu kan semen kan berat kan?
2: Oh iya.
4: Enggak mampu yang di bawah menahan gitu.
2: Betul.
4: Iya gitu ya.
3: Kak Anista gimana, enggak apa-apa enggak?
4: Enggak, Mbak, saya tengah duduk bersila. Kayak diturunkan gitu dan gitu kayak lift lah terus ke bawah.
3: Lantainya tuh berarti ya.
4: Nah, lantainya berat kan, semen.
3: Jadi sekarang di mana lah Kak Nista tinggalnya?
4: Sekarang saya nginap di rumah ini bos ikan di sini nih numpangin saya di sini.
2: Iyalah,
3: sabar dengan masih ada orang baik ya.
4: Bantulah dulu cobaan dari Allah semuanya.
3: Ikhlas enggak minta tolong mungkin Pak RT ke minta bantuan ke bisa kali ya.
4: Nah, dulu kan udah datang nih apa? Camat lurah udah. Cuma saya disuruh pindah rumah susun, saya enggak mau. Itu di sini kan tanah saya kan ada. Jadi gimana kan kita usaha untuk bisa bangun atau di mana tempatnya lagi yang baru gitu. Kalau kita ambil uang sih, aduh, sebentar bisa Mbak Hera.
2: Iya, betul.
4: Jadi kita biar dosa dapat uang lah, yang penting ada rumahnya, biar kecil.
3: Iya betul.
2: Ya, semoga nanti bisa ya. Siang,
4: kan gitu.
2: Mendirikannya lagi.
3: Dapat
2: gitu,
3: bantuan
2: kan?
3: Gak ya dari rezeki. Sabar-sabar.
4: Mbak Hera ku sayang. Rindu nih udah lama ada
3: planning. Itulah. Ya, dulu suka nyanyi fantastik.
4: Nih,
3: suka iya, artis iya, fantastik dulu nih Kak Nista nih.
4: Baru gak suka baju yang itu tuh Mbak Era yang apa merdak-merdak tuh yang Mbak Era pakai masih ada enggak?
3: Ada. Baru agak suka-suka nyanyi Fantastic Covid.
2: Oh iya. Banyak sekali anak-anak kita nih ya.
4: Gara-gara apa lah tuh? Corona lah tuh yang miskin stok tuh.
3: Iya, langsung gak bisa nyanyi.
4: Iya. Kemarin apa? Udah ada gak Mbak Era? Kemarin kapan gak ada lagi tuh?
2: Itulah kemarin kita
3: sempat
2: ada ruang rindu. Iya kan?
4: Saya pengen nak pergi ya, udah tahu udah habis. Itu nih, salam buat Lita Kerma, mudah-mudahan mendengar saya. Teman saya yang paling baik itu, akrab.
3: Iya, betul.
4: Itu nyanyi di Pro 1 dulu.
3: Betul, sama-sama suka
4: nyanyi. Itu nih, Mbak, di sini kabut, Mbak.
3: Sama.
4: Buatnya, airnya asin terang kayak kaca.
2: Iya kan?
4: Kata Mbak tadi kan kalau nyayur dosa kasih garam lagi.
2: Air bening terus kita suka ya.
3: Iya.
2: Biasa kan kita keroh kan. Ini bening banyak, sekali.
4: Ini banyak orang mancing ikan kepang gitu. Kadang-kadang
3: ikan
4: udah
3: ikan
4: udah.
3: Apa ya? Mana ikan kepang tuh.
4: Tahu enggak saya sih ada.
2: Itu ikan apa ya?
4: Saya sih mau mancingnya ini ya, Mbak. Ya tuh meja, umpannya duit daripada aku.
3: Aja-aja kita ya.
4: Boleh.
2: Seru enggak ngeliat orang mancing? Ini
4: Mbak Era dan Mbaknya sebelah tadi lupa lagi namanya.
3: Mbok Nani.
4: Mbok Nani. Gitu. Saya sering juga dengar Mbok Nani kadang-kadang gantiin siapa gitu ya.
2: Kan saya memang pengganti.
4: Tak apa-apa lah itu Mbok Nani.
2: Gitu. Ya, yang penting
4: ada yang ini ya Mbak, ada yang sekolah-sekolah ya. Saya kan enggak punya anak gitu ya. Jadi masalah anak tuh enggak tahu gitu ditanya pun apa gitu ya. Tapi kalau kita punya anak pasti sedikit pun pasti harus tahu tuh.
2: Yang penting kita bagaimana sekarang kita jaga kesehatan kan dari saya sekarangnya.
4: Iya, saya jarang keluar karena sekarang lagi kabut.
2: Betul.
4: Jadi saya jarang keluar. Paling 5 hari 6 hari berkeluar. Kalau besok saya keluar karena ada posyandu.
2: Aktif pula di posyandu ya.
4: Iya, tanggal 25 nih. Setiap bulan memang ada gitu. Mbak Nani atau Mbak Eranya.
2: Bagus tuh ikut posyandu tuh, jadi kita memang bisa memeriksakan kesehatan, ya enggak?
4: Iya, betul. Setiap hari saya ini minum apa? Obat turun darah tinggi. Saya kan darah tinggi nih. Jadi harus setiap bulan itu harus ada memang ke sana itu. Sama teman-teman ibu-ibu yang lain lah gitu.
2: Tadi enggak bisa diano ya, penyakit darah tinggi nih. dikatakan penyakit biasa, biasa, tapi dikatakan penyakit bahaya, bahaya,
3: bahaya kan? Betul, iya. Karena efek risiko yang lain gitu.
4: Saya dari tadi kami gak masuk Mbak Ira, tapi gak bisa masuk.
3: Oh alhamdulillah ini udah bergabung.
4: Oh ya. Saya bilang rindu sama Mbak Ira, tapi ya rupanya dapat juga.
3: Alhamdulillah ya. Sehat-sehat Kanista ya. Mudah-mudahan ya, rumahnya segera diperbaiki juga, ya, ada rezeki.
4: Mbak Nani juga, Mbak Ira juga kesehatan ya, gitu ya. Ya oke, makasih banyak.
3: Sama-sama.
4: Semoga Mbak berdua sehat selalu ya. Bertambah cantik sekali.
3: Amin sekali.
2: Kalau itu disekali kan lagi.
4: Buat Lita Kresma masuk lah Lita.
3: Ayo Kak Lita.
4: Makasih ya.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Kak Anista di UK.
2: Cobaan itu kan
3: macam-macam,
2: ada. Lihatin nggak kita ya dengan Mbak Arista tadi ya dengan kondisinya. Tapi mudah-mudahan akan segera cepat tergantikan. Gitu ya.
3: Dan betul nggak Kak Anista nih katanya lebih enak memang tinggal di rumah sendiri kan gitu. Walaupun isi enggak ada, walaupun kecil kata orang, apa enak ngontrak, apa enak bayar apa gitu.
2: Nah, kita kalau ngomongkan masalah rumah nih, Ira dengan kondisi kita di Kota Pontianak nih ya enggak? Kok zaman-zaman dulu tuh kan orang rumah tinggi-tinggi ya?
3: Iya, rumah panggung.
2: Rumah panggung kan suka saya ngelihatnya tuh tinggi-tinggi. Betul. Dulu ada sisa tuh masih tuh dulu kalau enggak salah di Jeruju ke di mana tuh. Masih ada tuh rumah panggung tinggi itu kan?
3: Di bawah tuh kita bisa main kan?
2: Bisa main gitu kan di kolong itu kan.
3: Atau zaman dulu orang tuh pelihara bebek, pelihara ayam ya enggak?
2: Sebenarnya itu tuh ada maksud dan tujuan.
3: Biar apa?
2: Biar apa? Kan daerah kita nih kan daerah sering pasang.
3: Rawa. Rawa gitu dulu. Ya apa namanya?
2: Sering pasang air sungai itu.
3: Air kan? Rob, banjir rob,
2: banjir rob. Jadi dulu tuh orang dulu tuh memang apa namanya dia punya kearifan lokal tuh jalan. Jadi dibuat tinggi-tinggi gitu supaya ketika pasang dia enggak repot lagi.
3: Betul.
2: Iya kan? Nah, sekarang kan kita udah zaman apa kata orang udah zaman maju. Terus kita juga melihat dengan apa sih model-model rumah sekarang nih kan ada yang kata orang apa Mediterania rumah Eropa
3: gaya klasik lah, kesedih minimalis
2: lah,
3: macam-macam.
2: Kita tuh sayangnya tidak mengambil banyak dari kita tidak mengambil kearifan lokal itu. Boleh mungkin kita dengan model-model rumah yang itu tadi tuh
3: modern lah yang kekinian
2: tapi
3: tuh
2: harus tinggi sebenarnya. Jadi ketika
3: kita enggak payah ninggikan lagi. Sekarang kan banyak tuh akhirnya ninggikan lagi rumah.
2: Ketika pasang masuklah air itu.
3: Masalahnya ya kan? Kalau nak ninggikan rumah atapnya jadi rendah.
2: Iya, karena udah dari posisi kayak gitu tadi kan.
3: Itulah banyak biaya gak Bo. Kalau nak ninggikan rumah tuh
2: kalau ngerehab rumah tuh sama dengan bangun rumah dah sekarang nih.
3: Betul.
2: Mending kalau misalnya ada Bo abang yang memang itu udah langsung ya tinggikan ya dah.
3: Misalnya baru-baru bangun rumah kan langsung tinggikan. Betul-betul.
2: Kalau kita balik lihat-lihat rumah zaman dulu tuh suka rasanya kan naik tangga.
3: Modelnya tuh berbahan kayu tuh sejuk gitu kan.
2: Saya rumah nenek saya dulu masih kayak gitu Kak Ira. Rumah nenek saya dulu di masih di desa tuh kan masih tinggi kayak gitu. Jadi tuh enak.
3: Jendelanya tuh yang pakai buka, lebar lapa sekali, angin masuk dia semua.
2: Pencuri payah masuk tuh Kak Ira. Tinggi. Karena tinggi.
3: Nggak berpanjat.
2: Dicuri nak bawa tangga dulu kan
3: susah ya malam-malam bawa tangga tuh dah.
2: Curiga kan? Nah, apalagi kan zaman-zaman dulu punya namanya pos ronde tuh ibaratnya kan masih ada kan? Keamanan keliling masyarakat masih tuh masih ada
3: jadwal ronde malam.
2: Padahal tidak pakai tralis tuh.
3: Aman ya kan?
2: Aman jangan pakai tralis tuh tinggal buka lebar-lebar tingkap tuh. Nah, kalau mandang dulu tuh rumah Melayu sekarang kan?
3: Model gitu lah dia.
2: Betul.
3: Di bawahnya bisa untuk parkir kalau rumah Melayu zaman dulu kan.
2: Jendela besar, pintu besar. Kalau
3: dari
2: orang,
3: bahan kayu gitu sejuk.
2: Kalau orang nak masuk tuh kan dah kelihatan. Dia kan naik tangga dulu. Dia nak nyuri dia bawa tangga dulu kan.
3: Ketahuan dan nak nyuri. Ada yang gabung lagi nih sila.
2: Apa tuh?
3: Yang nak nelpon kita boleh. Mana tadi ini ya. Ada Bu Hajah Arpiah kan tadi nak gabung.
2: Kabar ya Bu Hajah Arpiah kita nih. Ya masak kayak.
3: Pak Rewe enggak ya. Ini ngapa orang?
2: Tuh ada tuh kayaknya tuh udah masuk tuh.
3: Ini gimana nih?
2: Itu.
3: Ini kita angkat namanya. Halo.
5: Halo Kak Ira, Lembok Nani.
2: Halo. Assalamualaikum.
5: Bang Wardi, Sungai Rengas.
2: Bang Wardi kita.
1: rupanya.
2: Oh, kaya pada hari ini?
5: Saya kalau Bu Nani belum.
2: Belum. Saya tahu nama. Saya tahu nama ya.
5: Terus tahu nama ya.
1: Bang Wardi ini di Sungai Rengas.
5: Sungai Rengas.
1: Kalau Kak Anista tadi kan di Uka Uka Uka. Gimana kabar?
5: Rumah. Wih, mantap soal rumah nih ngomongnya nih.
1: Sehat ya Bang Wardi ya, alhamdulillah. Sehat. Tadi Bang ngomongkan kan rumah Kak Anista tuh beliau tadi ditimpa musibah roboh lantainya kan. Itulah. Amin, mudah-mudahan ada rezeki, ada bantuan, bisa diperbaiki ya.
5: Kalau kalian ngomong soal rumah, rumah kami pun dari kayu gak sekarang nih, Kak.
1: Oh, sedap.
5: Tinggi juga.
1: Tinggi gak.
5: Kalau tak percaya, tanya aja yang itu tuh.
1: Yang IB. Oh, IB kan kena sana.
2: Rumah-rumah orang zaman dulu lah gitu ya, tinggi-tinggi gitu ya.
1: Oh, sedap tuh. Sejuk banget rumah zaman dulu.
2: Sejuk.
5: Tanya aja yang udah pernah ke rumah, kayak Mak Ririn udah pernah ke rumah kemarin. Udah pernah ke rumah juga.
1: Oh banyak yang udah pernah ke rumah Bang Wardi nih.
5: Nah, Kayura, alhamdulillah.
2: Belum nanti lah kita ada lah main di sana ya.
1: Kita
5: nanti lihat. Jangan ya kita kejauh nengok rumah kami ya Kak.
2: Gue belajar di terkejut pula.
5: Ganti tingginya.
2: Tinggi. Gitu. Tapi kan aman, artinya kalau udah tinggi kayak gitu kan aman tuh dari air kalau misal pasang.
5: Kemarin 2010 ya tuh Kak.
1: Pernah masuk
5: panjat yang 2010 ya tuh. Nah itu ya tuh sekarang.
2: Oh tinggi emang 2010 tuh.
5: Iya 2010. Sama tadi sekali kemarin tuh 2000 berapa ya? 25 gak? Ada yang banjir yang pertengahan kemarin tuh.
1: Masuk oh, rumah. Iya 2025. Padahal udah tinggi rumah Wardi. Masih masuk gak ya?
5: Nah soalnya kan ada angin kemarin Kak.
2: Iya apalagi kan dekat sana kan dekat angin. Pinggir sungai ya gak?
1: Dekat ke Wardi?
5: Ada pinggir sungai sih. Cuman ada gang ya sini ini.
1: Apa rumah perumahan kampung gitu ke gang gitu ke rumah Wardi ke komplek?
5: Kampung, kok sebelah rumah saya baru komplek.
1: Sana kan lagi banyak komplek dibangun enggak memang tuh Sungai Rengas tuh.
5: Banyak ada komplek ini alhamdulillah udah dua banyak.
1: Termasuk rumah Bang Ibeng tuh ya.
5: Sungai Rengas. Tetangga saya
2: tetangga. Oh dekat anu enggak dekat Bang Ibeng enggak?
5: Dekat Bang Ibeng saya ini.
2: Kalau kayak empat Ibeng saya ada dua kali lah saya dah pergi sana tuh.
5: Allah sayang kan aku dah tinggal bu.
2: Mana gak saya tahu.
5: Ada gak tahu. Tidak tahu dah.
2: Mang lah Ibeng tuh ya. Tadi dibilang kan.
1: Tidak ada yang kabar kan.
5: Jangan makan lagi. Mang
2: Ibeng. Ibu ada nih ya Pak.
1: Bangun deh nih.
5: Belum ada nih nanti kena marah Bu Nani.
1: Tunggu dikena letter kan Bu Nani.
2: Saya kena letter Pak Bonti.
5: Ada ade lah Kak Ira ini.
2: Lagi apa nih Bang Wardi?
1: Sarapan ke Bang Wardi udah sarapan dah.
5: Alhamdulillah udah sarapan dah tadi. Alhamdulillah. Dengan Kak Ira ngandir sama Bu Nani tadi di rumah.
1: Sarapan apa lah tadi itu Bang Wardi tuh?
5: Biasa kalau pagi tuh nasi kuning rasa kan.
2: Tradisi orang kita tuh kalau sarapan pagi tuh nasi kuning, bubur, nasi uduk.
1: Berat ya.
5: Bubur pedas ya
1: segala. Sedap, sedap. Mie goreng, mie rebus. Itu kita di kantor.
2: Jatuh Indomie goreng.
1: Mie rebus.
5: Aduh ya.
1: Memang berat sarapan orang Pontianak nih ya.
5: Memang berat-berat. Kuda nasi kuning, nasi goreng. Kan?
1: Betul nasi goreng. Ada nasi goreng tuh sisa nasi kemarin tuh, kan?
5: Iya mang, digoreng lagi. Emang tuh kak, saya suka
2: gak? Mau bazir itu orang kan?
5: Mau bazir.
2: Nasi goreng. Padahal kalau menurut kesehatan tuh kata tak bagus, kan? Tak bagus.
5: Orang
2: tapi
5: kan disiplin bazir, tak boleh buang-buang nasi, keluarkan.
2: Mati ayam, buang. Padahal, Mang Wardi, padahal secara logika. Kalau nasi itu dibuang, ayam kita makan kan? Kalau kita habis kan tidak ada dimakan ayam kita tuh.
5: Tidak mati ayam. Nasi nangis lah istilahnya.
2: Kan? Zaman dulu lah, dada ya untuk dulu ya.
5: Salamnya buat semuanya Kak Ira ya, mau nangis.
2: Iyalah.
5: Balas keluarga. Makasih lah Kak Ira.
1: Sama-sama, makasih Bang Wardi sehat selalu ya.
5: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis Bang Wardi dah langsung ada lagi yang gabungnya. Ini Kak Imel anaknya Mak Anjang Siti tadi tuh.
2: Kak Imel.
1: Halo Kak Imel.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: wabarakatuh.
2: Oh, ini yang tadi kata Mak Anjang punya anak tuh.
3: Apa kabar Mak Anjang? Apa kabar Kak Imel?
6: Alhamdulillah baik.
3: Kak Imel ini di Kuala Dua.
2: Jadi
3: kalau Mak Anjang turun Pontianak tuh biasanya ke rumah Kak Imel di
2: singgah dulu lah ya. Transit.
3: Memang ke situ loh biasanya Kak Imel ya. Betul. Kak Imel jarang balik ke Olak nih, Olak Kubu.
6: Jarang.
2: Kamu jarang pulang.
3: Bang Wardi tadi udah sarapan nasi kuning katanya. Kak Imel udah sarapan ke belum nih?
6: Belumnya, lagi minum apa, teh susunya.
2: Teh susu. Kuat ke? Enggak perut tuh? Biasa kata orang teh pagi-pagi susu tuh buat mocor.
6: Enggak lah.
2: Enggak ke?
3: Tergantung
2: orangnya ya. Kok Mbak Ira nih des? Nggak memang diharuskan dia.
3: Saya enggak minum susu.
6: Mbak Ira.
3: Iya, saya.
6: Mbak Nani sebelah tuh ya. Baru ke.
3: Apa?
6: Baru ke.
2: Baru. Saya ini baru lulusan.
3: Baru anak magang kami ini.
6: Salam kenal.
3: Ya.
6: Anda sudah lama Kak Ira.
3: Ngapa pula sih Bu, apa Kak Imel nih?
6: Biasalah, sibuk nguruskan anak-anak, nguruskan kerjaan.
3: Masih
6: suara kayak nih jadi geram.
3: Jadi geram nak gabung ya. Ini kan makin anak-anak libur lah sekolah nih kan?
6: Iya, libur. Pada daring semua.
3: Iya, 3 lagi anak tuh ya sekolah daring semua tuh ya.
6: Itulah Kak Ira, jadi kita ni apa, jadi guru gak di rumahnya.
3: Betul.
2: Biasanya kalau budak-budak sekolah ya Kak Imel ya, kalau budak-budak sekolah tuh begitu mereka turun sekolah tenang rumahnya enggak.
6: Betul. kalau misal mereka udah sekolah tuh tenang, kita nak berkemas, nak apa, kan?
2: Sekarang?
6: Ini. Kalau mereka di rumah nih belum bangun lah, udah siang kita ketemu. Jadi bingung kita nak kemaskan rumah.
3: Nanti bangun tidur tahu-tahu kelaparan dia tuh.
6: Ada nih rumah nih berkapar terus.
3: Masak tak berhenti-berhenti, bentar lagi dia lapar, bentar lagi dia minta ke cemilan, kata dia nak jajan, kata dia kan. Ya Allah.
6: Duit.
2: Bolak-balik ke warung.
6: Harum lah dia dah. Satu hari 2-3 kali minta duit.
3: Nak jajan.
6: Rumah tu enggak lepas dari itu tuh wan. Tak duit nanti kalau bundanya enggak ngasih uannya yang diminta.
3: One city. Ya. One city.
2: Itu lagi.
6: Yang kecilnya super ekstra kalau mau suruh apa kerja.

0: Main sama kawan.
1: Saya kira kabur dari rumah.
0: Balik ya Mbak Ira ya. Kakinya lumos, hitam legam.
1: Ya Allah ya Allah. Ini ya naik darah mak memang nih kok udah kayak gitu kan.
0: Ya apalagi mak lester lah
1: tapi bagus lah dia masih main keluar ya di tengah era sekarang anak-anak malas nak main.
2: Kalau kan di itu sih masih lah ya main-main permainan-permainan tradisional tuh lah ya,
1: main di sawah ngejar kelayang apa. Kalau di kota ini kan banyak main di rumah.
0: Ke rumah saya nih dekat ladang ya Kak Ira ya. Main ini nih kerja dia dua beradik nih ngejar layangan sana tuh
1: di ladang.
2: Di ladang tuh.
0: Ah, di ladang tuh. Camit bayi hitam kaki. Ya.
1: Bagus suruh beladang ya sekalian gitu. Ada hasil ya gitu.
0: Suruh beladang ya.
1: Ah, kok main apa? Main ladang-ladangan kata dia kan. Balik bawa padi.
0: kalau musim hujan di situ kan deh.
1: Ya Allah, enggak terbayang.
0: Pokok-pokok dia sampai ke lutut kan.
2: Bisa dibayangkan balik macam mana ya modelnya ya.
1: Baju atau macam mana. Ya Allah ya Allah.
0: Pernah balik tuh lumpur sampai kepala pala.
2: Tapi itu tadi ya Tuhan tuh maha adil ya. Pasti masih sehat
1: ya gitu, kan?
0: Alhamdulillah. Kadang bawa ikan tuh, bapak bawa ikan 3 ekor tuh kata dia. Kalian ini dari mana ngobak itu kolam? Ya Allah darum.
2: Anak alam tuh, anak alam.
3: Betul, sehat
0: insyaallah. Laki-laki semua.
2: Jelas.
1: Dua laki semua.
2: Bayangkan tuh.
1: Apa? Halo. Halo. Tang hilang tok, Beh.
0: Iya, yang dua yang benar nih, yang canggih benar nih, tidak betul.
1: Iyalah, banyak tempat main soalnya masih kan.
2: Iya, daerah tuh masih nyaman, masih apa kata orang nyaman nak berlari, nak berhape kan dengan kawan-kawan kan nyaman.
0: Ini alhamdulillah anak-anak ramai kalau dah sore pada pada kesini bang-bang nih, mainlah yang lain.
1: Masih banyak lahan untuk main kata orang kan.
2: Iya, tempat kita ini kan mana?
1: Di komplek ya Allah, main bola sikit kena kaca orang, masuk atap orang, main kelayang nyangkut di tiang listrik, manalah. Anak saya tuh.
0: Mbak Ira ya, pagi-pagi nih kita kan kadang udah bangun duluan kan. Balik aja tuh tengok dia udah enggak ada di tempat tidur lah. Balik siang.
1: Sambil lari dia mandi, dia lari dia cuci muka, tak ada pakai sarapan tuh ya. Ya Allah.
0: Tak pakai mandi, tak ada pakai apa.
2: Dia bilang percuma enggak mandi, balik udah kotor lagi dah.
1: Bagus balik ke mandi.
0: Kan lagi kayak rapat nak berbaju sampai rumah nih. Ah, bundanya nih. Bleter terus tiap hari.
1: Sabarlah ya bunda ya. Nah, nanti dah besar-besar tuh bunda. Ha. Lain lagi mainannya tuh. Nah, itulah ya Kak Imel.
0: Kan kalau malam kan Imel kan enggak ada di rumah ya Kak Ira kalau hari sekolah gitu kan.
1: Kak Imel ini kerja di SPPG. Ya Kak Imel ya masih kan?
0: Ya masih, tadi masih. Malam juga masih masuk.
1: Anak sekolah libur ini enggak libur?
0: Enggak, alhamdulillah kita enggak libur. Baik kan besok tanggal merah, jadi nanti malam kita libur.
1: Oh, baru libur ya. Kan masaknya kan memang subuh ya?
0: Masaknya subuh. Jadi kita tuh masuk tadi malam karena kan PM kita berkurang gitu kan. Apa? Anak sekolah kan banyak libur gitu. Masakan posyandu.
2: Oh, untuk posyandu ya enggak.
1: Jam berapa lah Kak Imel pergi kerja tuh? Kak Imel kok masuk gitu tuh malam?
0: Kalau ini kan kita enggak normal ya Kak Ira.
1: Enggak normal. Maksudnya keadaannya ya.
0: Keadaannya.
1: Iya, ngerti.
0: Kalau normal tuh kita masuknya jam 8 gitu dah.
1: Malam.
0: Tapi sekarang ini jam 10 kita baru masuk.
1: Balik jam?
0: Balik tuh kalau paling awal tuh jam 1, jam 2 gitu paling.
2: 1 jam 2 apa tuh?
1: Subuh. Ini hari.

0: Bu dini hari.
1: Kak Imel ini bagian masaknya?
0: Enggak, bagian motong-motong.
1: Oh, motong-motong. Ya memang banyak harus banyak bagian ya. Mama Ririn kok enggak salah kan iya enggak? Iya enggak iki Mas ya? Mama Ririn.
0: Masih dia.
1: Oh, masih ga? Sama. Mama Ririn kerja di dapur MBG ga?
0: Alhamdulillah lah ya itu Kak Ira adalah kita kan buat bantu perekonomian kita.
2: Paling tidak lepas lah jajan budak-budak itu tidak.
0: Jajan budak-budaknya itulah. Bunda tak duit. Nah,
2: Dia tahu dia bunda dapat duit dah.
0: Bunda jadi sogok terus. Bunda minta itu. Mintanya lebih-lebih besar kan.
1: Yalah Kak Imel ya, mudah-mudahan lah panjang rezekinya untuk anak-anak kita jajan ya mbak ya. Itulah dia, kok ada duit untuk anak jajan lah dia apalah ndak lagi.
2: Untuk siapa lah? Untuk anak kita.
0: Untuk keluarga kita. Selain untuk anak-anak.
1: Iya betul. Ngomel kak kita tapi kita kasih gak kan. Eh kalau ini malah minta jajan tapi dikasih. Namanya ibu-ibu emak-emak tuh gitulah dia.
0: Soalnya belum dikasih, belum berhenti ya Kak Ira.
1: Iya pula ya. Di mana pantat kita diikutkan ya enggak?
0: Diikutkan lagi gitu.
1: Ada yang pakai nangis. Ada yang rok kita ditarik yang mana-mana diikutkan ya kan? Kalau anak saya sih dia enggak gitu, tapi dia dia masak ya muka. Tahan ke kita ngeliat seharian macam gitu tuh kan. Macam model budak-budak nih ya.
3: Betul.
1: Jadi orang tua harus kuat. Itulah cerita mak-mak kita nih ya. Kasihlah Kak Imel ya cerita-cerita. Siang gini bisa dipakai istirahat lah ya sebelum malam turun kerja ya.
0: Alhamdulillah, tapi nanti malam tuh kita libur. Kan besok tanggal.
1: Oh iya betul.
3: Oh iya Maulid ya.
1: Yalah menjaga kesehatan ya Kak Imel ya biar bisa terus bekerja.
0: Makasih juga buat Mbok Nani sama Kak Irai.
1: Makasih banyak.
0: Salam buat semua kawan-kawan monitor.
1: Siap, insyaallah.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kak Imel anak Mak Siti tulis ada di sini. Betul ya Kak Imel. Saya dulu suka salah Kak Amel kata saya. Kok main kesini dengan Mak Anjang tuh? Kan suka main nih. Kok lebaran apa kan main kesini. Orang tua yang agak kita ya. Ya Allah apa?
2: Tradisi dah berubah ya. Orang tua yang agak anak.
1: Bawalah anak yang kecil tuh. Suka yang... dia bekerja-kerja sini nih. Yang tadi tuh yang kata Mak Anjang tuh.
2: Yang balik-balik hitam tuh.
1: Parah, itulah yang sering dibawa Kak Imel besok udah main sini nih. Dia lah yang masih suka naik ikut.
2: Iyalah. Kan. Itulah ya kita kalau punya anak kecil masih ada kawan kita. Pergi, kita berjalan
1: dia masih nak ngintil kita.
2: Berjalan seorang
1: Dia
2: tak nyaman pergi. Kan kita berjalan seorang tuh ya.
1: Dia udah pergi dengan kawan-kawannya
2: Kalau kita ngajak dia, enggak kata dia. Akhirnya ujung-ujung kita pun jadi malas berjalan kan.
1: Iyalah.
2: Sekarang kita nak berjalan seorang apa?
1: Kawan-kawan dah dengan keluarga-keluarga
2: kan gitu.
1: Iya, kawan saya tuh gitu. Kan kalau waktu zaman saya kerja masih sip-sipan tuh kan. Kita libur, kawan kita kerja. Tak adalah kawan saya tuh. Kawan saya kerja. Atau enggak dia tadi dah pergi dengan keluarga. Gitu dah masing-masing.
2: Saya pun gitu gak. Kadang-kadang enak pengen belanja ke supermarket gitu kan. Lama tadi enggak ke situ kan. Nah belanja ke supermarket enggak cari-cari barang. Yuk kawan kan yuk mama pergi. Enggak kata dia. Ada janji gitu. Ujung-ujung udahlah malas gak saya nak pergi. Tinggal nelpon aja lah dah kan. Tolah nanti balik belikan mama ini. Akhirnya ujung-ujung lama lah kita tak ada berjalan keluar-luar nih.
1: Iya kan
2: lama. Gara-gara kita tak punya kawan nih. Tak ada kawan kita lagi dah. Kok udah di rumah tuh kan.
1: Dah masing-masing. Dengan kesibukan.
2: Tapi di kecil nih itu sukanya tuh.
1: Masih bisa dibawa kemana-mana.
2: Ada seni gak kita yang bawa budak kecil tuh Kak Ira?
1: Kalau sekarang mungkin kita risau, kau nak ikut ya terus mama pergi ya. Tapi kok udah besar nanti kayak kita anak-anak udah besar nih kita pula yang merasa.
2: Tapi ada seni ya gak kita bawa. Tuh? Ini ketika kita tuh pergi rumah orang, kita tak bisa lama. Alasan gitu, budak nih.
1: Betul.
2: Pernah kan?
1: Dia kita jadikan alasan kan?
2: Pernah kan?
1: Betul. Udah nih tak betah di rumah orang lama-lama katanya.
2: Udah lelah nih, katanya tak balik. Padahal kita bahas sebenarnya.
1: kayak saya kemarin pergi akad nikah keluarga saya kan gitu, mana nih gak dibawa anak, Uri tak betah pergi gini-gini. Iyalah kan akad nikah dengan berbagai prosesinya kan lama. Manalah budak kecil itu nak betah.
2: Ada yang gitu gak, eh ngapa kok ini nak benang nak cepat balik gitu orang kan, itu bertamu kan, biasalah budak tu di rumah tu ha masih kecil, kan jadi kita cepat balik.
1: Bimbang ninggalkan,
2: jadi kena alasan.
1: Oh betul-betul pula tanya.
2: Banyakan gitu mang, bisa datang tak? Kayaknya tidak bisa lah, anak aku tak ada yang jaga. Padahal dianya sebenarnya memang tak mau pengen pergi.
1: Mak saya dulu tuh zaman jaga cucu, kalau saya kerja gitulah, ah tidak bisa nih kot ini jaga cucu katanya. Sampai sekarang lah alasan itu masih dipakai, padahal cucu udah tidak perlu dijaga.
2: Artinya dia malas mang tidak pergi tuh.
1: Tidak kuasa lah kadang-kadang. Sampai di mana lagu kita tadi
2: apa
1: ini?
2: Apa tadi itu? Kenapa nak diputar tadi lagu
1: pamitlah
2: itu?
1: Pamitlah kita nih, dah 9:55 dah rupanya.
2: Oh lah, tak terasa ya?
1: Maka,
2: yalah, mudah-mudahan nanti di besok mungkin ya, pendengar-pendengar kita semakin ramai bergabung dengan kita lagi.
1: Betul.
2: Ya kan? Terus yang...
1: makin banyak lagi obrolan kita.
2: Makin banyak ya obrolan kan? Kita nih. Kita ya berdua ngobrol nih kan? Aha, ada siapa tuh nama? Ha? Aduh siapa nama?
1: Mbok Dian.
2: Oh, Mbok Dian. Ya Allah, lama dah saya tak nengok Mbok Dian nih.
1: Sampai dia nak ikut kita siaran enggak kan di Mbok Dian nih, ya. Yeah.
2: Lama dah nak lihat apa kabar? Hai Allah. Allah. Apa kabar anu Raso?
3: Raso di klinik kabut asap. Samalah.
2: Oh, iya ke.
3: Cuman mungkin lebih pekat di Raso lah ya. Raso kan jadi ininya kan, titik api yang terbaik.
2: Titik apinya paling banyak ya enggak? Ngapa lah sampai buat titik api banyak-banyak?
3: Bengal gak orang ini kan?
2: Hah?
3: Dari tahun lalu
2: bengal.
3: Ke ini dah.
2: Bingal.
3: Ketangkap tahun lalu tapi masih gak dilakukan.
2: Entahlah ya, ngapa ya? Dia tuh tadi
3: pun di Pro 1 sampai bahas gak masalah ini, ngapa pula makin pekat benar nih kan? Ada yang Pak Edu tuh ngomong, ini nih karena orang ke apa karena alam? Nah katanya kan, maka sejauh ini kan dari BPBD juga belum tahu nih ada berapa banyak oknum-oknum yang tertangkap, karena kan apakah ini juga ada faktor alamnya? Karena kita kan memasuki musim kemarau.
1: Itulah dia.
3: Bayangkan dengan suhu 38,6 derajat.
1: Ya Allah, panasnya udah bukan dengan tenagi.
3: Tanaman saya itu kering.
1: Sama kayak manjang tadi pada mati tanamannya.
2: Siram kawan pakai air asin. Matilah dia.
1: Ikan suami saya di rumah mabok-mabok tuh kena air asin. Nah air hujan sayang, kan air hujan enggak ada. Jadi di enggak diganti kotor, diganti pakai eledeng. Ngeper-ngeper budak mabok-mabok kata dia.
3: Tapi bisa air
1: pakai apa?
2: Apa?
1: Galon. Alah. Ya Allah. Akuariumnya ada 3, nak pakai galon belum? Embernya 8 ember.
2: Betul.
1: Ember cat yang besar apa lagi galon?
2: Ya Allah. Memang gitulah ya, kita nih ya terlepas dari alam ya kan. Nah, kita nyeni sebagai manusia ini jangan pula human apa kata orang itu bahasa apa lah?
1: Apa?
2: Human error itu bahasa mana?
1: Bahasa itu siantan yang
2: siantan
1: agak ujung
2: tuh gitu. Kan kadang-kadang kita nih dah tahu musim kemarau ya kan, kering dah rumput-rumput tuh apa. Ngerokok buang sampah sembarangan, puntung belum dimatikan, asal lempar kan. Kalau dia basah dia mati seorang. Kalau enggak basah tuh kan merambat lahirnya.
1: Dengarkan kau kena leter mak-mak.
2: Biar ada tuh, mana tuh? Biar kita leterkan dia, biar sakit linga dia kita leterkan kan. Heran enggak saya? Buang, udah gitu. Jangan kalau orang zaman dulu tuh, Mbok Dian tuh, dia tuh kalau nak buat lahan berpindah tuh, dipagongnya lo, dibuat neparet. Jadi dia membakar situ tidak lah nyampe kemana-mana. Kok sekarang? Kok sekarang kan mana?
3: Kita sisi kearifan lokal kita ini kan ada.
2: Harusnya tuh kan.
3: Mereka yang budaya kan. Itu kan dijaga tuh.
2: Betul. Makanya orang zaman.
3: Tidak main ketika
2: dulu bakar yang tinggal. Dulu tuh kan ano ya. Hutan tuh masih bagus, masih banyak hutan. Orang buka lahan pun dibakar. Tapi mereka memang pakai kearifan lokal, menjaganya, ada caranya. Kok sekarang makin canggih, kok makin tak tentu-tentu gitu
3: masalah
2: kan.
3: Masalah ekonomi kita nih, kita tak mikir. Tadi saya ngomong juga kan,
2: cari murahnya.
3: Mereka tuh gak mikir ke depan. Ya, berarti mereka gak terpikir sampai ke situ lah.
2: Gak. itu mereka, ya mereka berpikir ekonominya saat ini, bukan dalam jangka waktu yang akan panjang kan. Saat ini bakar hutan dah besta. Nanti kalau hutannya rusak, kita mau memanfaatkan apa lagi di waktu yang akan datang? Oh, itu yang mungkin belum terpikirkan.
1: Cara cepat, cara praktis, cara murah lo gitu, bang.
2: Nah, kita doakanlah ya semuanya ya, cepat berakhir. Ya.
1: Mbok Mei pun ada lewat ramai hari ini. Ya.
2: Jangan-jangan nak anu nih, nak beristirahat di kantor gara-gara kabut asap nih.
1: Ah, nak berlomba 17 Agustus.
2: Oh iya ke, ada ke? Nah,
1: kalau orang ke Manjat Pinang, kalau orang RRI Manjat Tower. Ngerinya ya.
2: Yalah, ya lah kita pamit lah ya.
1: Makasih ya, Mbak. Ya. Makasih Mbak Dian udah mampir-mampir di sini. Ya, ketemu lagi kita hari Rabu. Besok libur Maulid.
2: Iya betul, besok libur Maulid kita ya.
1: Ah, diliburkan mudah-mudahan.
2: Kita ketemu hari Rabu.
1: Hujan turun, kayaknya obat memang hujan.
2: Iya, mudah-mudahan hujan turun.
1: Lebat-lebat. Tapi jangan sampai banjir.
2: Itu titik api itu pada mati semuanya. Kami pun mau enggak sini?
1: Kami pun mau
2: enggak? Kami mau enggak? Kami pun enggak ada tadi.
1: Iya, ya, nak hujan tuh.
2: Tak bisa macam gitu ya.
1: Setelah kita pamit ya. Setelah ini ada lagu Indonesia Raya, Mbak Abang. Nah, nanti ada lagu-lagu lagu-lagu lah yang kita siapkan ya untuk ngawankan Mbak Abang yang sibuk-sibuk di rumah, ngawankan anak belajar daring tadi itu. Nah, mudah-mudahan darah enggak naik ya. Baiklah, selamat pagi buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yutobang anak beranak. Mbok Abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bungu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bungu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bungu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Bang Bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
2: Eh adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
1: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap gak gizinya tuh?
2: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
1: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
2: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
1: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
2: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
1: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Serius amat tah? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

Menabur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
3: Ya bukanlah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
2: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
3: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
2: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
3: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
2: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
3: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi...
2: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan,

adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Merdeka!

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Jumbo Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: sebagai rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Trompet Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

0: Daya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dak Bu?
4: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
0: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkai yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

Assalamualaikum. Selamat siang Bu Abang. Gimana siang ini Mbak Abang? Rasa-rasanya tampak ya cuaca kita nih belum hujan ya Mbak Abang ya. Masih matahari masih bersinar terang ya Mbak Abang. Dan juga suasana masih terasa lumayan ya di luar sana ya Mbak Abang ya. Lumayan panas-panas gitu ya. Tapi perlu kita syukuri nih Mbak Abang, mau panas mau hujan kita mensyukurinya gitu ya, gimana kita menyikapinya. Yang banyak bersyukur kenapa Mbak Abang? Ya karena yang tukang es laku ya kan, aja mor cucian laku apa namanya laundry kan. Cuman kalau musim hujan yang makanan goreng-gorengan laku ya kan. Nah dan juga air banyak. Nah saat itulah kita bisa nyimpan air ya Mbak Abang. Kalau musim-musim kayak gini nih kan, bukan apa kita takut minum air sembarangan, takut ada yang diare. Nah takut yang tidak cocok sama lambungnya tuh. Nah ada hal-hal lah ya, pokoknya terhadap gangguan kesehatan kita. Jadi semuanya tuh ada positifnya gitu Mbak Abang. Jadi kita ambil yang positifnya, gimana kita menyikapinya aja. Baiklah Mbak Abang, di siang hari ini di edisi Senin 24 Agustus 2025 bersama saya Mbak Win akan temani Mbak Abang nanti sore. Dan juga ini rangkaian acaranya udah disusun Mbak Abang oleh tim kerabat kerja Perempat RRI Pontianak. Siang ini Mbak Abang ada informasi mengenai usaha-usaha kita nih Mbak Abang, di informasi mengenai UMKM. Kemudian nanti ada musik dan informasi jam 12 sampai jam 13. Dan jangan lewatkan nanti Mbak Abang jam 13 sampai jam 14 ada siaran budaya Nusantara. Nah habis tu ya, jam 14 sampai jam 15 ada, nah ini dia Mbak Abang yang saya suka ni, bergaya, banyak info-info ya mengenai fashion ni Mbak Abang. Dari baju ya, dari atasan bawahan, kemudian dari apa namanya pernak-perniknya ya, aksesorisnya, kemudian juga dari macam-macam lah ya Mbak Abang ya, dari yang baju daerah sampailah baju-baju apa modern sampai sekarang nih Mbak Abang ya. Wah, bahan-bahannya gak semuanya tuh ada, nanti akan kita sampaikan jam 14 sampai jam 15 ya. Kemudian lanjut lagi nih Mbak Abang, bro, ini dia suka nih Mbak Abang, acara yang paling kita tunggu-tunggu ya Mbak Abang ya, adalah Bro Dangdut jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan Bu Abang, tak kalah penting informasi yang nak kami sampaikan Bu Abang ya, terkait dengan kumandang azan nih Bu Abang. Untuk hari ini Senin 24 Agustus 2026 kumandang azan zuhurnya itu berkumandang pukul 11:49 waktu Indonesia Barat. Nah sementara untuk asar jam 15:04 itu dia Bu Abang.

0: Anung nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya yeah, iya yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Aho ke nong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anung tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Oke, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Lagu bagus tadi Mbak Abang ya, Sampan Laju Kota Pontianak. Lagunya Pak Abdul Hadi ya. Pak Abdul Hadi ini banyak ciptakan lagu-lagu daerah Mbak Abang yang udah kita simpan di playlist kita nih Mbak Abang. Ada musik-musiknya ada di Perempat nih Mbak Abang, lagu-lagunya ya. Jadi lagu-lagunya tuh pada intinya tuh memberikan hiburan ya. Lagu-lagu yang isinya lirik-lirik lagunya tuh menghibur ya. Kemudian kocak juga Mbak Abang dan ringan gitu Mbak Abang untuk kita simak ya. Baiklah Mbak Abang, di siang hari ini buat pelaku usaha ya. Kita nih Mbak Abang kalau kita lihat-lihat ya, usaha yang paling menyenangkan dan juga memang ya setiap pekerjaan tuh ada kadang-kadang ada senangnya, ada juga sedihnya ya yang kita rasakan, ada terharu dan sebagainya. Campur aduk lah rasa ya. Kayak ada permen apa tuh Mbak Abang yang rasa campur-campur tuh? Ada asam manis asin. Rame rasanya. Yang itu tuh ya Mbak Abang ya. Nah itu kan juga yang namanya kehidupan kita ya Mbak Abang ya, ada naik turun ya, ada kadang stuck di tengah ya, kadang naik tadak gak naik tadak gak turun ya. Jadi ya kita nikmatilah gimana ya prosesnya ya Mbak Abang, dan gimana mengatasinya, terutama hati kita ya, kemudian tingkah laku kita menyikapinya seperti apa gitu. Nah Mbak Abang terutama lah ya, kalau kita dalam usaha tuh kan ada jatuh bangun. Dan tentunya juga sama kalau yang bilang enak ya, ini gajinya udah ada tiap bulan terima terus. Nah yang punya gaji pun enak ya, yang usaha gini ya bisa menyesuaikan waktu gitu kan. Nah sebagainya, jadi masing-masing nih ada apa namanya, ya ibaratnya gitulah ya, kita melihat rumput tetangga tuh lebih hijau. Padahal kalau kita syukuri masing-masing tuh ada kelebihan masing-masing, dan syukurilah ya. Jadi kita gimana kita menyikapinya aja lah. Nah kalau kita pingin usaha ya Mbak Abang ya, terutama usaha lah nih, kita kan ada kelebihannya ya, terutama bagi pelaku usaha UMKM nih Mbak Abang. Tentu ada yang gak lagi-lagi apa kata orang tuh, untung senanglah kita gitu ya. Kalau lagi datang kondisi yang kita lagi dalam kondisi yang jatuh atau apalah gitu ya, ada kendala, kita bersedih, gimana cara menyikapinya, mencari solusi itu Mbak Abang. Apalagi yang udah kadang jualan belum laku-laku lagi gitu ya, kemudian udah laku pun kadang banyak sekali yang laku itu ya, besok sepi. Itulah namanya usaha Mbak Abang. Kadang naik kadang turun, kadang laku kadang enggak laku sikit, kadang tak ada laku sama sekali ya. Jadi mesti mau sabar lah Mbak Abang, kita menyikapinya lah, kita menghadapinya ya. Jadi yang penting usaha kita saat kita lagi banyak-banyaknya untung, kita gimana kita cara mutar modal yang baik lah untuk membuat modal kita itu enggak stuck di situ gitu Mbak Abang, mutar-mutar terus ya, nyimpannya gimana. Nah jadi para pelaku usaha ini ya, kita tahu ya memang potensinya bisa dikatakan untuk di Indonesia ini luar biasa Mbak Abang, banyak ya, makin tambah pelaku UMKM kita, pergi data-datanya ya, kemudian yang udah izin juga semakin hari itu semakin meningkat kesadaran mereka untuk mengurus izin-izin. Karena kalau terutama izin kehalalan ya Mbak Abang ya, karena itu orang-orang yang beli itu udah gak khawatir lagi itu untuk konsumsinya ya. Kemudian juga Mbak Abang, bagi pelaku usaha ini bisa mencakup ya untuk penghasilan nih biasanya ya, ada yang gak terbatas Mbak Abang. Kemudian juga kalau kita nih usaha sendiri itu enaknya kita nih bisa ngontrol penuh ya, bagaimana kita ngambil keputusan. Jadi keputusan tuh ada di tangan kita. Kalau mau keputusannya mau kita dapat untung besar, dapat untung besar. Kalau enggak pun ya kita tanggung sorang gitu Mbak Abang. Jadi ada ininya lah ya, keuntungannya juga usaha tuh. Kemudian juga untuk waktu kerjanya nih Mbak Abang, lebih fleksibel. Dan kadang-kadang kita nak kerja-kerja, kok kadang kita nak istirahat-istirahat gitu kan. Pemasukan tuh kalau kita kerja ya adalah masukan, kalau nak ada ya mau gimana gitu kan. Tapi kalau yang udah bisa manage sih, bisa manage keuntungan, tentu bisa manage waktu gak gitu. Nah kemudian bebas kita berinovasi untuk mengembangkan ide. Kita mau idenya seperti apa, karena owner kan. Jadi bisa kita maksimalkan tuh Mbak Abang. Nah kemudian selain itu pelaku usaha ini juga berperan sebagai bos bagi diri sendiri. Nah jadi dia tidak dipimpin oleh
siapapun. Jadi dia memimpin orang lain dan juga memimpin dirinya sendiri nih Mbak Abang. Nah kemudian juga ya Mbak Abang, kelebihan-kelebihan lain tuh keuntungannya biasanya kalau yang dapat untung besar tuh bisa membesarkan usahanya lagi gitu Mbak Abang. Buka cabang gitu ya, mengembangkan produksi, kemudian mengembangkan usahanya lebih maju lagi gitu, buka di tempat lain kan. Biasanya ada tuh usahanya tuh ada cabang-cabang di mana-mana gitu kan. Ya alhamdulillah bisa punya karyawan, bisa membantu masyarakat lain yang membutuhkan pekerjaan, dan juga bisa memberikan kontribusi lah bagi daerah kita kan. Kemudian juga Mbak Abang bisa ya, pertama tuh bisa keluarga tuh iyalah dah pasti ya Mbak Abang ya. Bahkan ada yang sekolah luar negeri Mbak Abang, anak-anaknya kan banyak yang usaha tuh keluar daerah. Kemudian juga dengan pendidikan yang bisa lebih gitu Mbak Abang, bisa menyekolahkan anaknya lebih ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi potensinya tuh sangat besar sekali.

0: Wi-Fi, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempuan Pontianak.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Baik, Mbak Abang, Susko Muslimin dan Muslimat, saat lagi pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Apa itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Qur'an sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya, dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyilam bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu, dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Bola tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semi karet. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung belok di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Dokter, dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Hah, apa cerita nih Malini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik Bu Abang, informasi kami lanjut lagi Bu Abang ya. Gimana gak siang ini nih Bu Abang, udah pada istirahat siang. Tapi ada juga yang masih lanjut ya kerja, dan tentu juga ada yang belajar daring dari rumah Bu Abang. Ada juga ikut Zoom dan sebagainya. Aktivitas tuh pokoknya zaman sekarang nih Bu Abang, apalagi kalau udah digital ya. Nah, pakai Zoom tuh sekarang udah menjadi kebiasaan kita nah sehari-hari, baik itu mau bekerja maupun sekolah. Nah, itu biasanya pakai Zoom tuh Mbak Abang, apapun ya. Kalau udah jauh-jauh untuk mengikut sertakan orang-orang yang berada jauh dari kita, terutama di daerah ya. Nah, itu bisa mengikuti secara bersama-sama. Baik pun ya via Zoom gitu Mbak Abang. Jadi saling bisa mengetahui apa yang terjadi ataupun kegiatan-kegiatan apa yang sedang dilaksanakan tuh Mbak Abang. Dan juga nih pagi kalau kondisi misalnya ya tidak memungkinkan, misalnya ada mengadakan kegiatan besar gitu Mbak Abang, dan kondisinya misalnya nih hujan lebat ya, kondisi yang seperti saat ini misalnya kan kabut asap dan sebagainya, jadi perlulah untuk melakukan Zoom ke dari rumah ataupun kegiatan yang di luar rumah tuh kita minimalisir untuk mengikutinya nih Mbak Abang. Nah, ini informasi kita Mbak Abang kali ini dari rri.co.id ya, mengenai kualitas udara kita Kota Pontianak nih. Jadi wali kota kita nih juga menghimbau Mbak Abang gunakan masker. Jadi wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menghimbau masyarakat nih pakai masker dan juga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, ini menyusul kualitas udara di Kota Pontianak yang masih tidak sehat karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Jadi kondisi udara saat ini perlu jadi perhatian bersama Bu Abang, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga yang punya riwayat gangguan pernapasan. Nah, jadi ia meminta masyarakat untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar rumah, apalagi kalau tidak mendesak benar ya. Nah, jadi berdasarkan laporan kualitas udara 24 jam terakhir dari stasiun pemantau kualitas udara atau AQMS Pontianak Tenggara pada hari ini Mbak Abang jam 7 pagi tadi ya, indeks standar pencemar udara atau ISPU ya, atau ISPU ini menunjukkan angka 193 atau berada pada kategori tak sehat. Nah, jadi parameter kritis yang terpantau ini adalah PM2,5 dengan temperatur udara 25,7 derajat Celsius.

0: Allahumma jali rahmatan wa sanuril qabr wa maj'al qabrahu
1: haudatan. Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Dayeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Dayeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang ya. Bulan suci Ramadan ya, dekatlah bulan Maulud, itu dah ramai dengan orang Islam ya. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah ya. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan sahabat Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, baca nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu. Tadi sih memang ada sanggih

0: Siapakah Opudeng Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawa dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opung Manambon ini kerajaan kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Siliniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opung Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum Sara, hukum Islam. Asalnya dia mengantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mati setan Johor. Dia suka membantu orang yang anak, bantu yang lemah lah gitu. Jadi setan Johor, kelahi pang saudara itu juga membantu. Setelah itu, Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Opudeng Manambon. Lalu Opudeng Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Istilah permintaan dia, karena di atas bukit itu kan istilahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, alhamdulillah datang di atas. Wahyu kan Nabi alhamdulillah, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Ah, udah amanah dia memang mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah dia tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tiga makam nasional Puan Daeng Manambon. Puku Daeng Manambon, Syaikh Muhammad Saleh, Putra Ayu, Patih Gubantar, Puan Mekam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah Patih Gubantar. Patih Gubantar ni dari Sidin yang. Sidin yang ni kan kajian Majapahit lho. Satu yang. Satu yang kan satu datuk. Sadin yang. Satu turunan. Dari Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kajian Hayam Buruk. Itulah dia menyebar tu. Sampai di sini apa. Dia fikirkan 1360 dia.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau Ajoe, adik namanya Nakupuang. Hanya negeri yang abadi, yang punya tanah mereka semua, adat yang dipertuang. Maksud dia itu katanya, mau tekat lamaknya, dia tak mau dia. Maka dia seperti ayam jantan, yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan, itulah yang maksud dia semuanya itu. Ayam jantan. Sebagai Belanda pun melalukan Hasan Udin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugisnya kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhubungan, dulu sana, kemudian pindah lagi ke sana tuh Bukit, kemudian pindah ke sini, pindah ke belakang, pindah baru pindah sini, ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini, dayung kerajaan yang terakhir, rumah ini, Pekana ini, Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tuh buat di sini, sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tuh, yang namun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

Bu Abang, Ketua Dekranasda Kota Pontianak Yanita Arbiastuti memberikan apresiasi kepada anggota Paskibraka Kota Pontianak tahun 2026 yang sudah sukses menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Bu Abang, dalam kesempatan tersebut, ya, Dekranasda Kota Pontianak juga memberikan kain dengan motif khusus cerita kota kepada para anggota Paskibraka. Dan Yanita mengatakan penghargaan yang diberikan bukan sekedar bentuk seremoni. Diapresiasi tersebut merupakan ungkapan rasa bangga kepada para pelajar yang sudah menjalankan tugas negara dengan penuh tanggung jawab. Dan tugas sebagai Paskibraka menurut Yanita bukan hal yang mudah, Mbak Abang. Jadi setiap gerak dan langkah ini para anggota ini disaksikan banyak orang, sehingga membutuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, kekompakan dan juga kerja keras. Dan Yanita juga menyebutkan bahwa keberhasilan para anggota Paskibraka dalam menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih menjadi kebanggaan bagi Kota Pontianak. Dan ia juga mengapresiasi para pelatih, pamong serta seluruh pihak yang sudah membimbing para peserta hingga mampu tampil dengan baik.

0: Wah, rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman lagi? Hah, coba gak lihat di sawahku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
0: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan hirup udara tak bagus nih.
1: Oh, risau aku lihat no.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat jana, kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Mbak Abang dari Ibnu The Jenggot berjudul Sabilulungan nih Mbak Abang lagunya ya. Baiklah Mbak Abang, di siang hari ini ya, nanti kami juga akan temani Anda terus dengan lagu-lagu dan juga informasi budaya. Dan nanti jam 13 Mbak Abang, jangan kemana-mana Mbak Abang. Nah, kami akan hadirkan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta, Yogyakarta nih Mbak Abang. Nah, temanya adalah penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah, nanti ada narasumber juga Mbak Abang, Dr. R. Bima Slamara Harja SSMA. Mbak Abang juga dosen tetap Prodi Bahasa, Sastra dan Budaya Jawa, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Dan nanti juga akan dipandu oleh rekan kami Gilang Sutowiyoso dari RRI Yogyakarta dan juga Bang Noel dari RRI Jakarta. Sebelumnya Mbak Abang, kita dengarkan dulu yang berikut nih.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Administrasi Jakarta Utara mengapresiasi Festival Kampung Tugu dalam rangka hari ulang tahun ke-279 Gedung Gereja Tugu di Jakarta Utara pada hari ini. Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Polua Mihils mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifah mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema Penguatan Bahasa Daerah, Tantangan dan Pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, Assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas, luar biasa.
1: Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, ngaten nggih,
1: Pak. Amin. Siap. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Bang Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima, boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Nji.
3: Iya.
2: Monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Ah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa nih bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu ya Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu, mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga. Ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar.
2: Oh,
3: itu
2: masih SD juga
3: ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa, kata
3: sih. Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa mereka kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
2: Malah bingung sendiri.
3: Nah, Iya.
2: Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo sih, karena itu ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa bahasa seperti itu. Tapi kadang-kala kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan, kemudian diajak juga ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi, itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkah.
2: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi
2: tingkat
3: masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah, ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, ini lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan, yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak
2: lumrah seperti itu.
3: Sudah lumrah. Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah, itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performance atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
2: sudah berusaha juga ngoten
3: nggih, sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kan
2: Kamis
3: atau
2: Kamis
3: apa
2: kalau di Jogja sendiri ya. Kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
3: Dengan bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
2: Ataukah hanya sebatas yang gurunya saja seperti itu,
3: Jih?
2: Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya ya tentunya untuk membiasakan tadi ya pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu Pak Bimo
3: sekali.
2: Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi, kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa ya tingkatan tutur tadi ya, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin ya, karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu Pak Bimo, biasanya tuh ada rasa takut, takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu bingung untuk menggunakan, itu yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak, misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
2: Oh, lagu kalau
3: misalnya
2: ya?
3: Dengan anu lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini. Kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
2: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar
2: ya.
3: bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya. Kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah.
2: Misalnya, lebih asik juga.
3: Kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa, terutama bahasa daerah.
2: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
2: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Pak Bim. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut misal disalahke kayak Pak Bim. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: seperti
2: itu, Nji. Tapi nyun sewu ini, Pak Bim, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin Nji, para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu, Pak Bim?
3: Ya, betul sekali, Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah, dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menunjukkan. Nah, ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali. Bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya, saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa. Yuk, jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, gak apa-apa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum, ada penghukuman. Kamu bodoh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan?
2: Sudah beda-beda aja.
3: Ya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning di mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan

0: Radovel, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Sombong kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta, serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu? Oh,
10: sudah ada Anji.
9: Iya.
10: Kenal Anji, monggo.
9: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
11: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Mo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
10: Selamat siang, Pak.
11: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noes yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau, kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia bahasa nasional, ini yang mesti kita cermati bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju, dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009 ya itu. Nah tapi kalau kita ngomong yuk kita makan keju kayaknya kurang pas, tapi lebih pas lagi yuk kita makan singkong keju. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa, karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain nih kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya, ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh, orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Bukan berharap generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bimo

0: banyak Mbak Dina.
1: Iya.
0: Ya, Pak Wawu sudah pensiun.
1: Silakan, silakan, Jai Guria.
0: Ya kan, jangan pernah di Jakarta. Halo Bang Noel.
2: Siap.
0: Ya ke Yogyakarta.
2: Iya.
0: Makan ini, makan bapianya.
1: Ngejok.
0: Nah, ini teman. Bima ya, Pak Bima.
1: Yeah.
0: Selalu selamat terus ya Bapak ke Ibu.
1: Selanjutnya Ibu. Terima kasih.
0: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga mama ini ya anak ABRI gitu. Lahir Kalimantan tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
1: Betul.
0: Nah ya, Pak Selamat ya Pak.
1: Iya.
0: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
1: Itu Ji.
0: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya?
1: Iya Bu. Amin.
0: Nah,
1: saya kita suka nanti.
0: Jawab sedikit aja Pak. Kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
1: Oh iya, monggo Jigo. Monggo.
0: Sebenarnya pantun daerah iki lho. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca ini. Nah gini, esok-esok di pantun pembiasaan atau pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyak ungu-ungu. Ya. Kalau ini impuri oma. Ayo pada ngugemi bahasa ibu supaya budayane tetap sumringah.
1: Luar biasa
2: Cegu memang ya. Oke.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Cegu Ria tadi J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan J dan juga Cegu Ria tadi, monggo.
3: Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Hasan dan Cegu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul, bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia. Dan kita pakai bahasa Indonesia itu. Toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu, kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
1: Dan itu pasti.
3: Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal, itu nanti kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia apapun itu bisa bahasa Indonesia dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian

0: banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup,
1: yeah.
0: cukup apa bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa dengan belajar budaya. Ini nggak bisa dipisahkan karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana
1: Betul.
0: mereka menggunakan kata kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
1: Budayanya gitu.
0: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Ya, kita pasti tidak akan memungkiri itu kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara merat, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang lain gitu yeah, Mas. Yeah. Gitu.
1: Oke. Okay. Jadi memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi karena sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
2: Betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini. Baik, silakan Pak Bimo.
0: Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa, di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang itu tadi, kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada apa bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan, dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan.
1: Gitu. Okay. Punya semangat yang sama aja.
0: Punya semangat yang sama.
1: Jika pembiasaan itu tadi itu berbahasa aja.
0: Ya, mungkin sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
1: Begitu aja, untuk mencerminkan budaya
2: kita.
0: Mencerminkan budaya kita.
1: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
2: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat gitu ya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
1: Sama-sama Bang Noel, terima kasih. Baik. Salam di sana.
2: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Rajin ya Ika, siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
1: Cuman lagi? Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku, ih bising.
0: Iya, ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan ngirup udara tak bagus nih?
1: Oh, risau aku liatnya.
2: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Baik, Mbak Abang, kita masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, nah bagi Bu Abang pecinta apa namanya memperhatikan penampilan ya, pecinta fashion, tentu satu ini yang tak bisa lepas adalah ya, selain kita memperhatikan model warna dan busana kita ya, ada satu hal yang tak boleh kita hilangkan Bu Abang, atau kita tinggalkan atau kita abaikan lah ya, meskipun perannya mungkin tidak sebesar dari fashion kita Bu Abang, yaitu yang namanya aksesoris. Nah, aksesoris yang mendukung penampilan kita biar lebih menarik Bu Abang, biar lebih keren, lebih menarik perhatian orang banyak ya. Jadi ini fungsi aksesoris ini lumayan penting gak Bu Abang ya, karena bisa mengubah pakaian yang sederhana ataupun pakaian yang dianggap biasa itu bisa tampak anggun, bisa elegan, dan juga kesannya tuh ada magnet gitu Mbak Abang ya, membuat orang tuh lebih suka gitu, menarik perhatian orang lah gitu, dibandingkan dengan polos ataupun dengan warna yang sederhana, kalem gitu, tapi ditambah lagi dengan aksesoris makin tambah cantik Mbak Abang, makin tambah menarik. Kita pun yang ngelihatnya pun kalau orang makai polos-polos gitu ya, oh memang biasa sih ya, ada yang suka dengan kesederhanaan, dengan polos gitu kan Bu Abang, dengan motif dan warna yang sederhana. Tapi ada juga orang yang kali ditambah itu kesannya wah, mewah gitu. Nah, jadi pakaian perhiasan yang bisa juga meningkatkan rasa percaya diri Bu Abang. Nah, itu juga tuh biasanya sebagai cerminan kita gak, cerminan kepribadian pemakainya. Nah, dimanapun kita berada ya, atau dimanapun momen-momen penting yang kita akan datang atau kunjungi ya, bisa jadi dengan perhiasan itu dalam keseharian kita yang biasa kita gunakan, itu sebenarnya memang Bu Abangnya bisa menjadi pusat perhatian. Jadi semua mengarah pandangan pada kita, kemudian mempertegas bagian tertentu dari pakaian kita. Tentunya menambah kilau juga Bu Abang, berikan sentuhan mewah dan elegan ya. Apalagi kalau misalnya yang dipakai itu berlian ke gitu ya, kemewahan yang lainnya ke, yang harganya itu ya fantastis lah Mbak Abang. Tapi meskipun tidak berlian ataupun logam mulia lainnya, nah dengan aksesoris tadi tumbuh Abang, perhiasan yang sederhana itu bisa juga menambah elegan dari penampilan kita. Nah, dan juga aksesoris ini sebagai penyeimbang Bu Abang, penyeimbang gaya. Kemudian juga ada yang bisa menyempurnakan bentuk-bentuk yang misalnya ya apa leher gitu kan, untuk menyamarkan lah. Tuh, kemudian tangan juga atau wajah kita biar terlihat lebih proporsional.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Jadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh, karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Di sini je ya, 94.3 MHz.
1: Kenapa tidak boleh bilang Alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat Alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah, sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.
0: Bu Abang di sini aja ya, 94.3 MHz.
2: Ya baik Bu Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat, pukul 15:04 waktu Indonesia Barat. Kan sekarang kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dut dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Sedap ni lagu dangdut tu, bang.
3: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu bawa ke sini.

0: Oke, Mbak Abang, ini kita udah masuk ke sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Abang bisa gabung di line telepon 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570043. Oke, kita terima penelpon pertama. Halo Pro Dangdut. Kecilnya. Iya, kecil suara Mak Nur nih.
1: Pasang tamu kita ya.
0: Cuman tak jelas nih Mak Nur.
1: Iya ke? Ada ini tak jelas nih.
0: Kecil kan lo volume radio dah ya.
1: Udah tak ada volume ni.
0: Okay.
1: Ini mantap dah nih.
0: Ada mantap, mantap. Lagu apa kita nih?
1: 1001 yang dia lah.
0: Ngapa pula banyak benar berjanji?
1: Angin.
0: Kaulah yang angin. Kau.
1: Angin. Bukan angin ya, pasti 1001. Ah,
0: 1001. 1001 hari, 1001 janji. Oh, ada.
1: Janji angin.
0: Ah, angin. Cap apa?
1: Angin 1001.
0: Cap apa tu?
1: Ya. Pokok buat apa nama minyak angin lah pokok.
0: Minyak
1: angin. Minyak angin. Kalau orang dulu kan manggil minyak angin.
0: Oh gitu. Apa artinya tu minyak angin?
1: Ada bang minyak angin. 1001.
0: Maksudnya minyak angin tu apa Mak Nor?
1: Ada memang minyak angin. Apa nama macam minyak apa ya nama? Pokok minyak angin 1001 lah.
0: Oh gitu.
1: Ada. Yang digosok-gosok ke kening lah pokok.
0: Oh, di kening. Ya maklum lah kita ni.
1: Ayolah. Pokok kata orang duduk-duduk tu sama minyak pokok. Minyak angin. Tahu lah. Pokok. Mombok Win belum tahu ya. Masih budak kecil lah.
0: Iya, tak tahu saya arti minyak angin tu apa.
1: Orang berarti sebut. Budak kecil.
0: Budak kecil. Inilah bawang dengang ni.
1: Kalau orang suka bohong, apa gitu kan, biasa orang kata minyak angin lah tu kan.
0: Minyak
1: angin 1001. Itu
0: maklumlah. Aduh.
1: Kalau orang suka bohong apa kan biasa minyak angin 1001 tu kan.
0: Oh gitu. Ketinggalan saya, tinggalan info. Aduh,
1: budak kecil yang masih.
0: Belum lahir saya masa itu.
1: Betul. Apa nama mak maklum lah masih apa bun-ubun masih ada jalan ngawa tu.
0: Masih halus.
1: Ayolah. Buat sapa salam lu tu sama tak gua tahu apa ni tak berhenti ni apa. Buat Mbok Win, buat Bang Saril juga. Ada juga Dila, Bang Ibing. Lanjut. Siapa nak sama Kak Ani kan
0: Mak Noh
1: Mak tak bergabung ni
0: Mak Noh
1: masuklah Kak.
0: Oh ya. Mak Noh kata Pak Odo Jambi bilang katanya senang nian hati Mak Nur kenapa ni katanya.
1: Itulah seperti senangnya hati Pak Odo. Pak Odo tu dulu tak salah tu teman berpantun di Pro 4 Jakarta kalau tak salah lah. Mudah-mudahan Pak Odo ada SMS dengan Cik Wawan. Nah, itu dah 8 tahun yang lalu.
0: Oh,
1: hari Minggu. Dulu kan perempat Pontianak belum ada.
0: Oh.
1: 5 tahun berpantun di perempat Jakarta Mbok Win.
0: Oh, CS.
1: Kalau tak salah sih Pak Udo itu teman Saripan Nur.
0: Oh gitu.
1: Pak Udo, masih ingat Pak Udo Saripan Nur dengan itu apa nama lupa saya ada banyak lah yang di Tanjung Pinang juga ada tu teman Cik Nur sudah meninggal ada tu ada juga Pak Haji Sultan. Mudah-mudahan Pak Udo masih almarhum Pak Haji Sultan.
0: Okey. Lanjut.
1: Buat semua pendengar lah ya yang di jauh-jauh. Buat yang lain ni, yang di sini ni buat Bang Dedeng juga, Diona, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Kaulah Pak Udo dengan Cik Nong ketawa ya. Ayolah buat Mak Kam, Bu Haji Arfia juga. Ada Bang Suko, Tina, masa lepas Bang Junai juga. Buat Bu Ana, Bang Andrea Pan, Elni Chan dan Mama Titin Sumarni, ada Wardi sama Mama Yohana, Pak Mok beserta Mak Mok juga, ada Mbah Kakong, ada juga ini nih Mak Anjang Siti, Emil, Hendra, Manis Manila, buat Wak Ladung, ada juga adalah yang lainnya tu. Koko Ali tak boleh tak ada ti, Koko Wandi dan Koko Budi yang lainnya yang tak saya sebut hari ini, mohon maaf. Fotokopi yang saya kemarin yang ada di Perompat itulah dia. Itulah dia fotokopi yang tak habis hari ini ni. Koko ada fotokopi itulah ya, Mok Win.
0: Ya, saya.
1: Dari Bang Amin Sanjaya sampai Julai Habang Hamdan Hana mua-mua. Tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis. Makasih Mok Win.
0: Sama-sama Mak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Nur.

0: Okay, Mbak Abang, silakan anak bergabung lagi di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah Kak Juleha.
0: Okay, betul. Mana? Lagu apa Kak Ju?
1: Pujang Merana, ini Cynthia.
0: Pujang Merana? Oh, nah, ada pula lagu itu ya.
1: Ada.
0: Bujang Merana. Bujang yang tak merana ada ke?
1: Tak tahulah tu. Pokok tahu Bujang Merana aja.
0: Oh, Bujang Merana ya. Bujang Merana.
1: Salamnya buat Mbok Win sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Abang, Abang Teh yang ada di Mempawah. Mudah-mudahan sehat selalu, abangku yang ganteng. Buat adekku yang ada di Sungai Rengas, Suardi, mudah-mudahan sehat selalu. Kemarin lupa nyapa dia. Ayo, Di. Semangat, Di.
0: Semangat, Bang Wardi.
1: Buat Cek Nur yang ada di Bakau, sehat selalu, Cek Nur. Buat Pak Udo di Jambi, salam kenal. Buat Bang Badul. Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Ririn. Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Jack, si Putra Antos di Sungai Kupah. Buat Kak Manis Manila yang ada di Pinyo, sehat Kak. Kak Aura Pak Moknya, sehat selalu Kak Aura. Kak Aura mau tewe tanggal 6 Tumbowin. Mau tewe ke Siantan dia.
0: Jalan-jalan.
1: Ya, lah. Sehat selalu lah Kak Aura.
0: Amin.
1: Pak Moknya. Sian Pak Mo, dadah Pak Mo. Buat siapa lagi ya? Kak Tini. Buat Mbok Eni. Buat Bang Bahtiar, Bang Miko, Mbah Kakung, Pak Imran, Manjang Titi Kak emailnya. Manjang Titi dah pindah rumah baru lah. Sehat selalu ya Mak Anjang di rumah baru ya. Jangan banyak pikir, mudah-mudahan sehat selalu Mak Anjang.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi?
0: Semua-semua lah ya.
1: Semua-semua lah, Mbok Win ya. Dari A sampai Z lah, fotokopi Cik Nur lah. Fotokopi Cik Nur yang 2 hari lah. Dari hari ini sampai yang kemarin tu. Mana yang sapa Cik Nur, itulah sapaan kita. Yang penting doa kita, mudah-mudahan semua penyiar monitor semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Buat Mbok Win, makasih Mbok Win.
0: Iya, sama-sama Kak Jo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Mbok Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya masuk juga.
2: Masuk juga, keriting tangan nih dah.
0: Itulah, tadi sempat apa tuh ya, kayak putus gitu Mbak Elni atau enggak, gimana tuh tadi itu? Soalnya masuk ada
2: putus ya.
0: Berapa orang tadi tuh bersampo.
2: Minta lagu Mbok Win dari Mirnawati, lagu Fitnah.
0: Lama. Sekarang yang dengar lagu. Alamak.
2: Lagu Fitnah ya.
0: Mirnawati Fitnah. Cari lo ya, ada enggak nih ya? Mudah-mudahan ada ya.
2: Ada lah Mbok Win.
0: Mudah-mudahan ada. Kalau enggak ada, Fitnah yang lain pun ada enggak nih lagunya?
2: Enggak apalah, yang lain pun boleh. Pokok lagunya Fitnah ya.
0: Saya cari dulu. Semoga ada ya. Kalau sebentar. Assalam-salam dulu.
2: Salam-salamnya buat Bang Syukur Kak Tinanya, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Jack Kak Kartini, Kak Emma Serpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, buat Bang Boyke, Mbak Aura Pak Moknya, Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, Bang Wardi, Bang Mayel Jongkat, Koko Wandi, Koko Ali, buat Mak Jang Siti, emailnya, Kak Musyantan, Mama Ririn, buat Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul di Katarak, Bang Deden, Bang Febri, buat Pak Usada, Bang Putra Tanggul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Jafar Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opannya, buat Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jena, Pak Longdol, buat Pak Ustadz Amrin, buat Mak Unggal, Kak Lasiem, Buat Mbak Yunita, buat Bang Hendra, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Bu Haja Arbia, buat Kak Rita, buat semua-semua lah Mbak Win ya.
0: Mbak Elni, ini cuma ada dari Alisa Fitna sama Evita Mala, yang mana?
2: Tidak apalah, yang dari Ano pun Evita Mala pun tidak apa.
0: Sip, boleh-boleh.
2: Nah, okay. Salamnya buat semua-semua lah dari A sampai Z.
0: Baik.
2: Yang belum Elni sapa, mohon ampun, mohon maaf ya.
0: Tak ampun, minta maaf, tak lagu. Ya enggak?
2: Seru. Minta maaf, minta lagu.
0: Tak ampun.
2: Buat Mbok Wil,
0: yeah.
2: Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin, sama-sama Mbok Elni.
2: Mudahan murah rezeki, pulang dengan selamat.
0: Amin.
2: Udahlah, makasih lah ya Mbok Wil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni ya. Sehat semua juga lah.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Okey, Mbak Abang, kita balik lagi ya di Betul Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sila Mbak Abang yang nak bergabung lagi di Pro Dangdut. Ada siapa ke Pro Dangdut di ujung telepon? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Wi.
0: Nasib baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasib baik masuk.
1: Baik, kita tenang sangat kan?
0: Iya.
1: Tenanglah. Apa oh, nelfon. Kalau dah sulat, dah tenang dah Bukwi. Bukwi tak susah-susaga. Mau nelfon genah, tak bimbang nak sulat apa.
0: Iya, betul lah tu. Ngomong apa? Ngomong apa? Lagu apa kita ni?
1: Ini dalam. Sumpah benang emas ya lah.
0: Kok sampai sumpah benang emas ni? Apa salah dia bersumpah ni?
1: Sumpah lah. Kadang ku berfikir kan mencari gantinya.
0: Asik. Aduh sedap LP suka isi ke?
1: Suka isi lah.
0: Siapa lagi? Enggak.
1: Itulah. Soal jaman menjanda lah ya Bukwi. Tenang kata Bukwi ni.
0: Betul.
1: Tanpa fikiran buat menjanda ni. Tak ada siapa yang dikenang ni tak? Ambil bantal, ambil selimut, boom dah baring. Dah, senyap.
0: Tak ada ngacau.
1: Kalau ada kawan tak? Kalau ada kawan ni nak dipakai panggang, selap awak.
0: Ada gak yang ngawankan kita, ngomong apa?
1: Dah lah, dah merasa gak ada movie, dah dua movie ni. Jadilah, dah dua dah.
0: Yang mana kawan?
1: Dah dua dah, jadilah, stop lah dah. Kan ada lagu, stop dia, berdebaran.
0: Betuah, makam, betuah, makam ni, betuah.
1: Betuah ke?
0: Iyalah, dah berdua dah.
1: Dua dah. Dah masa dia rendah, tinggi, sedang dah lah, jadilah. Badan besar tinggi dah merasa yang rendah dah masa dah time lo.
0: Ayolah, ganti-gantian lah.
1: Banyak-banyak amat nanti tu kan angkir. Kau mati nanya letih pula.
0: Istirahat lah lo. Tenang-tenang kan lo.
1: Dia lah, setup lah. Makanya udah lah. Tenang lah. Assalamualaikum.
0: Ayolah.
1: Assalamualaikum.

0: Win, bahasihat selalu ya.
1: Amin.
0: Dikurangkan kelancaran rezekinya sekeluarga.
1: Amin.
0: Buat dan siapa ni buat Bu Ajar kita tu duduk menong datang meja nak tu. Oh, Bu Ajar.
1: Ngapa lah
0: cerita? Aku ikut gambar yang dia cukup tu.
1: Kata Mak Ririn belum keempat katanya.
0: Usah yang alam buat Bobin. Anak Mak Ririn. Cik. Badan you dah kecil nak timpak dua agak makin terkesup lah dia dah. Jadilah dua ada cukup dah. Parana Mak Cici ni. Jadilah. Tapi kalau dah makan dah tua dah. Dekat-dekat dah luar sana ni dah taip lah lah. Hei. Dah hilang cerita nak menyapa kawan ni.
1: Yelah.
0: Panjang cerita dia ulang kubur, email. Buat Mak Lasim dirasa, Amu di Siantan, Anista di Uka, Cik Noh kita dibakar. Terima kasih sapanya tadi Cik Noh. Mak Long Ana yang sayang di Tangrai. Buat Ismail Luak Singgit di Jungkat. Buat Wardi di Sungai Rengah. Buat Bang Awi di Kobar, Mama Ririn. Buat Pak Subuh Sidi di Sambas, Bang Didi. Buat Bang Kapal, buat Bang Indropan di Jakarta. Buat Buat Sangka di Kakap, buat Manis Manila, buat Bang Badul Kartara, buat Bang Yahya di Wajuk. Buat Koko Wandi, buat Sepakat Dua, buat di Koko Wali di Kumpai, buat Darul Mendaluk, buat Bang Deden Bekan Baru, Deng Padela di Segedung. Buat Wak Meli Wajan Nas Merengah, buat Kak Jureha, Bang Hamdan Hananya, buat Aura Pak Moknya, buat Bang Dino, Kak Murni, Amin Sanjaya dengan ayah putera tangguh dengan serinya, Bang Sukur Tina, Bang Junai Emma, Pak Herman Mak Yeknya, Berayu Gerepa, Kak Halimah, buat Bang Jack, siapa tu putera Antus tu, dia dengan Kak Tiniknya, buat Hendra ni Mempawah, buat Pak Sudah dengan ibunya, buat Ustaz Amrin, buat Pak Iqbal, Pak Sadi, kacamata hitam. Bang Sadi tu tak ada.
1: Apa pun.
0: Bawa kita mulai. Jom Mubin dia apa?
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum Mubin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Silalah buat abang nak gabung lagi di Pro Dangdut kita sore hari ini.

0: Abang silakan yang nak bergabung lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Win.
0: Iya, kita adalah
1: Dangdut.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Kenapa gak kabar nih?
0: Alhamdulillah. Ini kan siapa nih?
1: Ya.
0: Ini kan siapa nih?
1: Dengan Bang Hendra di Mempawa.
0: Ah, bukan apa. Kan ada yang belum kenal dengan Bang Hendra nih.
1: Oh, iya ke?
0: Adalah.
1: Adalah wangnya.
0: Kan pengen nak kenal gak dengan Bang Hendra tu.
1: Boleh.
0: Ah, boleh bagi kawan enggak kan?
1: Betul.
0: Ah, macam mana cerita kita ni? Lagu apa kita ni?
1: Kalau boleh lagu Roma Irama, Mawin.
0: Ah, kalau boleh, kalau tak boleh macam mana? Sudahlah.
1: Sudahlah, Mawin. Lagu apa pun saya tinggal dengar lah.
0: Janganlah gitu pasrah benar gak.
1: Pasrahlah saya dengar.
0: Apa lagu Bang Roma ni?
1: Lagunya judulnya ini Mira Santika ya lah.
0: Mira Santika, oh keren.
1: Okey, ada.
0: Mira Santika, ada.
1: Terima kasih Mbak Win ya.
0: Ya.
1: Salam lalu kita untuk yang pertama kali untuk Mbak Win lah yang baik hati ni. Semoga saya selalu bersama keluarga di rumah ya.
0: Baik hati nak sombong.
1: Baik, orangnya baik.
0: Dan tak sombong.
1: Dan tak sombong. Nah, lalu untuk makam tadi ya. Buat Kak Elnijan kat tadi, buat Juleha di Panjabakti tadi ya. Buat Cik Nur di Bakau. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Bang Bahtiar, Bang Jek, buat Sangka, buat Ismail di Jongkat. Untuk Manjang Siti kita yang ada di Olah-olah Kubur ya.
0: Panjang umur Manjang Siti.
1: Wah.
0: Ini nak gabung nih ntar lagi nih.
1: Ayah kan. Tadi kita dah berpesan dah nih sama anda pakai HP biasa ya, ya kata dia.
0: Gitu.
1: Biar bunda pakai HP yang besar katanya nyaman Mbak Win angkat.
0: Oh barulah berarti nih.
1: Eh baru dong.
0: Oh Allah, sedap. Asik eh. Mantap, rumah baru, HP baru.
1: Tak lama rumah baru tu Mbak Win.
0: Ah, itu yang kita tunggu-tunggu tu. Allah, sedap.
1: Terus buat Cik Nur kita, Mama Nurul, Mama Ririn, untuk semua-semua lah Muin ya.
0: Ya, yeah, saya.
1: Mbak Muin, banyak makasih lah.
0: Sama-sama. Ya, sore. Makasih Bang Hendra, ya. Sila lah ya nasib orang, ya kan rezeki orang masing-masing ya kan. Betul gak? Rumah baru, HP baru ya, syukur Alhamdulillah. Kita terima, ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Waduh, jauhnya Pak Nasrun. Suka dangdut, Pak?
2: Iya, Pak. Iya, ini saya semua di RRI saya masukin, Mbak, ya.
0: Wah, keren.
2: Iya, RRI kan mau pandangan mata perusahaan saja jauh, tapi RRI kan ujung jari, Mbak, ya.
0: Oh, betul.
2: Aku tadi kantong.
0: Iya, Pak Nasrun. Ngomong-ngomong, salam kenal ya, Pak Nasrun.
2: Ya, salam kenal. Ini Mbak siapa ya?
0: Mbak Wiwin.
2: Mbak Wiwi, oke deh, saya jumpa perdana Mbak ya.
0: Iya.
2: Sore ini.
0: Ngomong-ngomong, ini lagu dangdut nih, Pak Nasrun, lagu apa nih request kita nih?
2: Ya, lagu dangdut lah. Ini kan acara dangdut.
0: Request apa kita nih?
2: Lagunya Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, lagu apa ke tuh?
2: Senyum Hatimu.
0: Seluas hati apa?
2: Senyum dan hatimu.
0: Oh, senyum dan hatimu. Okay.
2: Iya, maka berikanlah senyum pada semua orang tapi hatimu jangan.
0: Wah, ih hafal ya. Bisa nyanyikan enggak dikit?
2: Enggak bisa aku janji bahasa, cuma tahu judul pembawa lagu saja itu saja ya.
0: Janganlah gitu, nyanyilah dulu dikit kalau
2: Nggak bisa, Pak.
0: Oh, nggak bisa, Pak. Yalah, nggak usah dipaksa. Iya, nanti nangis. Okay. Iya lah. Iya, Pak Nasrun.
2: Hanya pertama-tama, Mbak Wiya. Di depan redaksi hanya di Perlombat RRI Pontianak. Saya bertugas, saya selalu ya, bersama keluarga rumah. Terus semua krunya RRI Pontianak bertugas. Selamat sore, selamat penyakitasnya saya selalu. Salam satu hati semuanya. Sudah merasa serang kompak semuanya lah tanpa kecuali salam jabat di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nasrun ya di Sulawesi.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Mira Santika?
1: No way!
2: Wah, rajin ya Ika. Siang begini kok nyapu? Kayaknya tadi pagi saya lihat sudah disapu terasnya.
3: Cuman lagi? Hah, coba gak lihat risau aku liatnya. Pedih mataku. Ih, bising.
2: Iya. Ngapa ya orang nih bakar-bakar? Tak khawatir ke mereka dengan ngirup udara tak bagus nih.
3: Oh, risau aku liatnya.
4: Stop membakar hutan dan lahan. Cintai alam dan jaga kesehatan kita. Asapmu derita kami.

0: Baik, Mbak Abang, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, akhirnya sehat ke?
0: Iya.
1: Amin, lagu Janji Setan.
0: Oh, cuma lagu ya ndak?
1: Lagu ke Mbak Win.
0: Oh iya, cuma lagu Mbak Win ya ndak? Kirim buat siapa lagu ni?
1: Dari Ebi Mesti.
0: Kirim buat siapa ke?
1: Apa salamnya tu tamu berang rumah lah, mudah sehat, tetap semangat. Terus buat itu Mbak Elni, Ibu Mayani, Mbak Win.
2: Halo Mbak Win.
0: Halo.
2: Dengar air dapur Mbak Win tadi, saya nyedut air. Tapu-tapu Mbak Win tadi.
0: Langsung berkencang lah ya. Terus
2: buat kuat ke, selalu penyumbuh je ke Mbak Win.
0: Ya, Pak Mok. Makasih banyak Pak Mok doanya. Sehat gak Pak Mok ya?
1: Lagi nyapa-nyapa lo.
0: Bekejang sampai Pak Mo. Tengok lah. Tajam dengar Pak Mo.
1: Terus buat Mbak Elni, buat Kak Manis Manila, buat Kak Ida, terus buat Ibu Mariani, Ibu Ana, Mak No Bakau, terus buat buat Cece, Mama Eti, Mama Nurul dengan Bapak Nurulnya, terus buat Wakti, buat Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus buat Bang Hendra, buat Abang Kapal, Bang Sofian, Bang Deden, terus buat Koko Ali, Koko Wendy, nah siapa lagi ya, buat Bang J, masuk Bang J.
0: Sempat masuk Bang Jay kesempat.
1: Ya masuk Mbak Win. Terus buat Wak Lado. Terus buat makam Bunda Arabianya, email sama Manjang Citi, Mbak Tini. Terus buat Bang Rusi, Kak Norjananya, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Manila, siapa lagi ya, Juleha, Pak Amdan Hananya, terus buat Kak Aras sama Bang Ardiantonya, buat Kak Irma Bang Junai, Kak Tina Bang Sukonya, buat Wak Meli Wajina, siapa lagi ya, ada selamat ya Mbak Win, semangat juga Mbak Win, salam sayang selalu buat Mbak Win, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Abang.

0: Oke, Mbak Abang, kita masih di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo Mbak Win.
0: Iya. Gimana? Oh, gimana? Gimana, Mbak? Mana?
1: Iya, lagunya Mbak Win.
0: Lagu apa tuh? Ini dengan siapa dulu nih? Kenalan dulu.
1: Loh, Mbak Kakung dong.
0: Oh, aduh, Mbak Kakung. Ya, gimana Mbak Kakung lagunya?
1: Dari Titi Sandora kalau ada.
0: Titi Sandora, lagu judulnya?
1: Termenung.
0: Termenung. Termenung, termenung. Mudah-mudahan ada ya. Imam S. Arifin jangan yang termenung nih. Oh, ada. Ada.
1: Ada, ya?
0: Ada, Mbak. Kirim buat siapa, Mbak?
1: Iyo, sapa dan salamnya ya untuk penyiarnya dan untuk semua pendengarnya lah ya. Tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua selalu sehat dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Aktivitasnya lancar, rezekinya barokah.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Kakung di Reto ya. Kita sapa lagi penelpon berikutnya. Siapa ke di ujung telepon? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, pendengar baru kayaknya suaranya beda ya.
2: Pendengar baru Mbak Win, Mbak Win. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nak request lagu kan Maka nih.
2: Marah nih tadi ada telepon nih.
0: Iya,
2: ada 1 jam dah. Belendera nunggu.
0: Sian nih. Mati lah dulu. kamu lah.
2: Lagu
0: batol lagi. Batol lagi. Betul. Apa lagu kita?
2: Lagunya apa tadi udah direncana kan tadi itu?
0: Memanglah.
2: Bukan jodoh apa ya? Nah ini ya lupa tadi. Bukan jodoh kali itu salah. Latifkan Mbak Win, latifkan Mbak Win. Latifkan.
0: Latifkan ya. Dunia latifkan. Mana nih? Ya?
2: Salah, tak jodoh gitu.
0: Jodoh ya cari sini ya. Siapa tahu gak ada. Ayak layun tak?
2: Makam tak mau 4 deh tuh.
0: Itulah
2: kami mau 4.
0: Ada latif kan ada, bukan jodoh.
2: Bukan jodoh, bukan ada jodoh lah gitu.
0: Kirim buat siapa lagu spesial nih?
2: Lagu ini tak ada spesial Mbak Win. Lagu ini buat semua lah Mbak Win.
0: Katanya gak tadi mau 5.
2: Mau apa lah? Oh, makam.
0: Makam di Sekon. Dah betul-betul lah genah dah makam tu. Sekon lagi.
2: Salamnya Mbak Win.
0: Ya. Yeah. Katanya, ya salam kata Mbah, itu kata Pak Sadi, suruh Cece nyanyi katanya.
2: Oh, Pak Sadi, nanti kami yang nyanyi, Pak Sadi tegul-guling di situ.
0: Bukan, ditutup, dah tutup radio. Matikannya radio.
2: Oh, Pak Sadi. Jalan lah. Salamnya Mbak Win.
0: Iya, sila.
2: Salamnya buat Pak Sadi tadi. Buat Manjang Siti emailnya. Buat Bang Hendra, buat Mbak Win, semoga sehat selalu. Sehat selalu ya Mbak Win.
0: Iya. Tengoklah tu, ngapa ke sek kita tolen
2: dan lanjut buat Ibu Ana, Bang Andre-nya, buat Kak Jul, buat Bang Wardi, buat Kakanda Yahya, buat Bang Ismail, buat Bang Deden, buat Bang Dedi, buat Emma Selva, Kinca Mas.
0: Apa di Kinca?
2: Dia tuh banyak yang di Kinca itu.
0: Oh.
2: Buat Kak Tina, Bang Tukongnya. Berdua tuh, tetangga tuh, tak apa ya di Kinca tuh. Lanjut. Lanjut, buat siapa kayaknya ya, kalau udah masuk nih. Buat Bang Hendra, buat Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukminnya. Buat Leonard ke Diona lah gitu tuh. Itulah dia. Lanjut buat Bang Jack, buat Bang Fadila, buat Bang Dino, buat Bang Imran, buat Bang Bos, buat adik kami yang di Mega Timur tuh. Dengarlah dia tumbukin. Gini upah kakak kami ini kata.
0: Iya, kelakuannya gini kelakuannya. Bukan kamek ya, jangan dia ya. Dikena gini. Kena gini saya nih.
2: Mbak Uin memang. Adik kami itu Mbak Uin, pendengar setia itu Mbak Uin, Mega Timur itu Mbak Uin.
0: Mantap lah tuh.
2: Kalau ada adik, dia malu Mbak Uin, tak macam kakaknya.
0: Iya, Mang.
2: Kakaknya nih.
0: Biat
2: kakak nih. Dia soalnya ketawa soal ke Mbak Uin, ini upe kakak kami nih, kata dia.
0: Itu Mama Ririn. Banyak yang minta request Mama Ririn nyanyi nih, tolonglah nyanyi. Banyak nih dari Pak Sadi. Pak Sadi Makam juga minta lagu Mama Ririn nyanyi nih. Tolonglah sedikit nyanyi. Kan banyak yang request.
2: Bawin nak yang anak-anak jadi Bang Ibeng enggak? Nanya kok nyanyi.
0: Iya, banyak yang nyuruh nyanyi nih tadi nih ha. Benar.
2: Empat bakak empat Mbah Kakum tadi tak pandai nyanyi Mim Bawin. Sampai makin ngamuk kan belakang.
0: Ndak, Bay.
2: Yang ni apa lo tuh?
0: Nggak, bintang kecil ke segala.
2: Udah lah, Mbak Win, tak jadilah. Udah lah, ini ya, Mbak Win ya.
0: Iyalah.
2: Udah lama-lama nih, kalau ngerang-ngerang nih. Yuk, pun Mbak Win, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Iyalah ya, menghibur kita biar kocak lah ya, ndak? Kira Mbak Abang. Dan ini juga saya sampaikan ya, ada Pak Badol nih, takut anu ya ndak lupa gitu ya. Dari Pak Badol Kaltara, Mbak Win request lagu dari Ike Nurjana Munafik katanya judulnya ya. Salam untuk semua teman monitor perempat Pontianak di mana saja berada. Tuh Mbak Win saya selalu dan TKB dari Kaltara. Salam balik buat teman yang menyapa kami. Oh iya, terima kasih juga Pak Badol ya di Kaltara, dan mudah-mudahan lagunya nanti bisa kalau ada waktu lebih insyaallah kita putarkan ya Pak Badol ya. Wait and see. Tunggu ya Pak Badol. Baiklah, sejak kita putarkan lagunya Mbak Abang.

0: Jal, puntung kokok kau ni, jangan nak kau buang sembarangan, bah.
1: Ini kan di hutan. Tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya lebih besar. Gara-gara puntung kokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Ah, benar juga kata kau ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Babang, silakan anak bergabung lagi di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Nah, kita ya, adalah
1: Bang Wardi,
0: Rengas Kapuas. Mantap, karena mantap Agi dah. Tanpa tak bisa ketinggalan nih Dangdut nih.
1: Tak bisa ketinggalan.
0: Betul enggak?
1: Saya pun hobi kan lagu dangdut Bu Win kok saya nih.
0: Ngomong-ngomong udah lomba belum?
1: Kalau di sini sih penutupannya nanti malam gue nasa lah ya.
0: Seru lah dah tuh Bang Wardi nih.
1: Pak Mamuda kami sih kemarin dah. Pak Mamuda kami itu udah penutupan dah kemarin.
0: Mengikuti terus ya kok ada kegiatan dangdut.
1: Mengikuti terus. Apa saya kan hobi nyanyi sih ya. Pada ini.
0: Harus.
1: Harus.
0: Ngomong-ngomong kita lagu apa nih?
1: Kalau ada sih Eri Susan belum, Bo? Belum
0: Eri Susan ya? Belum.
1: Ini kok ada judulnya tuh Bawalah Aku.
0: Bawalah aku kemana?
1: Kemana ya? Ke perempat pengen enggak ke perempat ini rasanya.
0: Minta gendong Pak Si Beng.
1: Minta gendong.
0: Ketawa.
1: Ketawa pula dia. Pak Usu.
0: Pak Usu minta gendong Pak Usu Bank sini.
1: Tak gendong Pak Usu. Mau ke Pak Usu gendong kami Pak Usu.
0: Mau.
1: Tenang aja. Tetangga masa tak mau. Gua kok ya Pak Usu jangan marah ya.
0: Tanda Pak Usu Bank tak pandai marah.
1: Kita kan sama-sama Pak Usu. Kami pun anak bungsu kan ni.
0: Iya.
1: Jadi sama-sama Pak Usu lah kita ceritanya ni.
0: Saling sayang kan tak?
1: Saling sayang betul sama pendengar dan monitor.
0: Ayo ngomong-ngomong lagu ni buat siapa? Nyapa.
1: Lagu-lagunya pertama buat Mbok Win Storge, semoga saya selalu juga. Buat nyapa kami tadi tu kayak Mak Ririn ya, Aura Pak Mo juga. Pak Hendra, terus Pak Amin Sanjaya. Buat Pak Syukur Butina, semoga saya selalu juga. Buat Kak Imam Bang Junai, terus buat Wak Meli. Bu Ana juga. Buat Panjang Kak Imel. Buat Pak Imran Ahmad juga yang buang juga ya. Sekalian ya kawan-kami itu Bang Bos juga, tetangga beliau juga kok masih monitor ya. Dan semua-semuanya lambok tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Bang Bok Win selamat bertugas.
0: Sama-sama.
1: Saya selalu selamat berada ke kita Bok.
0: Yeah, makasih Bang Wadi.
1: Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Abang, silakan nak bergabung lagi. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kita adalah siapa?
2: Yang Siti olok-olok kubu.
0: Mantap semangat suaranya.
2: Ada mental lah sudah. Tinggal berhujung ini.
0: Tada, masih bisa. Tenang ya. Apa sih yang dah untuk manjang tu?
2: Jadi itu ada keku-keku ada sangan ni dah. Kalau dah lapar dan
0: ya. Allah, macam mana cerita ni? Makan lo.
2: Nak makan takut ketinggalan.
0: Ya Allah sampai nahan makan.
2: Apa nak benar? Apa rasanya? Dari jam 3 tu nahan sampai jam 5 ni tak ke?
0: Ngapa pula nahan? Iyalah lagu apa ni Manjang?
2: Lagu itu Garam Laut Asam Gunung ya lah.
0: Dari siapa tu? Imam ke?
2: Nasutra.
0: Oh, Nasutra.
2: Gini lah lagu ya. Kemanjang ni tak pakai suruh ke dah.
0: Iya.
2: Tanam pinang rapat-rapat. Agar puyuh tak dapat lari. Doain ke pinang-pinang tak dapat-dapat.
0: Alamak.
2: Urayu-rayu ke bawah lari ke ulak-ulak.
0: Alamak. Jangan-jangan ada yang naik manjang buat lari ni. Mak Anjang dapat salam dari Bang Padilla. Kata Bang Padilla bilang salam buat agen telok bebek olok-olok kubu katanya.
2: Makasih Bang Padilla. Apalah Bang Padilla ni nak masuk produk tu ni. Tidak terhibur Mak Anjang ni kasung ha.
0: Ngapa pula gitu.
2: Bahkan dia nak narik rumah dia.

0: Kak Elni cantik banget. Sama Ririn dengan Pak Sadir. Kan dia kan tadi bermain dengan Pak Sadir. Tunggu ya dia tuh kena apa itu. Main-main dia dua tuh. Terus apa gitu ya? Adalah semua lah Mbak Winnya tanpa kecuali ya. Tidak yang sebutnya satu persatu ini tidak mengurang cinta kasih sayang yang mudah-mudahan kita dalam lindung Allah, diberi kesehatan, lancar aktivitas kita, Mbak Win pun juga mudah sehat, ditambahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Salam sehat, salam sayang, salam kangen semuanya. Untuk makan tadi itu dia Mbak lagu Pantai Sari itu dekat Pak Narso tadi itu di Lausi itu Pantai Sari itu sampai pula di kesana. Udahlah. Semualah salam sehat, salam sayang, salam kangen. Makasih Mbak Win.
1: Sama-sama Mak Anjang. Makasih banyak ya Mak Anjang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lah buat Mak Anjang ya. Dan juga lagu ini ya, dari Eri Susan dan juga dari Ona Sutra.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Baik Bu Abang, Wana Sutra, Asam di Gunung Garam di Laut. Dan satu lagi tadi masih ada lagu ya, dari Ike Nurjana berjudul Munafik. Dan sekaligus begini, ngantar kita pukul 17.02 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya saya Mbok Win harus pamit undur. Dan selepas ini nanti akan ada Mbok Yo yang akan lanjutkan hingga 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Mbak Abang, informasi dari Kubu Raya, pasokan listrik di kawasan Tanjung Raya dan sekitarnya terganggu diduga akibat aksi pencurian material jaringan kabel listrik PLN. Gangguan pada jaringan saluran kabel tegangan menengah SKTM 20 kV tersebut terdeteksi setelah warga melaporkan adanya kabel yang terbakar di sekitar jembatan ke pos 2, Kabupaten Kubu Raya. Pada Minggu 23 Agustus 2026, pukul 19:45 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemeriksaan lapangan oleh petugas PT PLN ULP Tanjung Raya dan UP3 Mempawah ditemukan kerusakan pada lapisan isolasi kabel. Petugas pun menemukan bekas pemotongan serta hilangnya material grounding pada instalasi tersebut. Maraknya pencurian material diduga kuat menjadi faktor utama pemicu timbulnya gangguan sistem kelistrikan di wilayah tersebut. Menanggapi insiden tersebut, PLN langsung menerjunkan tim dan peralatan untuk mengamankan lokasi, melacak titik kerusakan serta mengatur ulang sistem. Langkah ini dilakukan guna mempercepat pemulihan pasokan listrik secara bertahap dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keandalan sistem. Nah, Mbak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, Bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ayolah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ayolah, abang pergi duduk ya?
2: Ya.
4: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Ngandel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi betul.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ni.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang, makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tawang

jumpa lagi bersama Bu Yo di ruang dengarnya Bu Abang hari ini 24 Agustus 2026, Bu Abang ya, di jam 17 lebihnya 21 menit. Saya menjumpai Bu Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Nah, apa kabarnya Bu Abang? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, ada yang galau, gunda gulana, merana, semuanya kita doakan juga semoga cepat pulih, cepat sehat kembali, bahagia. Seperti biasa, Bu Abang, hari ini rangkaian acara udah kita siapkan. Sampailah nanti malam, Bu Abang ya, kita ketemu di Bijak Bepantun. Boleh dari sekarang dicatat-catat. Memang pantun-pantunnya, Bu Abang, untuk menghibur kita semua malam ini, berbalas-balas pantun yang gembira ya, Bu Abang. Dan di jam sekarang nih, Bu Abang, nanti kita peleseran dulu. Temanya menjelajah kota sambil menemukan oleh-oleh penuh makna. Kemudian nanti ada adat kita dan juga akan ada ragam irama manusia Nusantara, legenda kita, Bijak Bepantun, hasanah budaya, dan lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Bu Abang.

Untuk azan maghrib hari ini kita kumandangkan pada pukul 17 lebihnya 52 menit dan juga azan isya pada pukul 19 lebihnya 1 menit. Bu Abang, itu dia rangkaian acara yang kita hadirkan untuk Bu Abang pada sore hari ini. Jangan kemana-mana.

Masih bersama Mbok Yo, kita lanjut Mbok Abang ya, pleseran jalan-jalan sore gitu. Hari ini Mbok Abang bersama dengan saya, meskipun cuaca masih berasap, tapi semoga kita masih bersemangat menjalani hari ini ya Mbok Abang. Langsung ya, kita temanya adalah menjelajah kota sambil menemukan oleh-oleh penuh makna. Jadi kita tidak hanya wisata kuliner, wisata religi, wisata sejarah dan lain sebagainya. Ada juga wisata belanja. Jadi buat Mbok Abang yang suka belanja cocok nih, karena menjadi salah satu kegiatan yang menyenangkan, karena menggabungkan perjalanan dengan pengalaman mencari berbagai barang menarik. Selain menikmati suasana kota, wisatawan pun dapat membawa pulang kenangan dalam bentuk buah tangan yang khas. Pusat perbelanjaan, pasar tradisional hingga toko oleh-oleh menawarkan beragam pilihan produk yang mencerminkan identitas suatu daerah. Mulai dari makanan khas, kerajinan tangan, kain tradisional hingga cenderamata unik dapat ditemukan dengan mudah. Berbelanja di pasar tradisional memberikan pengalaman yang berbeda karena pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan para pedagang lokal. Suasana yang hangat serta proses tawar-menawar menjadi bagian dari kekayaan budaya yang menarik untuk dirasakan.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Mas ini pelusir, Bu Abang bersama Bu Yo, kita lanjutkan lagi bersama-sama menjelajah kota sambil menemukan oleh-oleh penuh makna. Nah, banyak wisatawan sengaja mencari produk lokal yang dibuat oleh pelaku usaha setempat sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi daerah. Dengan memilih hasil karya mereka, kita turut membantu menjaga keberlangsungan usaha dan melestarikan budaya lokal. Dan sedikit pula nih Bu Abang yang berburu barang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau sebagai bagian dari keseruan wisata belanja. Namun, kebijaksanaan dalam memilih kebutuhan tetap penting agar belanja menjadi pengalaman yang menyenangkan, bukan pemborosan. Buah tangan yang dibawa pulang bukan hanya sekedar barang, tetapi pun menjadi pengingat akan cerita dan pengalaman selama perjalanan. Memberikan kepada keluarga atau sahabat menjadi cara sederhana untuk berbagi kebahagiaan dari tempat yang telah kita kunjungi. Wisata belanja mengajarkan bahwa setiap daerah memiliki keunikan yang patut dihargai melalui produk, kreativitas, dan keramahan masyarakatnya. Perjalanan pun terasa lebih berkesan ketika kita mengenal budaya sekaligus memberikan manfaat bagi para pelaku usaha lokal. Nah, Bu Abang, berbelanjalah dengan bijak. Utamakan produk lokal dan jadikan setiap pembelian sebagai bentuk penghargaan terhadap karya anak bangsa. Wisata yang bermakna bukan diukur dari banyaknya barang yang dibawa pulang, melainkan dari pengalaman, kepedulian, dan kenangan baik yang tercipta. Nah, itu dia Bu Abang pelesaran kita. Jadi kalau Bu Abang hobi belanja, boleh bisa terbelanja, tapi harus kita utamakan dulu adalah kegunaan kebutuhannya seperti apa. Kita harus berbelanja juga dengan bijak Bu Abang. Dan yang paling penting adalah kalau bisa nih kita utamakan produk lokal supaya kita bantu UMKM-UMKM di tempat wisata yang udah kita kunjungi. Baiklah, itu dia Bu Abang pelesiran kita sore hari ini. Dan sesaat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib untuk kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kita dengarkan juga lagu religi yang kita hadirkan untuk Bu Abang semua.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Sholat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.

0: Bang, pemerintah kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pontianak memastikan kondisi titik api hotspot akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Pontianak, Kalimantan Barat saat ini sudah nihil. Fokus petugas di lapangan kini beralih sepenuhnya pada tahap pendinginan guna mengantisipasi kemunculan kembali titik api. Kepala BPBD Kota Pontianak, Yamin, menjelaskan bahwa keberhasilan pemadaman ini merupakan hasil kerja tim gabungan di lapangan. Meski demikian, pihaknya tetap menyiagakan personil selama 24 jam penuh mengingat kondisi cuaca panas yang masih berpotensi memicu kerawanan baru. Ia menambahkan potensi titik api saat ini terpantau berada di sekitar wilayah kabupaten tetangga. Pihak BPBD bersama tim pemadam kebakaran pun turut membantu melakukan upaya pencegahan dan pemadaman di perbatasan agar kobaran api tidak merembes masuk ke wilayah Kota Pontianak. Nah, buat Bang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM. Pukul 18 lebih 5 menit Bu Abang. Berarti kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita kali ini yang kita bahas adalah 8 tahap pernikahan atau tradisi pernikahan adat Madura, Bu Abang ya. Yang pertama itu ada Bu Abang ngangene namanya. Itu betul lah nih, ngangene atau ngangene. Jadi setiap daerah di Jawa nih memiliki tradisi serta adat yang beragam ya Bu Abang. Keberagaman tersebutlah yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam pernikahan. Nah, acara sakral yang diharapkan akan berlangsung sekali dalam seumur hidup ini menjadi momen harus dilakukan dengan adat tradisi daerah setempat. Langsung aja, yang pertama ada ngangene. Sebelum adanya kesepakatan untuk melakukan sebuah lamaran antara dua keluarga, ritual adat yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki adalah ngangene, yang merupakan memberikan kabar. Oh gitu. Ritual ini merupakan tahapan bagi orang tua wanita untuk melakukan penjajakan pada pria yang akan menikahi anaknya. Keluarga pria akan mengirimkan wakil untuk datang ke rumah wanita. Nah, wakil tersebut harus menjelaskan tentang keunggulan laki-laki yang sekiranya hal tersebut akan menarik hati orang tua wanita dan merestui kelanjutan hubungan. Di daerah Madura sendiri, agama menjadi faktor yang paling menarik bagi para orang tua yang ingin menikahkan anaknya. Kemudian ada arabak pagar, Bu Abang ya. Ketika orang tua perempuan atau wanita sudah yakin nih bahwa laki-laki tersebut akan mampu bertanggung jawab, baik dan taat dalam beragama, serta diyakini bisa memimpin anak perempuannya, maka akan diadakan pertemuan antar keluarga. Nah, pada momen inilah para orang tua yang sama-sama telah sepakat untuk menikahkan anak-anak, mereka mulai melakukan nyedek temu atau membicarakan serta mempersiapkan acara lamaran atau tunangan. Tahap berikutnya adalah lamaran, Bu Abang ya. Untuk menegaskan kembali tentang keseriusan pinangan calon mempelai pria kepada si wanita, maka lamaran pun dilakukan. Proses ini pun menjadi penegasan bahwa pria telah resmi meminang si wanita. Calon mempelai pria harus datang dengan atar tolo atau membawa seserahan yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Umumnya orang Madura akan memberikan kosmetik, beras, uang dan sapu tangan sebagai seserahan, Bu Abang. Wah, menarik Bu Abang ya. Jadi memang itu adalah tahap-tahap yang baru tiga nih Bu Abang untuk bisa meminang seorang wanita, karena seminggu setelahnya keluarga perempuan akan datang ke rumah calon pengantin pria dengan membawa hidangan nasi serta lauk pauk pisang raja dan lain sebagainya.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Masih di adat kita Bu Abang, kita lanjutkan lagi tentang 8 tahap tradisi pernikahan adat Madura. Tadi yang pertama itu ada yang namanya ngangene, ngangene. Kemudian ada araba pagar, ada lamaran, dilanjutkan ada pingitan Bu Abang ya. Nah, tradisi pingitan ini sebenarnya umum dilakukan oleh adat dan budaya manapun di Indonesia. Salah satunya pun di daerah Madura. Nah, di Madura sendiri, pingitan itu idealnya dilakukan selama 40 hari menjelang hari pernikahan. Namun, Bu Abang, kini waktu pingitan telah dipersingkat menjadi 2 hari karena saat ini telah banyak perempuan atau wanita yang bekerja. Saat dalam masa pingitan, maka calon mempelai wanita tidak boleh melakukan apapun dan harus fokus untuk merawat tubuh serta merawat diri. Nah, yang berikutnya adalah adat nikah ya Mbok Abang. Setelah melalui beberapa tahapan sebelumnya, maka pernikahan antara mempelai wanita dan pria pun dapat langsung dilakukan atau dilaksanakan sesuai kesepakatan. Sebagaimana daerah lainnya, sebelum adanya acara resepsi, akad akan lebih dulu dilakukan. Akad akan dilangsungkan sebagaimana ajaran agama yang dianut. Kemudian ada menghar balabar. Itu dia, mohon maaf ya Mbak Abang kalau salah penyebutannya. Berbeda dari adat Jawa, seusai akad mempelai pria harus melewati tantangan untuk bisa masuk ke area pelaminan. Pada alan yang akan dilewati mempelai pria menuju pelaminan akan dibentangkan tali atau bunga melati. Untuk bisa melewati melati tersebut, mempelai pria yang didampingi oleh perwakilan keluarganya harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan dialog tembang Madura. Saat perwakilan pihak pria berhasil menjawab, maka melati akan digunting dan mempelai pria bisa masuk ruangan. Yang ketujuh ada mukalabah. Selanjutnya akan diutus pendekar silat dari masing-masing pihak mempelai wanita maupun pria untuk saling beradu kekuatan. Prosesi ini akan diikuti dengan iringan musik khas Madura. Saat pendekar dari pengantin pria berhasil memenangkan pertarungan, maka pengantin pria boleh menemui mempelai wanita. Tujuan dari ritual ini adalah sebagai pengingat bagi pengantin pria bahwa ia harus siap dalam menghadapi ujian rumah tangganya, gitu Bu Abang. Dan yang terakhir adalah putar dulang. Seusai ritual mekalabah, pengantin pria akan berjalan menuju pengantin wanita yang telah duduk di atas kaki baki besar, maksudnya ya, di atas baki besar yang terbuat dari kuningan. Posisi duduk mempelai wanita sendiri membelakangi arah datangnya pengantin pria. Saat menghampiri pengantin wanita, mempelai pria harus berjalan sambil jongkok. Nah, ketika udah berada tepat di belakang pengantin wanita, pengantin pria akan memutar baki sehingga mereka saling berhadapan. Wah, romantis. Kemudian pengantin pria akan berdiri terlebih dahulu dan memegang kepala mempelai wanita. Mempelai pria akan mengikrarkan bahwa ia telah memilih wanita tersebut menjadi istrinya. Selanjutnya pengantin pria akan membantu mempelai wanita untuk berdua. Lalu keduanya pun berjalan bersama menuju pelaminan. Jadi Bu Abang, setiap daerah memiliki adat dan tradisinya masing-masing dalam melangsungkan acara pernikahan yang sakral tersebut. Menarik ya Bu Abang. Dan ini adalah ilmu baru lagi, informasi yang baru lagi yang kita terima bersama di adat kita malam hari ini. Itu dia, jam kemana-mana Bu Abang ya. Masih bersama dengan saya di Perempat RRI Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Adab dalam pergaulan, mengucapkan salam ketika bertemu, memenuhi undangan jika diundang, memberikan nasihat ketika dimintai, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, mendoakan yang bersih.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan selin bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
2: Bu Abang, pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Komisi 5 DPR RI memulai pembangunan instalasi pengolahan air arang limbung berkapasitas 2x50 liter per detik. Pembangunan ini menjadi salah satu upaya memperkuat pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Kuburaya Senin 24 Agustus 2026. Groundbreaking pembangunan IPA yang berada di kawasan IPA arang limbung PDAM tersebut dihadiri anggota Komisi 5 DPR RI Lasarus, Boyman Harun, dan Juliansyah. Jajaran Kementerian PUPR RI, Kementerian Perhubungan, BMKG Pusat, serta Bupati Kuburaya Sujiwo. Bupati Kuburaya Sujiwo menyampaikan apresiasi kepada Komisi 5 DPR RI dan jajaran balai di Kalimantan Barat yang terus memberikan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut Sujiwo, pembangunan IPA tersebut sangat dinantikan masyarakat, terutama di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses air bersih. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan saat lagi kita akan putarkan lagu-lagu Nusantara di Ragam Irama Nusantara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Abang Dahan Cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Bang Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak menggunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Nah, jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih. Kesian dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
3: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
3: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjong Linggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Linggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Linggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Linggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Linggi yang mengenal ibunya mendesak Anjong Linggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjong Linggi. Akhirnya Anjong Linggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya, Dinda. Itu adalah ibu Kanda Anjong Linggi, suami kita. Tapi, masa iya Kanda Anjong Linggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya, Kanda. Kita akan malu dengan teman-teman kita, saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Linggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda...
3: Sudahlah Dinda, lupakan saja wanita itu.
2: Anjong, ini ibu nak. Ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
4: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami?
2: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong, suami kalian.
1: Sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
2: Anjong! Anjong anakku! Tega sekali kau, nak! Anjong!
3: Tak mungkin kau bukan ibuku!

0: Anjung Linggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjung Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjung Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjung Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh, ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjung Linggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjung Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nahkoda, dan akhirnya kapal Anjung Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjung sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjung Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiung, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiong Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu, karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiong Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut, sebab Bukit Tiong Kandang adalah sumbat dunia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombok Abang, sembelah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: masih bersama Mbok Yu, masih setia enggak nih bersama Mbok Yu, ngawankan Mbok Yu nih Mbok Abang. Semoga masih setia ya. Di jam 8 lebihnya 17 menit, tandanya kita udah masuk dalam program Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Sila buat Mbok Abang yang nak bergabung di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak Bepantun.
1: Bijak Bepantun dengan Santun, Bu Yo.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Pak Muk dari Simbar nih.
0: Apa kabar?
1: Hai, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ah, ada pantun tu, Bu Yo.
0: Apa tu?
1: Kesuraya pergi Ponang.
0: Jauh.
1: Katanya dulu. Hari ini Pak Muk senang.
0: Ngapa pula?
1: Temu lagi sama Bu Yo.
0: Pandai dia. Mana Pak Anok Kak Aura?
1: Ada. Sayang ada tu Yo.
0: Ha?
1: Satu lagi ni. Ada penyiar nama Bu Yo.
0: Iya.
1: Orang yang cantik, campur ramah. Pak Yo, bolehkah nanti saya boleh ke rumah? Kata Bang Jek marah dia tadi tu.
0: Terkejut saya tiba-tiba nak ke rumah ni.
1: Rumah tu tu Bang Jek pula sama Bang Yaya tu, kandar tu. Kita-kita ya. Selamat malam.
0: Malam. Makasih Pak Mok, udah bergabung, sehat selalu untuk Pak Mok. Selanjutnya, Bijak Bepantun.
2: Bijak pantun dan santun.
0: Iya, selamat malam. Selamat.
2: Dengan siapa nih ya?
0: Dengan siapa ya?
2: Kasih tahu enggak ya?
0: Kasih tahu enggak?
2: Kasih tahu lah.
0: Kasih tahu lah. Tak kenal maka tak sayang. Dengan siapa nih saya berbicara nih?
2: Dengan Pak Ibal.
0: Apa kabar?
2: Pak Ibal pujaan wanita.
0: Sedap. Apa kabar?
2: Kabar baik. Mbak Yu sehat ya?
0: Sehat juga. Sila pantunnya.
2: Satu pantun ya nih. Daun sirih kembang daunnya. Mari dipetik bawa ke bangsal. Kalau boleh saya nak bertanya.
0: Apa tuh?
2: Siapa nama orang tua dan dari mana Mbak Ia berasal?
0: Apa ni nanya nama orang tua ni?
2: Apa salahnya?
0: Mana tak tahu kan?
2: Dia dari mana? Di mana orang tua dia berasal? Apa salahnya?
0: Betul. Ada lagi tak pantunnya?
2: Dadah itu ya, satu ya lo ya?
0: Yalah kalau gitu.
2: Nanti lain kali lah kalau ada waktu sambung lagi.
0: Okey.
2: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih tu Pak Iqbal. Orang tua saya, bapak saya orang Karangan, mak saya orang Ambawang. Jadi saya Dayak asli. Azila buat abang yang lain nak bergabung. Langsung je. Bijak Bepantun.
3: Pantun dengan santun, Bu Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Wadi, Kangas Kepuas.
0: Apa kabar?
3: Sehat, Bu Yo. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Sila, pantun.
3: Pantunnya ni? Pantun baik Bu Yo lah, Bu Yo.
0: Boleh lah.
3: Saya membeli salam. Salah. Membeli don salam, langkan di sepa dia. Don salah simpan di atas kuali. Saya ucapkan selamat malam lah buat Mbok Yu.
0: Selamat malam.
3: Kalau tertawa, empuk.
0: Macam ubi empuk enak. ada lagi.
3: Yang kedua ni ya. Buat kawan saya Bang Bos Ambawak. Membeli kardus bilangkan di waktu petang. Ke Tanjung Raya membeli lilin. Saya ucapkan juga sama malam lah buat Ambawang. Apakah WA saya kemarin udah terkirim?
0: Ada pula berkirim-kiriman ni.
3: Aduh, dikirim Bu Win kemarin tu sama Mbok Yo.
0: Oh, iyalah.
3: Di perempat kami kan ada di situ WA di perempat WA saya Mbok Yo.
0: Ya, ya, ya.
3: Cukup 28 tu kami Mbok Yo, ya. Nanti pada waktu saya nyamuk kembali Mbok Yo.
0: Okey deh.
3: Mbok Yo, makasih.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Ya, udah bergabung bersama kita. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya. Chat WhatsApp udah ada masuk nih dari Bang Panji Gombet. Di dalam mukun sambal asam pedas, ada gak udang wangkang di sambal lalap. Saya berpantun terasa gak nak malas. Kamera panas berdengkang, banyak pula asap. Oh, iya pula. Tak usah malas-malas Bang Panji. Rajin-rajin mang bikin pantun ni ngawankan saya. Asyik lagi buat dua abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun.
1: Gak pantun
0: ngesantun, Bu Yo. Iya. Dengan
1: malam.
0: Selamat malam. Malam.
1: Pantun tu, Bu Yo.
0: Lebih
1: enak ikan sepat. Lebih enak ikan lagi gembong. Bila saya haus cepat. Kecil lah saya tiap niap nabung. Ya nabung, better. Ambil mayo.
0: Iyalah.
1: Jangan tahu Bang Jack. Jam-jam tak ambil mayo. Jika tengah malam tu kan dah, orang tidur dah.
0: Malam. Itu dia Pak Mu. Ya udah bergabung. Ada lagi. Siapa ni? Okey, ada Bang Udin. Yang Udin lah Bang Udin di Tanjung Raya. Sampan tenggelam tak pandai berkayuh. Burung beli bis di dalam bis. Selamat malam buat mbok yang paling manis sampai kalah sari manis. Salam budaya kata. Begitu. Benar kata tak ni. Kalah-kalah dah sari manis kena kemanisan saya ini. Azile batu abang yang lain ni nak bergabung ya, masih saya tunggu. Ada mamak Ririn gak ni? Apa tema pantun ni soy? Katanya pantun jenaka. Jadi sila ya mamak Ririn nak bergabung bersama saya. Siapa gini? Oh ada Kak Tini juga chat. Katanya baru monitor. Oh iyalah, bolehlah bergabung sama saya Kak Tini. Kak Tini rajin gak ni bergabung ni. Oh, banyak pantun beliau ni koleksinya. Sila buat abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Jangan nak kasih agenda rambut abangnya.

0: Baik, baik, baik, baik. Enak bergabung bersama saya, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Febrianti nih. Kami baru monitor, tak tahu judul pantunnya.
0: Pantun jenaka kita nih malam ini.
1: Oh iya kak. Kami mau coba dulu ya.
0: Boleh.
1: Ini buat Mbok Yu dulu. Ada komodo janganlah merinding dengan duduk terpelanting. Jika pagi datang cuacanya di badan selalulah dingin. Suara Mbok Yu memanglah bikin orang jatuh terpelanting.
0: Alamak.
1: Apalagi dengan ketawanya yang suka merdu melengking. Pantunnya gini, Mbok ya. Tiang diikat di ujung batas. Mengukur tiang mabuk terduduk. Orang bersilat sarungnya lepas. Tersungkur ke belakang jatuh ke debuk. Membawa kayu mengejar maling. Mencuri ayam yang sedang salah Mbok Yu.
0: Cepidup.
1: Kita selalu belajar daring. Tapi jangan hilang dengan diam. Membawa kayu mengejar maling. Mencuri ayam yang sedang mengerang. Langsat murah kumpulkan sekeranjang. Jalan cepat takut terlambat. Manjat rumah betulkan talang. Datang kilat terkejut melompat. Terlelap capek selagi berdiri. Daun simpur mudah lentur. Menangkap bebek berlari-lari. Nyemplung ke sumur muka berlumpur. Satu lagi ya Mbaknya.
0: Iya.
1: Kilat angin sejuk merinding. Merayap dikurung kena kawat. Manjat tebing jatuh terpelanting. Menangkap burung tak dapat.
0: Sedih.
1: Itulah ya Mbaknya.
0: Iya.
1: Makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Makasih buat Kak Tini udah bergabung. Sila lagi buat Mbok Abang yang lain di 0811570943 atau di line telepon kita bijak berpantun.
2: Antun Mbok Yu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bang Wardi.
0: Bang Wardi. lupa saya. Sila pantun Bang Wardi.
2: Kami tak ada pantun jenaka ni Mbok Yu sebenarnya ni.
0: Tak apa-apalah.
2: Oh, tak apa-apa lah. Meramaikan jaya.
0: Betul.
2: Ni masih mana Mbok Yu lah ni ya. Membeli minyak sambil berkayu. Beli meludar di sungai raya.
0: Jauh benar.
2: Jauh. Semua bertanya dengan Mbok Yu.
0: Apa tu?
2: Apa ke kabarnya Kanda Yai?
0: Apa ya kabar ya?
2: Sampai malam tak ada dah ni Mbok Yu.
0: Ya ke?
2: Malam tak ada.
0: Mudah-mudahan si sehat-sehat je lah ya.
2: Sehat. Yang mau jumpa Mbok Yu biasa tu.
0: Itulah baru kat, rupanya beberapa hari tak ada ya.
2: Apa di perudang tu tadi pun tak ada.
0: Yelah mudah-mudahan si tetap sehat ya.
2: Selalu Kanda Yahya. Aku tu tak ada Kanda Yahya sebenarnya tak seru kan.
0: Tak ada. Tak ada kawan bersakat ya.
2: Tak ada kawan bersakat. Tahu jangan Mbok Yu.
0: Dagi.
2: Siap kali Mbok Yu ya.
0: Yelah.
2: Kita nyambung kembali Mbok Yu.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbok Yu.
0: Sama-sama. Oh gitu, Kanda Yahya berapa hari tak muncul ya. Kita doakanlah semoga Kanda Yahya tetap sehat ya Mbok Abang. Selanjutnya, bijak berpantun.
3: Pantun berpantun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pak Muhammad Isa.
0: Apa kabar Bang Isa?
3: Baik.
0: Senduik suara kayak ni.
3: Nyentuk lah.
0: Silalah pantun lah.
3: Apa kabar lu?
0: Kabar saya baik. seperti yang terdengar ni.
3: Pantun apa yang terdengar? Ah, nak elok ni.
0: Ah.
3: Kalau tak ada nyambung, susah ditawa kan?
0: Tak ada lah.
3: Boleh ditawa kan?
0: Sila.
3: Dalam ada coklat. Coklatnya lecak kena kuku. Ada nyamuk mengadu dengan lalat.
0: Apa dia adukan itu?
3: Ada cecak nak kuku.
0: Apa putus-putus pula bagian belakang tu?
3: Halo?
0: Halo?
3: Ulang ni ya?
0: Ulang-ulang. Kayaknya terlalu dekat dengan radio lah ni.
3: Halo?
0: Cuba volume radionya agak dikecilkan.
3: Halo? Halo?
0: Dah.
3: Dalam mo ada coklat. Coklatnya lecak. Kena. Halo?
0: Halo?
3: Jelas tak? Ulang sekali lagi.
0: Iya.
3: Mo ada coklat. Lecak kena kuku. Ada nyamuk mengadu dengan lalat.
0: Apa tu?
3: Tak nak makan aku.
0: Ada. Ada lagi tak?
3: Dah nak tidur dah, ngantuk dah.
0: Masih awal. Halo. Tiba-tiba dah. Bau kat 8:30 dah ngantuk. Sila lagi buat abang yang lain nak bergabung bersama saya. Bijak berpantun.
4: Bijak berpantun dengan santun go yo.
0: Iya. Lanjut.
4: Naik ojek, belilah baju. Balik dengan langsung ke sosok. Kalau ini baju sedang meraju.
0: Apa pula?
4: Kerana dia tidak mau masuk.
0: Bisa. Kalau
4: dengar suara patut panggup meraju macam ni.
0: Masa iya?
4: Tak maju dia macam.
0: Alamak.
4: Tak maju macam.
0: Janganlah meraju.
4: Boleh enak makan kecambah. Apalagi bikinkan bakwan. Macam nak pamuk, no lah nambah. Nambah pamuk, nambah lah kawan. Tahun ketiga mau yo.
0: Kawan. Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia tadi pamuk. Selanjutnya, bijak berpantun.
5: Pantun dan santun.
0: Iya, Pak Iqbal.
5: Batang berakal berdahan, batang cemara bari dipahat. Mari hindari membakar lahan, jadi udara bersih dan sehat. Dahan cempaka dahan melingkar, batang serai jangan direbut. Membakar lahan jangan dibakar, udara bersih menjadi belah kabut. Jangan sesal rumput di seberang, meskipun rendah umur burung berkelana. Jangan asal pantun di karang, jika tidak tersusun makna. Pantun jangan sesal di karang. Nomor satu, nomor dua itu berbait. Nomor tiga dan nomor empat itu berkait. Kalau tidak berkait, tidak berbait, baik ngomongnya. Tak usah berpantun. Sakit telinga dengar. Macam telinga saya masuk semut. Gitu. Jangan asal nyebut ya. Kalau dah berpantun lain pertama, lain kedua, lain ketiga, lain keempat. Macam telinga saya masuk semut. Gitu. Tapi kok pantun tu biar dia anu asal pantun tu berbait, apakah lagi bernada. Itu dia.
0: Biarlah
5: ya. Saya ada nadanya, pantun ada nadanya, hadrah ada nadanya, serakal kesanji ada nadanya. Gitu.
0: Biarlah ya.
5: Cuba dengar orang Malaysia macam mana. Nah itu.
6: Ini kan kita malu kok dengan orang Malaysia.
5: Ah, makasih lah Mbok Yo ya.
0: Sama-sama Pak Iqbal, makasih masukannya, makasih udah berpantun untuk kita. Sila lagi pun wabang yang lain nak bergabung bersama saja di 0811 5700943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Bijak berpantun,
2: pantun dengan pantun Boyo.
0: Iya Bang Wardi.
2: Wah mantap Pak Irfan Iqbal tadi Boyo.
0: Asli
2: Moyo bisa gak kayak gitu?
0: Gak bisa saya. Nyerah saya.
2: Saya boleh gak coba kayak tadi Moyo, boleh gak?
0: Boleh dong.
2: Tapi kalau jelek jangan ketawa soal saya Moyo ya.
0: Saya, saya gini tak ada pandai ngetawakan. Ngetawakan di sendiri saya.
2: Oh iya. Ngetawakan sendiri. Ini sebenarnya tuh pantun Moyo tapi ini ada syair, boleh gak?
0: Boleh lah.
2: Pantunnya gini aja. Kalaulah pedang dukai tubuh, masih ada harapan untuklah sembuh. Kalaulah lidah kita kemana obat hendak cari?
0: Cantik cengkok tu.
2: Iya ke? Alhamdulillah. Kau yang boyo tadi tidur.
0: Kau saja tidur ni sampai tutup. Ada lagi tak?
2: Ah itu ya kali Moyo ye.
0: Iyalah.
2: Yang ketawa Moyo semua kami di situ lah adanya.
0: Saya ngetawa saya ni tak bisa ngetawakan orang.
2: Oh ya terbuai ya kali ya.
0: Terbuai saya. Cie. Okey deh, sama-sama. Makasih Bang Wardi, luar biasa ya. Selanjutnya Gi Sile nak berpantun, nak bijak berpantun.
7: Berpantun dengan santun.
0: Gampang-gampang.
7: Lembut kan?
0: Asli, nak nyangka saya.
7: Pandai lembut kan?
0: Bukan lagi. Dengan siapa di mana nih? Dengan siapa di mana nih?
7: Putri Malu, di Kuala Malu.
0: Pantas lah lembut suaranya, Putri Malu.
7: Asin atau tidak, Cece dengar sair Bang Wardi itu. Sedap,
0: asli.
7: Asin minta lagi biar tidur.
0: Ayo sampai tutup siaran nanti ya.
7: Sedap kok yo.
0: Oh, sedap betul. Pantun lah dia.
7: Pantun lo ya.
0: Nanti lupa.
7: Kalau tak nyambung, jangan ketawa ya.
0: Saya pelasai.
7: Kinca nih. Jalan-jalan ke pasar minggu. Jangan lupa beli mangga. Mbok Iyo senyum sedikit dong. Biar hatiku berbunga-bunga. Ini cocok cowok yang Melayu nih.
0: Udah bukan lagi senyum saja nih dah. Ketawa ngakak.
7: Ada 20 nih Mbok Iyo.
0: 20 apa nih? 20 pantun.
7: Nyambung kayak nih. Pohon mangga buahnya lebat. Jatuh satu ke rumput hijau. Niat hati nak berhemat. Malah beli es krim satu gerobak.
0: Banyak benar nih. Nanti apa kan lu?
7: Dengan silah sekampung.
0: Baiklah
7: Mbok Yo. Beramal.
0: Ada kita.
7: Satu game Mbok Yo.
0: Boleh.
7: Kucing tidur di atas kasur. Bangun-bangun minta makan. Mantap dah tuh.
0: Sedapnya.
7: Sudah tua suka melamun. Pakai baju terbalik ke belakang. Itulah ya, Mbok Yo.
0: Itu je.
7: Jadilah.
0: Saya kira 20 tadi pantun.
7: Buat Mbok Yo, makasih.
0: Selamat malam.
7: Dadah.
0: Makasih Mama Ririn Putri Malu kita udah bergabung ya. Ada pantun nih dari Pak Odo ya di Jambi di chat WhatsApp kita. Entah saya bacakan dulu ya. Selamat malam Mbok Yo, kata selamat malam ya. Ini saya Pak Odo di Jambi. Pergi ke pasar beli tikar. Pulang-pulang langsung tidur. Kerjaan banyak numpuk besar. Besok aja mata udah ngantuk berat. Tiba-tiba dari tidur ke berat nih. Ya. Abis itu apa gini, anak ayam turun 10 mati 1 tinggal 9. Cek dompet isinya bolong. Gaji udah habis tanggal 9. Ah, banyak pula pantun bapak ini. Berapa banyak nih. Abis itu burung nuri hinggap di jendela. Dikasih biji malah ngeyel. Diajak kerja bilangnya sibuk, giliran nongkrong paling duluan nyetel. Meskipun ada beberapa yang kurang nyambung ya Pak Odo, tapi gak apa-apa, udah coba ya pantunnya. Ikan lele makan nasi kenyang langsung tidur siang. Katanya jodoh di tangan, tapi yang dipegang HP seharian. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati sih ya Pak Odo. Makasih, udah bergabung. Ada Bang Udin gak nih? Sedap dengar Putri Malu tuh berpantun Bu Yo. Kata bukan age, dayu-dayu kita, saya pun dirayunya. Selanjutnya yang nak bergabung bersama bijak berpantun.
8: Siapa dengan santun Bu Iyo?
0: Iya, Pak Mo.
8: Ini pantun untuk Pak Ibal sama Bang Wadi lah.
0: Boleh.
8: Pak Mo tak mau kalah.
0: Iyalah.

0: keladi Pak Iqbal Mawadi, pesae tadi coba sekali lagi. Kaulah.
1: Bukan lagi dah tu.
0: Sedang sebulan Pak mengapa lu?
1: Betul-betul.
0: Sebulan lah lah. Sampai kering gusik bangun.
1: Alamak. Udah agak kemarau. Iya. Udah agak kemarau, kering gusik lagi Pak Mu ngapalkan nanu syairnya ya. Selanjutnya bijak berpantun.
2: Bijak pantun dan santun.
1: Siap Pak Iqbal.
2: Bungalah indah, bunga kasturi, bunga dipetik tepi perigi. Nama yang indah Mbak Mboyo diberi.
1: Sedang.
2: Berwajah cantik, berbudi tinggi. Bayar lah saya. Saya muji bayo. Serata dah bayo.
1: Tiba-tiba. Kecut saya. Tiba-tiba minta bayar.
2: Serata saya.
1: Kasih 1,000 masih balik 900 ya.
2: Baik-baik 1,000 balik 900 nanti.
1: Ada kita.
2: Kalaulah jale sangkut di karang, malah terpukat anak sembilan. Kalaulah salah

0: dari daging sampai ke tulang.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Iqbal udah bergabung. Cantik benar suara mendayu-dayu, menyayat dan menyenangkan hati dalam waktu yang sama. Asik. Si lagi buat abang yang lain, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Di pohon mempelanti burung beo. Burung camar di dahan gandu. Selamat malam, wahai Mbok Yo.
1: Selamat malam.
2: Saya Aiko Baci Putra Lugu.
1: Apa kabar Putra Lugu?
2: Di atas segala ciburung gelatik hingga pula ciburung beo. Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana pula kabarnya Mbok Yo?
1: Ah, kabar saya pun baik. Kecil suara Bang Awi nih.
2: Itulah Bang, apa? Handset rusak.
1: Apa?
2: Handsetnya rusak.
1: Oh, pantaslah agak jauh.
2: Menjaga kebun melewati desa. Hujan rintik, terdengar petir. Hendak berpantun, saya tak bisa. Apalagi untuk bersyair.
1: Betul-betul.
2: Tak bisa ya. Kau belajar. Oh, saya nyambung pantun kat sini. Pantun tema jenaka lah ya. Dalam lemari adalah garam. Simpan di piring bersama ketumbar. Maling mencuri, ayam mengeram. Hidung sumbing terkena cakar.
1: Sedih ya.
2: Ayam mengeram dicuri ya.
1: Sedih betul.
2: Yalah, kok ayam mengeram kan tak boleh garang ke Mak Bu Yo kan?
1: Iya, iya.
2: Nak maling itu apa? Hidung maling habis nak cakar. Untuk Cece tadi ya. Memang beda Cece ya. Ada kuih di atas belek, ambil belati hendak diiris. Kalau Cece sedang pilek, suara seperti si anak gadis. Gadis 17 tahun ke atas lah. Di atasnya berapa tak tahu lah.
1: Ke atas 20. Oh.
2: Jadi ayah bawa yang dia. Apa membeli bakwan di sungai raya. Membeli bakwan di sungai raya. Membeli bakwan di sungai raya. Simpan satu di dalam belek. Kok sekian pantun dek saya.
1: Cepat juga.
2: Bila ada waktu disambung lagi.
1: Boleh.
2: Okey, selamat malam Mbok Yo.
1: Selamat malam. Makasih Bang Awi di Kobar ya. Selanjutnya bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun.
1: Okey, ini yang ditunggu nih bergabung nih.
3: Cuma ada secutik pantunnya di Mbok Yo.
1: Tidak apa-apa.
3: Ini masalah luar biasa sekarang ni. Panas berdengkan.
1: Oh, iya betul.
3: Asap lagi. Nah, di sana macam mana kat Mbok Yo? Di sama. Studio, tak agak banyak asap.
1: Kalau dalam studio sih tak ada asap.
3: Tak ada asap, ya.
1: Di luar yang banyak ni.
3: Gini lah kalau begitu. Pinggul digoyang, si antu kuyang. Kalau malam, dia berabun. Tadi siang, panas berdengkang. Udahlah malam, gelap mengembun. Itu dia, Mbok Yo. Di sini dia gelap mengembun, Mbok Yo. Terang-terang gelap mengembun. Asap di awan tu banyak.
1: Betul.
3: Gitulah dulu, Mbok Yo. Terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. malam. Itu dia Bang Panji Kombet sudah bergabung bersama kita. Sila lagi buat mau abang yang lain yang nak bergabung bersama saya di 08115700.

0: Yang belum keluar dari sakit, 3 malam dah ada yang nolongin.
1: Oh alah, sakit apa?
0: Sesak napas, lemah.
1: Oh iyalah.
0: Tapi okay. Bawa melangkah, sakit.
1: Oh, kita doakan semoga cepat sehat, cepat pulih.
0: Begitu dibawa ke rumah sakit, dokter langsung suruh opname.
1: Oh iyalah.
0: Dokter, ada jantungnya bermasalah.
1: Oh iyalah, semoga cepat sehat, cepat pulih, jantungnya kembali sehat. Amin.
0: Pantunin akal ya. Iyalah, saya satu pantun lah.
1: Boleh.
0: Dari tadi mikir-mikir apa sih nakal, saya kan berusaha untuk ikut tema, anda menyimpan ke mana-mana. Nah, pantunnya begini ya. Meninting karang dibawa ke terentang. Mengangkat piring, lalu dimerengkan. Kucing garang tertawa terlentang-lentang. Melihat cacing menggoreng ikan.
1: Bertenaga pula cacing tu.
0: Okey. Aku lupa bersalamin Cak Seruga, bersenyap Cak Jumat.
1: Arus. Itu dia. Udah bergabung bersama kita. Bang Abu Swadai. Udah memberikan satu pantun jenaka untuk kita malam ini. Selanjutnya, Beja berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Iya, dengan siap. Tahan dulu bentar, saya matikan untuk lagu ni. Kat sini sila. Halo.
2: Belajar gitar tapi senyum sendiri. Jika tupai terbang makan jambu, dikejar polisi nyemplung ke kali. Tidak pandai berenang, tenggelam batu. Lihat roton terbakar, menubruk dia. Hari cerah mendung kilat, cuacanya kabur. Panjat pohon dikejar ular, jatuh, pingsan. Mencari lebah, belum dapat, babak belur. Sarung disimpul, diikat kuat, tidak betas. Angin kuat, lalu gelap, ada kilat. Burung bersiul, diikat kuat, minta dilepas. Kucing melompat-lompat, gak mau menangkap, tak dapat. Satu lagi ya, Boy.
1: Boleh.
2: Rasa nanas kulitnya kelat. Jika kita belajar jangan karena sejenak. Cuaca panas kabutnya kuat. Udara tak segar, di badan tak enak. Ada dulu ya, Mbak ya.
1: Iya.
2: Makasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Makasih buat Kak Tini pantunnya. Saya bacakan dulu chat WhatsApp nih, ada yang masuk. Pohon selasih, pohon mengkudu, aku rindu sama kekasih. Mat malam, Mbok Yo. Oh, gitu pantun kilat rupanya. Mat malam, Mbok Yo. Apa kabar? Adil Kak Talino, Bas Joramin, Kak Saruga, Bas ingat Kak Jubatar, harus dari Jakarta gabung lagi. Dah lama katanya dari Bang Niko. Ternyata apa kabar Bang Niko? Mak tak dengar suara Bang Niko nih, baru bergabung di chat WhatsApp kita ya. Sila lagi buat abang yang lain yang nak bergabung, bijak berpantun.
3: Bijak berpantun santun, Mbok Yo.
1: Iya, Pak Mu.
3: Pelik enak ikan lapari. Belinya dia tak jauh. Ini pantun untuk Bang Awi.
1: Apa tu?
3: So, Bang Awi semoga sihat selalu.
1: Amin.
3: Cuma itu buat yo.
1: Iya deh. Selamat malam. Makasih Pak Mo pantunnya. Yalah, doa kita semua pokoknya buat Mbok Abang semuanya dimanapun berada sehat-sehat ya, nak diangkat semua segala penyakitnya. Amin. Selanjutnya bijak berpantun.
4: Pantun dengan santun, Bayu.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Anis tadi Uka.
1: Apa kabar?
4: Baik. Mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin. Kak Nista, apa kabarnya?

0: Kak Nista, apa kabarnya?
1: Baik. Lantun ya.
0: Boleh.
1: Jenaka ya. Pisang rebus di dalam panci. Panci sumbing, jangan dijerang. Semenjak tikus naik haji, banyak kucing yang sembahyang. Satu lagi ya. Kemeja hitam digantung dasi, baru dipinjam dipakai pesta. Ketika ayam jadi polisi, musang di hutan masuk penjara.
0: Alamak.
1: Makasih Bayu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum buat adik saya Desi yang mendengarkan di Salat Panjang.
0: Siap.
1: Selamat
0: mendengarkan. Oke.
1: Selamat malam.
0: Itu Kak Nista ya diuka. Enggak manalah tada segala tikus, segala kucing ya kan. Hasil lagi buat babang yang lain. Masih ada satu penelpon terakhir lah, boleh bergabung bersama kita sekaligus menutup ya Mbak Abang. Silah di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun Bu Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Malam. Putri kunyah-kunyah Bu Yo.
0: Putri kunyah-kunyah. Apa kabar?
2: Baik.
0: Penutup nih, sila pantun.
2: Ya, orang rumah Bu Yo biar.
0: Boleh.
2: Ada marmut berjalan-jalan. Ada kurcaci lagi berdiri. Kenapa Pak Amok makan tekelan-kelan? Kan dia tak bagi-bagi.
0: Oh, pantas. Tak ada mau bagi.
2: Makan tak bagi-bagi. Makan dia tekelan-kelan. Itu dulu ya, Mok Yo.
0: Iya.
2: Tetap semangat ya.
0: Siap.
2: Hati-hati baliknya. Mudah-mudahan sehat selalu, Mok Yo. Salam sayang buat Mok Yo.
0: Salam sayang juga untuk Kak Aura. Makasih Kak Aura, Pak Mo sehat selalu sekeluarga pokoknya. Baiklah Mo Abang, Kak Aura tadi penelpon terakhir kita pada malam hari ini. Buat Mo Abang semuanya yang belum sempat bergabung di WhatsApp maupun di telepon, masih bisa ketemu lagi di hari-hari berikutnya dengan tema pantun yang berbeda. Yang udah bergabung makasih, yang udah ngawankan saya dari sore tadi sampai sekarang makasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap ya Bu Abang. Kemudian besok kita ketemu siang ya dengan saya jam 11 besok. Jadi Bu Abang jangan kemana-mana. Setelah ini kita ada hasanah budaya yaitu tundang, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani istirahatnya Bu Abang. Saya pamit, Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.
3: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Bu Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Easy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku agak nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pendengar siaran RRI Pro 4 selalu sehat serta bahagia. Sahabat budaya yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami, Sanggar Seni Tundang Krama dari Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, kami ingin menyapa semua sahabat budaya yang selalu stay tune di RRI Pro 4 pada frekuensi 94,3 FM. Selamat beraktivitas. Jangan lupa selalu waspada dengan disiplin menaati protokol kesehatan COVID-19. Dan bagi yang lagi beristirahat, semoga persembahan ini dapat menghibur sekaligus mencerahkan kita semua. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional, kami mau mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun PGRI ke-76 dan Hari Guru Nasional tanggal 25 November tahun 2021. Jadilah guru yang mengajar dan mendidik dengan hati, tidak dengan caci maki. Bergerak dengan hati, perbaiki pendidikan negeri. Semoga guru-guruku semua selalu sehat serta bahagia. Diberkahi Tuhan hidupnya dan nantinya dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Simaklah tundang spesial yang kami persembahkan untuk para guru yang hebat berikut ini.

Burung enggang gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Berikut ini kami lantunkan tundang perlindungan keluarga, kolaborasi, dan bersinergi dengan CWTTPO, Jejaring Betuah, dan Kader Pendamping Anak Kota Pontianak, serta sebagai upaya membantu mensosialisasikan perlindungan pada perempuan dan anak Kota Pontianak. Makan sayo, sayo cendawan. Yuk mainkan gendangnya kawan-kawan.

0: uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: Demikianlah persembahan Sanggar Seni Tunang Kerama pada hari ini. Semoga dapat menghibur dan memperkaya khazanah budaya Melayu Kota Pontianak.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pendengar siaran RRI Pro 4 selalu sehat serta bahagia. Sahabat budaya yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami, Sanggar Seni Tundang Krama dari Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sobat budaya dimanapun tuan dan puan berada, Sanggar Tundang Krama juga membuat tundang bertema 10 indikator PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai upaya kami untuk mendukung program kesehatan masyarakat dengan mengubah perilaku lewat bait-bait pantun. Hal ini kami lakukan untuk menunjukkan kepada semua bahwa kesenian tradisional Melayu seperti tundang ini pun bisa dapat dijadikan media untuk promosi dan sosialisasi berbagai program pemerintah dan masyarakat. Seni budaya tidak hanya sekedar hiburan belaka, tetapi harus lebih bermakna. Sayuk cendawan dimakan Ci Ijot. Ayo kawan-kawan kita lanjut. Wahai semuanya.

Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat. Karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan. Kota Pontianak merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat tersebut. Dan Tugu Katulistiwa merupakan ikon kota Pontianak ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara pada saat momen peristiwa kulminasi matahari, yaitu tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23

0: ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Sobat budaya yang sungguh hebat, untuk mendukung gerakan bersinar, yaitu gerakan bersih narkoba di Kota Pontianak nih, kami juga membuatkan tundang anti narkotika. Tundang ini berisi pesan-pesan dan kampanye tentang bahaya narkoba. Semoga tundang ini dapat menggugah kita semua tentang perlunya kita menghindari dan memberantas peredaran gelap narkotika. Yuk, kita bersama mengangkat bendera dan panji-panji siap perang menghadapi masalah penyalahgunaan narkotika di Kota Pontianak yang kita cintai ini. Ikan biawan tangkap buaya. Ayo kawan-kawan, tingkahkan gendangnya.

0: loh. Sobat budaya, P4GN itu adalah singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Yuk kita dukung sama-sama ya.
1: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Tempoyak tidak hanya dikenal di Kalimantan saja, namun masyarakat Melayu Sumatera seperti Kepulauan Riau. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya. Kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca. Lalu, daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.
2: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

persembahan Sanggar Seni Tunang Kerama pada hari ini. Semoga dapat menghibur dan memperkaya khazanah budaya Melayu Kota Pontianak. Bila memahat, kayunya saga. Pokok lapalem tumbuh di rimba. Kitalah sehat dengan olahraga. Bukannya ngelem atau melantak narkoba. Terjengap-jengap makan kelepon. Sebab lupa baca bismillah. Mohon dimaaf, minta diampun. Jika penampilan kami hilap dan salah. Terima kasih kepada Sobat Budaya yang selalu setia menyimak program-program lawar dari RRI Pro 4 Pontianak ni. Terima kasih pula kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas di RRI Pro 4 Pontianak atas kesempatan dan dukungannya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 4 Media Pelestari Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles McIntosh, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkenalkan, kami tim dari Kelurahan Acaye mau menampilkan Tundang Melayu Pontianak. Selamat menyaksikan, semoga kita semua terhibur.

0: Heran gak nengoknya nih ya? Apalah negara kita ini tak maju-maju?
1: Manalah nak maju, korupsi jalan terus.
2: Betul.
0: Nah, kita lanjut lagi cerita sambil bertundangnya ya.
2: Teruslah.

0: Berhenti lo sebentar ya.
1: Ngapa pula berhenti nih?
0: Enggak. Nak kasih tahu aja. Kalau tahun 2024 tuh kan nanti kita nak pemilu. Jadi, kita yang harus siap-siap. Siapa yang kira-kira nak kita pilih ya?
2: Iya ke?
0: Iyalah. Nah, kita

0: Dah panjang lebar kita ni bercerita sambil bertundang pula tu.
1: Jadi kita tutuplah tundang kita ni ya.
2: Oh.

cukup sampai di sini dulu tundang dari tim kami ya. Semoga bisa menghibur hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dangdut adalah kita.
3: Sedapnya lagu dangdut itu, Bang.
4: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
3: Setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Hanya di Pro 4 RRI Pontianak.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Maaf lah dole. Kukira yang butuhku tuh apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dole ya. Maaf dole, hancur eh.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah adik ni terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Ha, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor pin, kita tu harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok abang di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Perempat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan.

kesehatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bu abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar. Dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja. Tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
2: Ingat, keselamatan adalah yang utama.
0: Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Embo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Gimana Jun? Jadi ke kita malam ni melaut?
1: Jadilah mundaan turun dan berasap dapur kita, Wak.
2: Jun, Mat, bagus sih kita usah turun dulu. Cuaca ni lagi tak bagus. Gelombang pun masih tinggi nah. Bahaya tu buat kita.
0: Ihin, mana pula? Cuaca ni kau lihatlah tu, baik-baik je. Tak ada ada hujan yang lebat.
2: Tapi Mat, ada peringatan ni dari BMKG. Kita ni harus hati-hati. Gelombang ni agak tinggi. Bahaya untuk perahu macam kita ni.
1: Tang tahu kau, Hen? Tahu dari mana kau?
2: Aku ni selalu cari info terbaru tentang cuaca. Setidaknya kita bisa menghindarkan bahaya saat kita melaut.
0: Gimana lah ya? Kita ni perlu pula cari rezeki. Gimana, Hen?
2: Iya sih. Tapi kalau dah ada peringatan dari yang berwenang, kita harus gaklah waspada. Jangan sampai bukan rezeki yang kita bawa balik, malah petaka yang kita hantar keluarga kita nanti.
1: Betul juga Jimu ini. Memang penting di informasi cuaca, terutama untuk nelayan lah macam nak kita. Pentingnya untuk rasiku.
0: Jadi, tidak kita berangkat nih.
2: Tunda lah.

Pendengar dimanapun Anda berada, para pecinta Pro 4 yang kami cintai, bagi kita yang menelaah hidup apa adanya dan menjalani hidup dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, mungkin tidak berpikir secara baik dan nyata bahwa kehidupan ini memiliki kebetulan-kebetulan yang misterius. Ya, jika kita berpikir dan menelaah dengan sungguh-sungguh, hidup ini memang sering menghadirkan kebetulan-kebetulan misterius

nama dan judul yang diberikan kepadanya. Ada modal penting yang bisa membuat kebetulan-kebetulan tadi bisa membawa kita terbang tinggi-tinggi. Dan ia bernama keikhlasan.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini melalui FM 94.3 MHz.

MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: 部。صدق الله العظيم。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, pendengar setia RRI Pro 4 Pontianak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan nikmat waktu, nikmat umur, nikmat sehat, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat iman. Mudah-mudahan apapun yang kita jalani aktivitas pada hari ini senantiasa dimudahkan oleh Allah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, saat ini kita tentunya berada di bulan yang sangat istimewa, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal, bulan yang membuat hati orang-orang yang beriman kembali mengingat sosok manusia yang paling dicintai, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Di bulan ini tentunya kita sama-sama mendapati banyak perkumpulan-perkumpulan, majelis-majelis, begitu juga tentunya di masjid, di musola, dimanapun, bahkan di perkantoran, ya, mengadakan bermacam-macam acara dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang tentunya di dalamnya diisi dengan kisah perjalanan hidup Rasul SAW, menceritakan bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, kemudian bagaimana kelahirannya beliau, bagaimana perjuangan beliau dalam berdakwah, bagaimana perjuangan beliau untuk menegakkan kalimatillah, bagaimana kesabaran beliau menghadapi ujian, bagaimana beliau memperlakukan keluarga, sahabat, tetangga, bahkan bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang membenci dan memusuhi beliau. Dan kita akui bahwa semua itu adalah sangat-sangat baik. Akan tetapi, pada pagi hari ini, saya ingin mengajak diri saya dan para pendengar sekalian, ayo kita merenungkan sejenak. Kita bertanya kepada diri kita, apa yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita mengaku cinta kepada beliau, tapi sejauh mana cinta itu telah mengubah diri saya? Ini yang patut kita pertanyakan. Pertanyaan yang sederhana, tapi kalau kita renungkan dengan jujur, pertanyaan ini cukup dalam. Karena kadang-kadang kita mengaku atau merasa sudah cinta kepada Rasulullah hanya karena mungkin kita merasa, oh saya ini udah sering salawat, saya sering menghadiri majelis-majelis maulid, saya sudah mencintai Rasulullah karena senang mendengarkan kisah hidup beliau. Walaupun tentu kita katakan membaca sholawat, hadir di dalam majelis-majelis maulid, mendengarkan kisah dan perjuangan hidup beliau, ini sesuatu yang baik. Tapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Cinta itu selain harus ada pembuktian, tapi juga harus melahirkan perubahan pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Perhatikan ayat ini. Allah mengajarkan bahwa cinta kepada Allah itu harus memiliki bukti. Ya kan? Nah, buktinya apa? Buktinya kata Allah adalah mencintai Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW. Maka kalau kita mengatakan saya cinta Rasulullah, lihat kehidupan kita, bagaimana sholat kita, bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran, bagaimana lisan kita, bagaimana emosi kita, apakah kita mampu menahan amarah, ya. Bagaimana diri kita? Apakah kita mudah memaafkan orang lain ketika berbuat salah? Apakah kita bersifat lemah lembut kepada istri, kepada anak-anak, kepada pasangan kita? Apakah kita semakin hormat kepada orang tua? Apakah kita peduli dengan tetangga? Apakah kita memiliki sifat yang amanah ketika memegang tanggung jawab jabatan yang diberikan kepada kita? Kalau jawabannya iya, maka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Berarti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW betul-betul memberikan pengaruh kepada diri kita. Tapi kalau setelah bertahun-tahun kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi akhlak kita jauh daripada akhlaknya Rasulullah, maka mungkin kita perlu bertanya, jangan-jangan kita ini selama ini cuma cinta dengan pengakuan saja, dengan lisan, tapi belum sepenuhnya berperilaku, bertutur kata sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saudaraku, para pendengar yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW itu diutus bukan hanya untuk mengajarkan kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beliau juga mengajarkan kita bagaimana menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Bagaimana kita menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang tetangga, menjadi pemimpin. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang berbeda dengan kita, entah itu beda pandangan, entah itu beda suku, beda agama dan lain sebagainya. Bagaimana ketika kita menghadapi orang yang menyakiti diri kita, bagaimana kita harus menjaga lisan, memaafkan orang yang berbuat salah, bersikap rendah hati dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan hal-hal demikian, bukan hanya untuk mengemban syariah, mengajarkan kepada kita cara beribadah kepada Allah, tapi juga bagaimana akhlak yang mulia. Saking mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada benar-benar di atas akhlak yang agung. Saudaraku para pendengar, ada satu hal yang menarik. Kadang kita itu mudah terbawa suasana, menangis ketika mendengar kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bagaimana ketika beliau menghadapi penderitaan saat berdakwah, ketika beliau memikirkan umatnya bahkan sampai akhir hayatnya, kita tersentuh, kita menangis, kita memperbanyak salawat. Tapi pertanyaannya, setelah air mata itu kering, apa yang berubah pada diri kita? Apakah itu hanya tetesan air mata sesaat, atau justru membawa perubahan pada diri kita? Jadi lebih sabar, jadi lebih santun, jadi rajin ibadah, jadi lebih baik kepada keluarga, jadi lebih mudah memaafkan. Nah, inilah yang perlu kita jadikan bahan muhasabah diri kita masing-masing di bulan yang mulia ini. Maka pendengar yang mulia Allah, maka mudah-mudahan dengan kita berada di bulan yang mulia ini, kita jadikan momen untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, ya. Yang tadinya kita mudah marah jadi sabar, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Kalau selama ini lisan kita mudah menyakiti hati orang, maka belajar menjaga ucapan. Kalau lisan kita mungkin sering berdusta, maka berusaha kita menjaga lisan kita, berkata dengan perkataan yang jujur. Kalau selama ini kita jarang baca Al-Quran, maka dekatkan diri kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ada sampai akhir masa. Begitu juga biasakan diri kita untuk senantiasa bergegas ibadah, ya. Kualitas ibadah kita bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, ini hal-hal yang perlu kita lakukan. Kita jadikan momen di bulan yang mulia ini untuk memperbaiki diri kita. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harusnya membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Masya Allah. Nah, ini hadis ini memberikan harapan yang luar biasa. Ya kan? Kita mungkin bukan orang yang paling banyak amalnya. Kita mungkin tentu masih memiliki banyak kekurangan, namanya manusia. Sering melakukan maksiat, sering melakukan dosa. Tapi jangan pernah berhenti untuk cinta kepada Rasulullah SAW. Jangan pernah berhenti berusaha mengikuti jejak beliau, bagaimana sunnah-sunnah beliau. Karena mudah-mudahan dengan cinta itulah kelak Allah kumpulkan kita bersama beliau, bersama orang yang kita cintai. Pendengar yang dimuliakan Allah, cinta ini harus menjadi arah kehidupan kita. Kalau kita cinta Rasulullah, maka kita ingin hidup seperti yang beliau ajarkan. Kalau kita cinta Rasulullah, kita ingin akhlak kita semakin dekat dengan akhlak beliau. Kalau kita cinta Rasulullah, kita ingin keluarga kita merasakan kelembutan sebagaimana Rasulullah memperlakukan keluarganya. Kalau kita cinta Rasulullah, kita ingin masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan kita sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ini kan harapan kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mungkin inilah salah satu cara ya kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan yang lebih bermakna. Artinya bukan sekedar seremoni belaka, tapi juga ada perubahan pada diri kita. Mungkin lebih termotivasi lagi kita untuk bertanya pada diri kita, berapa kali saya sudah sholawat hari ini, ya kan? Bukan sampai di situ, lanjut lagi pertanyaannya apa? Setelah saya sholawat, apakah saya jadi manusia yang lebih baik? Bukan sekedar kita bertanya, berapa kali saya menghadiri majelis maulid nih di bulan ini. Tapi juga bertanya, apa yang saya bawa pulang dari majelis dalam kehidupan saya. Ya, bukan berkatnya, tapi apa namanya, pengaruhnya, dampaknya. Ya, bukan sekedar bertanya, apakah saya cinta kepada Rasulullah. Tapi bertanya, apa bukti cinta kepada Rasulullah yang sudah bisa saya berikan. Saudaraku para pendengar RRI Perempat Pontianak, maka mari kita jadikan bulan Rabiul Awal ini sebagai momentum untuk mengukur sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bukan untuk merasa paling mencintai, tapi untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Mudah-mudahan berkah cinta kita kepada Nabi Muhammad, kelak di akhirat kita mendapatkan keselamatan berkumpul bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan giat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita

0: bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga, meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Mbok Aman, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.
1: Mbok Aman di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Secara umum, madu memiliki pengertian sebuah cairan kental berwarna kuning pucat atau kuning keemasan, memiliki rasa dan bau yang khas dihasilkan oleh lebah madu atau sejenis serangga yang disebut dengan tawon. Vitamin yang terkandung di dalam madu adalah B6, tiamin, niasin, riboflavin, asam pantotenat, dan asam amino. Kita bisa menemukan kandungan mineral di dalam madu seperti kalsium, tembaga, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, natrium, dan seng. Jenis madu merupakan salah satu makanan tertua yang pernah ditemukan di dunia. Lebih dari 300 jenis madu ada di seluruh dunia, dari sumber bunga dan lokasi yang berbeda. Madu murni mudah terbakar, sehingga cara membedakan madu asli dan palsu yakni dengan celupkan batang korek api ke dalam madu lalu nyalakan. Jika menyala, maka madu Anda asli atau murni. Namun, jika korek api tidak menyala, maka madu Anda palsu atau memiliki banyak campur.
3: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah. Disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Kenapa tidak boleh bilang Alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat Alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah, sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar. Dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja. Tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.